0: Lelegup Generino Jeraki. Nama tengah suara tu cium lelegup pagi tu Mel.
1: Nanti orang kan kemangi. Malu tu cium aku sehari hari tu lagi.
0: Tu cium lu lantang hati ini. Nanti Maira. Sano Mel ngirup am. Nanti bisa renyawi. Lalu tu cium ne.
1: Ya oke. Kayak mai ngirup jak ya. Sam ngemang ngirup nyampai tu tu cium ya. Aku maya lagi.
0: Oh aku.
1: Nyamur.
0: Nyokai tu cium lelegup lagi. Tu cium kambing. Nama ngubai tu cium lah legup ne.
1: Nah namo.
0: Siapa orang kebisi namo lagi. Tahu komen ngaji tu ah, ne Mel. Nama kebuah ya dikumai tu cium lah legup.
1: Iya di semak kurang ngaji tu cium lah legup ne.
0: Nanti bakal gama, nanti lah legup tu cium lah. Nak kemana gama?
1: Jadi tu cium lah legup.
0: Kalau muda legup tu cium ne Mel.
1: Bukan semak kurang ngaji legup kini.
0: Aku enggak eh, aku semua kena bakal legu waktu tu. Lawan nak, nak mana ya pada aku.
1: Nak mana ya, Nek.
0: Nanti bakal tucu nama, Nek. Nanti bakal tucu mayau kini. Kira banyak gig ke, Mel?
1: Kini tucu mayau.
0: Pernah nanti di mayau tucu mana, enggak mal, Mel?
1: Iya.
0: Nanti legu waktu lain. Entah ya.
1: Tucu manis bakal gula.
0: Ah, tahu ke semak kenyak ke hati ke nyemak ngejelu ke kau. Nah, kan nyemak ke bakal leguap. Okey, nanti kita besi nemu nama kebuah orang ngumainya tu cium lah leguap ne, Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tu maca komen bala peninggal ke. Okey, jadi topik tu ke pagi tu bakawal ngau tucum gagah hati lantang hati berbungai hati megak ne
1: ya
0: Mel.
1: Betul
0: ya mayo hontai ke ngasuh kitanya lantang hati berbungai hati gagah hati tucum sehari-hari hari utai ke mietnya aja hari utai ke miet kau tadi Mel ne ambil ke bandiang ne nanti apa lawa mat baju de sarito Mel ku ya nya pan udah ngasuh namanya atinuan lanteng atinuan bubungai sehari-hari nya lapan orang muji baju nuan lebih haki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan pu to kaso gagak orang asik kala ningal ya Mel dini
1: de jambu
0: dini nya tadi sik baru udah
1: nak sem ante baka orang belaka bantu biasa aja engkanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu de dan tanya dipuji hari orang klik saya ketua masyarakat itu senyum bubungai
0: nyaman atik peniangnya apa kelimpar peniang tu ya tuju tambah lagi orang kemuji tadi orang kenang di kerindau ne
1: ya bos bos ngano kume muji bente bisa orang muji mayanya
0: ano bos tenang awak tuju me
1: lapan hati dah senang sari jadi
0: hati dah lantai ne
1: ya. Okey, kita macam komen peninggal atau saya mayu
0: macam
1: aku
0: komen peninggal bagi ketua tadi men Mel.
1: Okey.
0: Puji orang bau renguat pan. Oh nya memang hari tu kan memiat tadi Mel. Oh, bau renguat nama nanti kita mansa ada Mel. Aku nanti orang muji baju mana bau renguat kini. Alo sehari harinya atiku namanya bubungai. Alo mood mana ada Mel. Jadi kita itu nak sama tadi Mel. Bisa orangnya tadi bisa orang message ne. Message kita WhatsApp kita ram ngirup tu sano ko ya. Lagi aku spon ko ya. Apo nya pan dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari hari.
1: Ya betul.
0: Okey tu macam komen Mel ba nuan dia nama tak ngasuh hati kita berbungai nak iram eh. Ari utai kemit nyentuh aku tak ke besain tadi ne Mel.
1: Tu ari aktif wati love tu ari semalaju. Madah ke panas gaya hari sedak di semalaju pagi tu Sam. Utai ke ngasuh hati berbungai-bungai ya nyamaya bala kaban madah pagilah ari nam sis ke sidak ya. Alu ngai tu mulai meh tujuh mari pagi datai ke lemai ngantik bala kabang WhatsApp my on ke ya. Pergi lah Rinam.
0: Pergi lah Rinam ya nih. Mayur hati ya Rinam ya nih.
1: Ya betul.
0: Laban hari uleh tanya tadi. Uleh healing. Punya ke ibu Gibi kita. Uleh healing ke ya. Rinam. Laban nadai gawak. Lebih lagi nanti orang nadai gawak. panjai itu cuam meneh Mel.
1: Iya betul.
0: Lagi-lagi laban kita yang tadi jarang-jarang uliah pegolai ngah balak kaban deh.
1: Iya betul. Aku setahun to alum pai aku ketemu ngah kaban ku duit ku. Janji gawai seranya kau ketemu sama pelan nadar ya lupa dau.
0: Kalau bedau hilang.
1: Laban dia jauh-jauh deh Sam.
0: Aku patut deh lu bedau tu cuam neh Mel.
1: Tu cuam kita itu bukai.
0: Engkau tak ketegalnya kau. Okay Mel.
1: Okay jadi to Joniko Juan selamat Joniko pagi ko ya. Sigi patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagak ya mayo me utai tingaso kita happy serta tucum ya bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion ngau 2-3 ikut kapan bukai kira apa ya kak belanja makai mi kampung ko ya ya madah bisi kena rumur kira ta kebukainya nak ku komen kira gagak me hati kira medak balau ucu udah convocation terima degree ngau kebukai kira
0: to bakal dek tadi tu nama bisi kapan WhatsApp mai rinan mai makai serompo okay seminar tu cuma aja tu mel berubah nalu ngiga baju kan uruan nama alo alo nanya kemayang sana ko nak sabar laban orang kam lanja makai siapa ngai deh nemel alo berubah nur wan nemel
1: ya bisa pada dia sem
0: okey mayu tu ke mereka sama pagi maka anggitu selamat pagi tu mami nini tu mel selamat pagi yang ke seduai tu cuma meninggal topik pagi tu ko ya mayu hotai kengasuh hati bubungai tu ko ya nanti ya ko ya lebih lagi lebih akan terima pemerik hari orang kuya tadi Mel special gift kuya tu amat amat okay tak sari nyaja tucu om ne
1: seminggu-minggu
0: nah seminggu-minggu nyaga paliak tak kena beri orangnya tucu om kan ne hanya kebuah kita yang tadi anak ngai meh mereka ban kita inti maya kita bisa ini Mel utai ke namanya utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sida ya lantang hati deh.
1: Iya betul. Semak kejako nanti bakal tua tu tadi bisi mindah traveling agai menu bukai tu mali kitchen tau ke kenika ya ke lekat ke remenet ya ke bapa tayasnya kan kaban kita udah kenika udah, asai ke dihagai kurang
0: ya apa dah ngasuh ya tucu
1: ya betul
0: dah ngasuh ya hati ya bubunga ya mali kia utai ke simple simple aja tadi
1: di waktu utai kena desem ruti hari menua
0: coklat
1: semenanjung pun udah ngasuh kita tujuan desem
0: tamel nak kalau beli kaku ne
1: pula.
0: Okey baka tu ko ya mel ngau pengawak ke di kerindu ke kita ya betul mel ne baka ngia suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indaya gaga suba ko ya nanti bisi menang ngau orang berpekit ngajat ngau belagu ko ya lebih lagi kita boleh lumur ko ya man ko nya tadi boleh lumur maya kita ke berpekit maya kita ke ngau orang nama-nama pekit menya tadi mel nanti boleh lumur tau ke ngasuh kita cucu empanjai gmail kena tiket menasib kalau boleh ni Mel
1: kalau agak boleh kalau boleh Sam gagal mai Sam
0: ya mah tucul legup ni bukan tucul legup bagi ini lantang mati aku pun kalau boleh tiket nasib boleh set priwa so bisi event sebab so, Mel cara jarang kita itu boleh lumur bertuah atau ke tiket nasib ni maya nya tahu tak terkena ke aku ke Mel set priwa nya ke beranaknya hari periwak ke pesai nyentuk ke periwak awak
1: udah kena deh Sam
0: udah hanya berkerak
1: oh lama banyak udah ne
0: lama hanya udah
1: ngarap ke nanti bisa event ke dekat tai tu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket bernasib
0: tiket bernasib okey nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang-jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasi terjarang okey
1: Sasha Amanda selamat pagi ko ya ngatai ke ngasuh hati aku tu berbungai ke lebuh laki ngobelanak madah bisi plan kat holiday, cuti-cuti Malaysia ko ya. Maka ke pagi tu pan bisi utai ngasu hati ke berbungai ke anadai dalam rundiang nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian ke. Lalu ditanya orang rumah aku ke kak beli buah kurangnya lalu sawat ya kak ku ya lapan ya ke benda ya aku sebenarnya ukai orang ke kak mai kak make berian tang ke berapa hari tu nyau selalu meda orang ngepost ba Facebook kak meh ku ya kira ke apa nasibnya tu
0: nama tadi beri orang berian
1: nadai orang berjual berian
0: ya
1: tu tadi nak gak kak mai make berian ku ya tang lapan ya kesuweh meda orang ngepost berian bisi keinginan si asai kak make berian kira tuweh itu tadi datai bu mau pintu rumah ya meh tadi sesama
0: nadai namanya orang anjuang ke ya
1: nadai orang berjual mansa rumah ya orang ke berjalan-jalan rumah ke rumahnya Sam aku nunggu deh dia kayak baru rumah landai deh
0: belum tuh clear aku nama
1: tuh clear deh
0: kata orangnya
1: ada orang ke berjalan-jalan mau di mansa rumah kita itu tadi balurung kelurung tu ya berjual berian
0: iya kata orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah riannya tadi muji ya borngut kini engkau terkenyang kau kuat nenek
1: enggak
0: oke Mel tua lagi tua macam baru nampuang baru nama otak ngasuh hati kita berbunga ya mayo macam ne Mel
1: ya
0: oke itu alon lupeng tomel tucum anang kurang.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau egrofe Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 ba jam ke sama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu.
3: Penlebak
2: ya. Tip jalan ke luar, overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh menuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Ke kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nyak baru senang. Kau ya?
3: Abah sentanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babretonya deh. Ngot. Nak uli aku.
2: Kau jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
3: Nggak saya kumpul kuruah tindu ada. Nggak kasih korangnya nak jelak mata. Nggak tindu ada kia. Nah dah yang matang tindu. Tengah kuruah lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tua ke pagi tu Mel.
5: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
2: Nama teka. Nanti tuan nanya aku tadi Mel. Nya muka aku teka mit nyaja perlu dah ngasuh hati ke berbungai bakal nuan. Nama tu muji baju aku mana. Pu bor ngot mah di pagi tu Sam. Kode nya perlu dah ngasuh hati ke berbungai Mel. Ni bo hade mai makai kini mai berjawil kini utai ke simple-simple kena aja udah ngasuh hati tu cuma sehari-hari tau tang tin wan ka madah ke aram ngirup lagi Sam nyok sehari-hari ku tu cuma mel
5: tentik ku nyebut ngirup lagi Sam dek mayang ketua
2: nyok nyok ke tu cuma ngirup lagi saya ke ka tanya lagi mel di mendak pintunya mel
5: okey selamat pagi ngagai pendengar kita tu Sam. Mayuh tu ke macam anak Peter ke.
2: Mayuh
5: utai ngasu hatu cum kelebih lagi maya mada numo nuan niki atas ke ya tau ke kena tiket bernasib panjai senyum DJ ke ya. Terima kasih. Munyi kode tadi tu Sam.
2: Nama tak kena tiket.
5: Kena tiket bernasib tu tadi.
2: Kena tiket bernasib.
5: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi ke ya. Utai ke ngasuh hati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tadi boleh 2 igi periuk karan ku ya.
2: Periuk karan 2 igi. Akai aku sudah tertahun tau tu cuak nu men. Kira nak ibu beli periuk karan berapa lama nya ne?
5: Ya lapan tanya teguh deh.
2: Okey
5: bisi panuan Sam.
2: Okey 2 minit untuk ke pagi tau. Utai ke ngasuh hati apa bungai ku ya. Nerima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nyak Siti Ari ke ngasuh ya tucum. Ngasuh hati apa bungai udah nyak. Nanti nyemak biar dibai orang raun. Kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya. Engkau itu rindu ke tebiang tasi ya na Mel. Okey udah nyak tadi bunyi ketua tadi Mel. Nanti boleh tiket bernasib. Engau meka boleh price maya berpekit ba sekolah subak. Kala maka yang terima special gift dari pengajar ya subak, Mel. Nya kira specialnya lain dari nama tu pemerik kabukai. Nya dari Dominik Untur yang nusi utai ke ngasuh hati ya berbungai tadi Mel.
5: Ini nom tu Sam dari madah ke hujan ku ya. Tak ada madah berdini tu Sam.
2: Hujan
5: tau. Jadi nanti bakal aku kira udah tuai berketuk. Kira utai kena suah hati ke berbungai. Yang rindu madah bala ucu. Rindu madah bala orang bergelumuk meh sedap sebilik tu tadi. Rindu madah orang ke bergelumuk. Mayuah nanti semua bisik pengerami. Kira laban bala anak kerja jauh. Nak sabar meh nganti penatai sekidak ya datai. Kira laban ke rindu madah sidak ya ke datai bergelumuk meh maya bisik pengeramai itu tadi desem
2: aman
5: ya ngenang ke bakal orang tuai di rumah panjai desem nanti bakal rumah panjai kami mayu orang tuai ba rumah panjai deh bala kena biak nyau mayu gawa ke negeri desem tentu ya pemulai kita itu tadi segi diantik sidak ya desem
2: aman
5: ya tanya pun ngasuh hati tua tu tadi gagau kai mina kini ke gagau maya nyau nang segi tegagau amai meh sem
2: gagau amai lantang mati ne bakal ini nom tadi dia mendak ucuk ya berkulai mana-mana ya berkulai berapa lama ya kan nama laban nanti kadang sunyi ke tadi deh nanti maya orang ke dari sebilik tadi serumpau mayu hanya tundai ok semina serumpau tadi
5: nyo
2: betundai pangan diri makai sama makai mayu tadi ngai makai pan isi menya nama tu bisi tanya meh lera bunyi kita ikak makai babala mayu
5: lebih lagi nanti mayanya semua belak mulai makan desem laban ke dia tu kan kita segi selalu begitu ginti mulai ke menua
2: betul
5: bini bisi mulai ke menua laki nanti maya gawai tahun tu tadi nanti tu semua tercurnya jam terpulai magangnya
2: penuh bilik ni nama tu Tino nama berintai je Tino
5: bilik besar
2: okay. Tanya sekejap aja agak
5: lalu
2: sunyi baru asai ke nanti uleh berlama-lama ya berkenya ni Mel bergulai sama okay. Sis Lucy ke pagi tu bisa tinggi hati ku ya ngasuh hati ya berbungai ku ya Mel Siti puji robaji ya siapa ngai puji robaji ya sikat ne Siti lagi okay, puji orang pandai nyumai lawak ku ya pandai nyumai punya tadi aman tadi Mel Siti ngasuh hati kita puas kepuasan nanti nuan bakal sarinya bisik kaban kat datai lalu nyedia kediri nuan Mel oh manu tu ngagak kasar manu pansu ngagak kari manu datai bala kaban nuan tadi nyepik te ke di sumai nak pu apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ni berbungai
5: nanti aku dah sem aku berbungai ke hati ku tau nanti ku manduk utainya ya nak muji ku utai ke panduk kenyak habis
2: nyamai punya tadi
5: nyamai merti
2: tapi otomatik mulut kita nanti bakal nanti bakal aku tadi Mel ne. Otomatik mulut puh nyamai mak sanok ni
5: kini nama doa tu
2: nama resepi kini resepi kini dengan doa lalu otomatik nanti utainya nyamai ne. Tau ke nama ku tadi Mel ne. Untuk ngasuh hati nua bunga lagi, nanti orang nyawa mai lawak ke diri. Okey. Udahnya tadi kuya Mel puji orang gemuk. Nadai kisah kuya amat mia muji aku. Oh, kak Mel.
5: Ya.
2: Ngasuh hati bunga nanti. Artinya kuya tadi. Ya, nak ambil hati. Nanti orang membaya gedua. Nanti orang membaya nama atau berisi kini besai kini. Amat mia muji ya kuya amat. Orang muji ya. Okey, okey orang membaya. Nak mana ya ne? Muji tubuh ya besar ya jauh.
5: Ya. Nanti orang muji kita kini ke punya kenalan tadi gedua deh Sam. Aku kalah nyawat. Aku kalah nyawat orang. kenapa kau makin berisik? Aku bahagia ni bisa aku makin sado aku tu.
2: Sado.
5: Kena ngejamai kati.
2: Ya, lantang kan kak ngeries.
5: Nadai, kena tang lantang kati ya ke mana ya.
2: Lantang kak ngeriesnya Mel.
5: Nanti aku deh Sam.
2: Ni sado kalau kau mukut orang.
5: Nadai, nadai. Tanya kena tu tunde jaknya ke mana ya.
2: Kata sado kalau kau mukut ya.
5: Nadai. Richa unop tu Sam. Selamat pagi kau ya. Jadi utai ke ngasuh ya ati ya berbungai kaya maya anak gaji serta mari duit belanja kaya maya berjalai bergulai ngau apa itu wai kaya tiada lebih bisik pengerami ya ke ngasuh ati berbungai gi ya nyak lebih pada DJ macam pesan peminta bak Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam top positif kena madana tahu ngasuh ati kita berbungai lebih lagi bala peninggal YFM. Betul menyiku ya tu tadi Sam. Aku ngasih ke kumpul. Nanti sama aku ukai DJ deh Sam. Singgung pesan ku. Baca DJ. Gagal mati.
2: Oh aman men.
5: Ya ya ya.
2: Oh Allah. Mel ne. Nanti pesan kita dibaca. Ngasuh hati kita berbunga.
5: Ya betul.
2: Tahu ke Siti lagi Mel ne. Nyong ngenangnya tadi. Bakal kita ke medak live orang deh Mel. Live influencer. Tahu ke siapa-siapa ke diminat kita yang punya tadi. Nanti ya notice tahu ke macam komen kita buat live punya. Cukup pengagal ni Mel.
5: Ya.
2: Nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya macam komen ni tadi. Nama-nama lah komen dek. Ya lu notice, ya lu macam komen warna pun cukup pengagal.
5: Ya betul Sam.
2: Ngasai ke diri pun deh.
5: Ya.
2: Bakal peninggal kita tadi.
5: Nanti
2: komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebal kita di pasang kita ngasuh hati ya berbungai.
5: Ya betul Sam.
2: Okey selamat pagi agai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih agai John Gilmix. Okey nama tu Amel. Ya nyawut tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
5: tucum
2: lelegu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bansu Krian Seratu. Jadi ya kak nanya kak nyawa tanya seduai dari aku kau ya nanya nama reti tujuh mula legup kau ya legup tu bapa menua kami nya anak pama tahu ke anak angkata aku kita ke bedau bisik kaki kau ya uji perhati ke seduai tahu ke kita semua kau ya gamal mulut ya panjai melintang tang nak gamperangap kau ya Mel. Gaya peniau mulut anak pamak tahu ke anak katanya tadi baka peniau orang ketujuam. Nyak kebuah kau ya kita mensia nanti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tujuam lelegup. Sempama baka anak anak pama tau kan anak kata nya tadi nya asai-asai ko cerita orang tuai kelia entari ko ya terima kasih selamat pagi yang seduai ke pagi tu Ari John Gilmix
5: ya terima kasih John
2: udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tucum lelegup ne kamat lelegupnya di medan lelegupnya tucum lelegupnya deh ya tujuh bakal Mel bakal kita mensia ne kalau muda leleguap deh Mel namu tu leleguap deh
5: namu ku leleguap tiada nak roti kia tujuh Mel Sam
2: pola itu lagi
5: diri mengiga
2: nuan dilihat sebelah pariatnya Mel
5: nadai
2: muda nuan te ya tanya wah mat ke sana entah deh ne
5: nanti search by internet bisa
2: ba Google kini kita ke muda tahu ke kita ke bukai engka bisik maka penemu kebukai nama kebuah kumai ru tucum lelegup ne Mel. Hari ni ya asal ya tucum lelegup tu ni. Engka amat bakal John Gilmick tadi kini. Laban bakal lelegupnya nak nak kata nya tucum ke bakanya mua kita tucum lelegup. Udah tu ngai ku tucum lelegup Mel.
5: Kini de tucum de. Lelin suam layan bunyi.
2: Tucum lelin suam layan ni kok malu ne. Tucum kini ne tucum mayau.
5: Senyum ja.
2: Tucum mana cahua. Okey. Ya, Hari Sali, Sweety, saya ke pagi tu. Harap ke sama-sama tujuh, Mel. Lapa tujuh, Mel, tu. Bakal ubat ke tadi, Mel? Bakal penawarnya tadi. Hari yeah. kita ke tusah hati. Udah kita ke tujuh. Tahu nggak suah kita lantang hati.
5: Iya, betul, saya. Bakal sepamanya hari itu. Nanti kita ada tujuh, tunggu pagi hari. Ya, boleh nggak suah hari kita sepamanya hari itu. Sekarang mana? Nggak semua tu mana?
2: Betul. Nanti hari pagi itu, nyo. Penanggul menyata deh. Ambil ke bandi yang bakal danau orang siti lagi bakal kita belayok ngurang bak jalan alun kini. Nya udah ngasuh mood kita nak mana?
5: Iya betul.
2: Jadi tu cum ngambil ke mood kita mana sarari.

0: Kayaknya tadi lagu ke Dubai. Anda pernah aku Sam.
1: Lagu ke Dipeda, Dipeda. Lagu ke Dubai, Florence Ai. Kau antara tua. Okey, kena merindang peningang kaki mendiang kedua pagi wai kita ke pagi tu.
0: Lagi ngenang nama tadi ngasuh hati kita berbungai ke pagi tu.
1: Okey, nama tengah suah hati berbungai de Mel.
0: Udah, aku mana tadi Sam? Tu kau macam kau peningat.
1: Okey, baca Mel.
0: Nancy beti tu Sam. Celap hari kami di Betung kau ya. Jadi bak ya aku ya, utai tinggal suati ke bubungainya dengan lagu lama ke di tebah kita DJ kau ya.
1: Dengar lagu lama. Nya ke ngasuh ya berbungai hati ne. Maknanya tadi ngasuh hati lantang. Okey. Nya tadi hari siapa tadi? Nancy Beti. Okey, atau okey Mel, bisa ke?
0: Ya. Okey, jadi tu Yen Will tu Sam. Utai tinggal suati ku tu berbungai ku ya. Mayu hamai tu ku ya. Antara ya, ianya boleh cuti, boleh rawun ke diri sebili.
1: Oh, boleh rawun.
0: Boleh rawun. Me time ku ya. Window shopping, udahnya alu ngajong diri ngagi selun. Ngadu kebuak ku ya. Nyak paling bahagia mainnya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Okay, jadi, nama tu terpadam ni, Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Mayu lagi ke di... padah ya badiak desem.
1: Syahrizan payang ke pagi tu. Bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisi orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: Cip
1: tu.
0: Cip orang.
1: Nanya kenapa berita aram ngopi ko ya. Maya nya senang maya hati ko ko ya. Punya ketua tadi nanti bisi bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya Syah Rizan payang ke pagi tu.
0: Okay, nampung ngau yen wir tadi Sam.
1: Padam tadi ni.
0: Padam. Ketiga kia lebih maya nerima bonus kia oleh meli utai ke dikingin kati tau ke wishlist kia. Ngakai diri impu meh kia self reward kau ya. Kau boleh nganti telefon baru kini kau ya.
1: Telefon baru. Utai ke ngasuh hati lantang meh. Nama-nama utai ke dibeli kita perfume kini. Baju kini, kasut kini.
0: Ya, betul.
1: Utainya, nang ngasuh hati kita gagal lantang hati ini, Mel.
0: Okay. Lagi bisa, Bade?
1: Gue lo, Mel. Amat, engkau lain tua atau tanya, ne?

0: Rizan Payang tu.
1: Udah tadi.
0: Udah tadi. Oh.
1: Okey, ini tinggi ke pagi tu Mel. Hari betulang kau ya. Ba ya ngasuh hati bubungai. Nanti bala nak ya WhatsApp ke. Duit udah masuk mak kau ya. Apo tu kai bubungai lagi tu ne Mel. Nang tucu ma sarara hari. Laban anak bisi ngirong duit. Bisi ke kena nurun pasal betulang kene.
0: Ya betul.
1: Nurun ketamu kene.
0: Jenis tulang tu Sam selamat pagi ngagai. Jenis tulang tu utai tinggal suhati tu berbungai ku ya lebuh kaban pagi-pagi cia kita makan mie tau kan makan kecap ku ya
1: nya nang sikit dia diantik-antiknya nah Mel
0: ya betul
1: ya tang bala kita itu tadi upiasnya nang munyi ku kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru berjahwil nya ku ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ke nama duti pagi dah Mel. Ambil duti halo bisik meh bala kabaram ngirup ko ni buah ke melancar ke nama Saul ya ngirup pegulai sama
0: ya serumpo
1: okey tu su Darlin Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisik nerima bungai maya birthday ku ya maya nyambut hari pengada kai hamat ngasuh lantang tinya
0: ni kalau nerima bungai Sam
1: maya hari pengada
0: nah okey hari pengada aja ya hari bukai kini
1: nadai ke kalau tang bakal prayes pemeri bisa email
0: bungai koko
1: bungai nak kalah
0: nak kalah aku pun nak kalah Sam
1: nak kalah ne
0: nak kalah ngarak ke bisik memang merek bungai. Nah lama lagi birthday ku.
1: Oh, nah lama. Apa dah ne? Atau apa dah dia ne? Harap ke siapa-siapa ke nemu birthday mail atau merek ya bungai. Ya ngasuh hati. Ya
0: jula
1: hati
0: aja.
1: Tanya. Ya tu ngasuh hati ya kakak ne.
0: Laman kini ya saya hati orang terima bungai.
1: Nah kalau
0: laman kemarin kami sudah.
1: Ini berseri nak kalah gak?
0: Nak kalah. Lepas kemarin kami sida pengurus menikah bidi mesti pergi meeting kemarin. Yang pada bungai ba atas meja no kami nganti about waiting room tu deh. Bunga mai hanya ke bisi datuk sikok madah untuk ke ya. Sigit diganti setiap hari ke ya. Setiap hari tidak seminggu sekali. 200 lebih bungainya.
1: Harga
0: bunga hidup tu. Nyak ko ya nak kalah boleh bungai ko ke bala kami ba dia.
1: Nak kalah boleh bungai.
0: Yang bos menikah tu selalulah ya boleh bungai. Nyam aku tu tadi nyam tu tanya-tanya kini masih hati nanti kita boleh bungai.
1: Lagi kumai ada di pedungan kaya meli stangkai pamo mana meh.
0: Nah ya mesti kena ke mesti aku nak nemu dek kat meli kaku bungai.
1: Mesti kan surprise lah
0: biasa aja.
1: Lagi kong itu yang bungai ujung bilik lagi meh mayu kan meh.
0: Mereka komedian kan aku
1: kemudian dong pasal
0: bunga kecalak
1: masa kebisa kemudian bunga yang bergerup tadi ne bunga yang pasal mesti mudah ne Mel
0: bunga kecalak
1: dong pasal dua-duanya bisa
0: dong pasal
1: okey lagi bisa Mel
0: Aki mayuh tu Sam
1: baca
0: aku kan baca
1: baca dalam dua tiga itu lagi sebelum tu ngau lagu ke penudi
0: aku komen tu pelabak aku dah mayuh baca tu tu Sam aku minat kan nyebut nama sida ikan siapa tu pagi ya. Tu mari selamat pagi ngagai Seni N Luisa Ramli Lee pagi tu pihak Ellen Umang Intui aku si nyapa kita pagi tu bapak Facebook YFM Iban pihak Nawijar serta maga Rico Johnny Rico Johnny tu bisi komen tu Sam out kaya bak ya kaya utai tinggal su hati ya berbungai yanya orang dikesayau kita ngigak kita tiap pagi lalu bisi video call tiap pagi kaya kiranya hari aku dikira hari mana meh mayanya ku ya kapan kita tu hari ni ya tu Sam
1: hari ni
0: orang kedik saya ok ya bisi video ko ya tiap-tiap pagi
1: maka
0: kita kagi single tu Sam bisi nak kini orang video ko pagi-pagi
1: nama dah single
0: nah maksud reti kata tu tadi kita kempai jadi belaki bini kok tu tadi
1: nanti bisi orang
0: tiba jadi belaki bini yo spes-spes aja di video ko
1: nanti bisi orang video ko ukai single nya tadi double
0: Nak angka kita ke berpangan kau lama bang. Kami tu kan ingat cerita Nuan.

0: Enggak, madah tadi single kok.
1: Nah, single ti ya tadi empai official wan kurang.
0: Oh, pia.
1: Engkau bayu kini nya sem tenol le nyawat.
0: Nanya Gaby tu, apa ya dah double.
1: Dah double ne.
2: Dah double.
1: Single ya.
0: Single le ne, single. Ah, sampai kita ke single dia tahu video call ngau Gaby. Ya mayu ha kebun pasal. Mayu kebun. Ah, tu ke impasa, ni ane. Bukan batang pasal. Okey, nyok meh, utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy tuju empat kita harap ke bisa meh. Orang video call aku lagi engkau nyok tahu ngasuh hati ko berbungai kini ni Mel. Okey, jadi selamat pagi semua peninggal. Terima kasih kita ke udah komen. Terima kasih ke udah meri. Selamat pagi mereka kami dua. Aku ngomel ke pagi tu ba awak kebukai lah tua mai topik kebukai ke ya, Mel nanti topik toke kini nanti nuan kan jadi toke toke nama kini bakal GB tadi ya kan jadi toke impasa baju mirah pagi tu
1: Mel ya. Pukul 9 terlebih mendiang ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau Nancy nangai ba Y19 nangkan ketul lagi kita ia kedia di luar menua Seriat dengan Maka Kucing boleh mendiang ke kami ngena RTM Klik nangkan ketul lagi terus ngalih ngagak RTM Klik
0: Okey, terima kasih Mayuh bertemu baru bawa ke Bukai Ari Joshua Jos Prajamata. Selamat pagi
1: bye
0: selamat ujung minggu.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, PDRM akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online berkaitan dengan pelanggaran jelas undang-undang sedia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali mendengarkan siaran kita. Bersiaran untuk hari ini. Tak kira di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Dimas ucapkan selamat terus bersama Limbang FM geng. Selamat adio kita ni 3 Julai 2026 Masihi bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Okey, Dimas di sini teman pagi anda yang akan terus menemani anda hingga pukul 12.30 hari. Dan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 9.27 minit pagi. Okey, 104.9 MHz. Pasti di hati, kekal terus sehingga jam 12.30 hari untuk pertemuan pagi kita. Okey, dengan hiburan dan juga informasi akan terus dimasajikan kepada anda yang mengikuti siaran kita, kepada anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Okey, teruskan tersenyum, teruskan ceria. Itu frekuensi tadi untuk anda yang berada di Limbang 104.9 MHz, anda yang berada di Medamit 94.5 MHz, manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Jangan ubah, jangan alih lagi siaran anda untuk terus berhibur bersama geng Sambat Adio kita ni. Dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Okey, dan terus kekal bersama dengan hiburan kita nanti. Jadikan hari anda hari ini hari yang cukup ceria, hari yang cukup bermakna untuk anda melaksanakan apa sahaja yang anda inginkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan seperti mana yang kita inginkan. InsyaAllah, yang penting kita teruskan berdoa dan juga syukuri apa yang kita ada, apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Okey, itu untuk anda semua pagi ini. Dah sarapan ke? Kalau sarapan, Alhamdulillah. Pastikan anda prihatin dengan kesihatan anda sendiri, ya. Jangan mulakan hari anda tanpa sarapan. Penting untuk mulakan hari anda dengan sarapan. Pastinya tenaga akan berkekalan sehinggalah ke petang nanti, insyaAllah, ya. Dan juga pastikan tersenyum memulakan hari anda. Senyuman yang ikhlas dari hati. Hari Jumaat hari ini, mulakan dengan senyuman, mulakan dengan langkah kanan perjalanan kita. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan kebaikan, ya. Mulakan hari dengan senyuman ikhlas. Tetapkan niat dan juga syukur. Okey, yang dah cukup tidur, Alhamdulillah. Yang belum cukup tidur lagi, apa ceritanya? Cerita bola lah kan, mungkin lah. Ataupun yang tak cukup tidur, ada kerja lebih masa ke malam tadi kan? Ataupun yang kerja shift baru saja balik dari bertugas, baru saja selesaikan tugas pagi ini. Okey, rehat cukup, kena cukup rehat. Pastikan anda cukup tidur untuk anda rasa segar dan rasa sihatlah, ya. Dimas doakan walau di mana sahaja anda berada, anda sihat walafiat pagi ini. Okey, dua buah lagu dah pun Dimas putarkan untuk pertemuan kita pagi ini. Lagu yang mulakan hiburan pagi kita tadi, Iman Troy, lagu yang diberi nama Teman. Teruskan berteman Limbang FM pasti di hati. Dan selepas itu tadi, lagu daripada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Itulah tadi, ya. Mungkin ada yang terlebih masa bertugas pagi semalam, turun bertugas pagi ni baru balik bertugas. Banyak tugasan yang nak diselesaikan, ya. Okey, kena cukup rehatnya. Jadi sebelum Dimas terus dengan hiburan kita lagi, Dimas nak kongsi juga cuaca untuk hari ini sebagai panduan kita. Hari ini 3 Julai 2026. Sebelah pagi ini di Limbang hujan di beberapa tempat. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk Limbang pagi ini. Petang nanti pula ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam kembali hujan di beberapa tempat. Ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk bahagian Limbang. Dan suhu pula untuk hari ini. Suhu untuk hari ini 24 darjah Celsius. Suhu minimum, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk suhu hari ini bagi bahagian Limbang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dan kita tinjau juga ramalan cuaca untuk perairan utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang. Angin bertiup dari barat laut, ya, dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam hari ini. dan ombak pada ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu cuaca di laut perairan kita di utara negeri Sarawak sebagai panduan kita bagi yang mungkin nak melaksanakan tugas-tugas ataupun kerja di perairan lah. Okey, itu panduan kita untuk hari ini. Jadi, teruskan lagi berhibur bersama Nimbang FM, pasti di hati.

0: FM pasti di hati. Anda sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Okey, malam di mana saja anda mengikuti siaran kita dengan jelas. Terima kasih dimasukkan untuk anda yang dalam perjalanan waktu ini ke mana pun hala destinasi anda, semoga selamat sampai. Ya, dan juga anda mendengarkan siaran kita mungkin berada di hadapan kaca TV anda. Tadi baru saja berlangsung, baru saja selesai ya, anda menyaksikan Piala Dunia 2026, FIFA 2026. Portugal bersama ataupun melawan Croatia, okey, dengan keputusan Portugal 2, Portugal 2, Croatia 1. Okey, itu keputusan baru saja berlalu. Dan tadi juga Spanyol pagi ni tadi, Spanyol telah pun menewaskan Austria dengan 3-0. Okey, itu untuk perkembangan Piala Dunia yang terkini lah ya. Okey, jadi untuk anda semua terus kekal bersiaran bersama RTM ya, untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Banyak Dimas nak kongsikan juga untuk hari ini sepanjang kita bersiaran hingga jam 12 tengah hari. Kita juga ada info nanti, kita ada laporan nanti insyaAllah kalau diizinkan. Kita akan terus dapatkan rakan kita nanti jam yang kedua, bukan sekarang lah ya, jam yang kedua untuk laporan sempena program Irau Acolun Bawang ke 39 2026 di Lawas yang sedang berlangsung sehinggalah hari Ahad nanti. Okey, hari Ahad nanti ya. Jadi untuk anda semua kekal terus bersiaran bersama Limbang FM di mana sahaja anda berada.
3: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Radio kita ni jam yang pertama 9.51 minit pagi. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita, selamat pagi semua. Okey, assalamualaikum untuk anda semua, salam sejahtera. Jangan alih, jangan ubah lagi siaran anda yang dah pun bersiaran bersama kami, tengah minum ke, tengah makan ke, tengah memandu ke, ataupun yang di rumah tu mungkin tengah bersiap ke, nak ke pasar hari ini, hari Jumaat, nak ke Tamu Limbang ke. Sekarang ini macam biasalah ya, nak dapatkan sayuran-sayuran kampung, anda boleh ke Tamu hari Jumaat, hari Kamis dan juga hari Jumaat ya, untuk anda dapatkan sayur-sayuran dari kampung, sayur-sayuran yang mungkin anda tak dapat di hari-hari biasa ke Tamu hari Jumaat di bandar ataupun di pusat bandar Limbang. Okey, apapun dimaksudkan, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi ini juga Dimas nak kongsikan untuk anda yang menggunakan perkhidmatan feri, perkhidmatan feri Sungai Limbang ya. Jadi sempena dengan makluman kepada semua pengguna feri, sempena dengan Carnival MOT ataupun Jom Gagar Limbang yang bakal diadakan hujung minggu ni di tebingan Sungai Limbang, amphitheater Sungai Limbang. Jadi dimaklumkanlah bermula hari ini, bermula hari ini hingga Julai, hingga 5 Julai nanti hari Ahad lah ya. Perkhidmatan feri akan, waktu operasinya akan dilanjutkan sehingga jam 12 tengah malam. Okey, itu untuk makluman kepada pengguna-pengguna feri ya, yang berada di kampung seberang yang menggunakan perkhidmatan feri setiap hari. Okey, itu maklumannya untuk anda yang akan berlarutan sehingga jam 12 tengah hari, waktu operasinya selama 3 hari bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Ini untuk memberi peluang lah. Okey, memberi peluang kepada pengunjung-pengunjung untuk menghadiri ataupun masyarakat di sekitar Limbang ini yang berada di seberang sana tu untuk berkunjung ke program yang bakal berlangsung di tebingan ataupun di amphitheater Sungai Limbang. Jadi itu makluman untuk anda semua. Baiklah, kekal bersiaran bersama Limbang FM Pasti di Hati. 10 pagi kita akan sambung siaran-siaran kita menerusi National FM untuk ikuti dunia jam 10 pagi sebelum kita terus melangkah untuk jam yang kedua siaran kita hari ini. King Sambat Radio kita ni hinggalah jam 12 tengah hari, jam yang terakhir pertemuan hari Jumaat ini juga. Hiburan kita akan Dimas bawakan bersama hiburan lagu-lagu nasyid sehingga jam 12 tengah hari ya, jam yang terakhir selama 1 jam 11 pagi hingga pukul 12 pagi, 12 tengah hari. Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi, kekal bersiaran bersama Limbang FM Pasti di Hati.
1: Anda sedang mendengar kami di Madame 94.5 MHz Limbang FM.

0: Hai, Nurlela.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Falka, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan Benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama-sama geng Sambat Radio kita ni hinggalah ke waktu ini. Jam yang kedua sekarang ini 10.10 minit pagi. Okey, dan untuk jam yang kedua ini, hari Jumaat hari ini, sekejap lagi selepas ini kita akan ikuti ataupun sama-sama dengar rancangan Kemana Kita Ni. Okey, kekal setia siaran Limbang FM tak kira di mana sahaja anda berada.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
2: This is your radio. Limbang FM, pasti di hati.

Kalau sebut tentang tempat makan yang sedap dan berbaloi, pastinya ramai ada pilihan masing-masing. Eva percaya anda pun ada pilihan sendiri. Tapi hari ini, Eva nak perkenalkan satu restoran yang sering mencuri perhatian ramai. Apa rasa di sebalik sambutan hangat ini? Jom kita dengarkan ceritanya sendiri.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera untuk edisi Radio Visual Business hari ini. Kita bersama dengan salah seorang pengusaha makanan yang ada di daerah Limbang. Jadi untuk hari ini kita bawakan kepada anda sebuah restoran yang tidak lagi asing di daerah Limbang, yang sering menjadi sebutan ramai di sekitar kawasan ini, iaitu restoran warisan Hajah Saibah. Jadi bersama saya, antara orang kuat yang meneruskan restoran ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Al-Yusri bin Yusof, yang merupakan anak kepada pemilik restoran ini. Jadi kita panggil Encik Yusri. Jadi kita bersama dengan Encik Yusri untuk edisi hari ini. Jadi apa khabar Encik Yusri?
1: Baik.
0: Jadi untuk kita mulakan cerita kita ni, kata orang setiap cerita pasti ada permulaannya. Jadi mungkin Encik Yusri boleh ceritakanlah sedikit latar belakang restoran ini, dan boleh ceritakan juga bagaimana tercetusnya idea untuk membuka restoran.
1: Okey, mula-mula dulu kami bisnes ni kami mulakan dari rumah.
0: Dari rumah. Okay.
1: Pada tahun 2016.
0: Okey.
1: Kami sendirilah yang buat masak sendiri. Jadi mula-mula dulu sebelum memang di rumah.
0: Okey. Itu permulaannya kan.
1: Permulaan.
0: Jadi macam mana kata orang tercetusnya idea untuk buka restoran ini?
1: Okey. Tercetusnya idea tu sebelum kami ada di restoran tadi. Dulu pada tahun 2022. Saya terjumpa dengan owner kedai yang mula-mula sekali lah, yang dulu dipanggil Nurul Cafe. Jadi kebetulan dia nak berhijrah kemiri, dia tawarkan saya tempat ni lah kalau nak sambung.
0: Okay, jadi, untuk menyambung ni lah, membuka perniagaan.
1: Jadi saya bincang dengan ayah saya, ibu saya, dan mereka setuju. Jadi situlah awal mulanya kami bertapak di sinilah.
0: Okey, jadi sebenarnya memang dari rumah ya, minat dengan bidang perniagaan.
1: Ya, memang kami memang minat dengan perniagaan lah.
0: Okey. Jadi sebenarnya saya tertarik sebenarnya dengan nama restoran ini, dengan namanya Restoran Warisan Hajah Saibah. Jadi mungkin boleh ceritakan apa cerita di sebalik nama itu sebenarnya?
1: Dulu restoran ini namanya Restoran Rumah Makan Singa Mata.
0: Okey.
1: Jadi
0: macam mana boleh berubah ke jadi
1: Restoran Warisan Hajah Saibah? Ketika kami buka di sinilah, dengan kami mau ubah nama restoran baru, jadi bincang-bincang, jadilah nama kedai Restoran Warisan Hajah Saibah. Kenapa kami ambil nama Restoran Hajah Saibah tu? Sebabnya kami ambil nama tu dari arwah nenek kami lah.
0: Okay.
1: Sebabnya kalau orang tanya kenapa, sebab saya dulu waktu kecil selalu mendengar doa arwah nenek saya ini, lalu mendoakan kepada anak-anaknya lah, supaya maju jaya lah, macam itulah.
0: Supaya berjaya dalam hidup dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi apa terang sebab lah.
1: Ya, sebab pertama kami ambil nama restoran itu lah.
0: Okay, itulah terjadinya Restoran Warisan Hajah Saibah.
1: Ya.
0: Jadi untuk seterusnya, Encik Sri, cabaran ataupun kesukaran adalah kata orang antara perkara yang biasa seiring dengan kehidupan seharian kita, yang bergerak dengan seiringan dalam kehidupan seharian kita lah. Jadi sewaktu mula-mula buka dulu, pasti ada cabarannya. Jadi mungkin kongsikan apa cabaran paling besar dalam
1: cabaran
0: pembukaan?
1: Cabaran yang mula-mula dulu, nak dapat barangan catering sendirilah.
0: Okay.
1: Masa mula-mula dulu, memang kami itu bermula dari bawah.
0: Okay.
1: Jadi macam mana kami dapatkan barangan itu? Kebetulan kami dapat satu catering.
0: Okay.
1: Orang kawin lah. Jadi alhamdulillah kami dapat buat dengan terbaik lah.
0: Okay.
1: Mula dapat modal keuntungan sikit dari sana, kami rolling balik lah. Kami beli barang. Setiap kali ada catering, kami belikan barang-barang
0: daripada keuntungan
1: itu lah, macam dom set, pinggan melamin apa semualah.
0: Okay.
1: Jadi yang tu saya rasa antara cabaran untuk kami sendirilah.
0: Okay.
1: Sebabnya kalau dulu nak dapatkan barangan catering ni bukan mudah.
0: Okay.
1: Kena pinjam,
0: tidak
1: kena sewa.
0: Sekarang,
1: ya, ya betul. Okay. Kena sewa. Jadi untuk jadi yang tu antara cabaran untuk kami lah.
0: Okay, jadi maksudnya kekurangan waktu tu belum belum cukup kemudahan dan juga modal lah juga sebenarnya
1: Itu
0: antara cabaran. Jadi untuk seterusnya kita nak tahu jugalah restoran warisan Hajah Saibah, nama yang cukup menarik. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa konsep utama restoran ni dan apa yang bezakan restoran dengan restoran lain.
1: Maksudnya konsep kami di sini adalah lain diri.
0: Okay.
1: Sebabnya konsep layan diri ni dulu mula-mula kami buka di sini dia kurang popular.
0: Okay.
1: Dia kurang popular. Konsep ni yang tidak dibuat oleh restoran lain lah.
0: Okay.
1: Mungkin ada tapi tak sama lah.
0: Okay.
1: Jadi kami gunakan konsep tu supaya pelanggan lebih mudah lah.
0: Okay. Jadinya sesuai untuk seisi keluarga lah juga sebenarnya daripada pelbagai peringkat umur juga sebenarnya. Jadi itu adalah konsep dan juga kata orang itu yang membezakan restoran ini dengan restoran lain pada waktu itulah Encik Sri. Jadi soalan seterusnya kita tahu juga siapa sebenarnya pelanggan yang datang ke sini dan kebanyakan ini berasal daripada mana?
1: Okey, untuk pelanggan biasanya pelanggan lokal lah, lokal sendiri dan yang selalu ada juga dari Brunei, dari Lawas, dari luar ada juga lah. Selalu banyaknya yang dari Brunei lah.
0: Itu antara pelanggan kami lah, yang sering berkunjung ke sini. Jadi untuk berkenaan dengan pelanggan tadi kan, hidangan di sini daripada pelbagai peringkat umur. Jadi pastinya ramai keluarga yang yang berkeluarga juga datang ke sini kan sebenarnya kan untuk datang berkunjung. Jadi itu adalah kebiasaan pelanggan yang berkunjung ke sini. Jadi berkenaan dengan menu pula, apa hidangan yang paling mendapat sambutan di sini?
1: Okey, untuk hidangan menu yang paling popular lah di sini ya, antaranya adalah paru ataupun kalau kita di sini hati buyah.
0: Okey, hati buyah. Masak apa?
1: Dia masak sambal lah, macam biasa.
0: Okey.
1: Lepas tu ada sambal tahai, ada masakan rendang lah, masakan kicap yang rempahnya tu dibuat oleh ibu saya sendirilah.
0: Okey. Itu yang menjadikan dia special lah.
1: Special lah.
0: Jadi kalau menu minuman tak di sini?
1: Menu minuman dia biasa sajalah, macam biasa saja. Tiada beza dengan restoran lain.
0: Dan seterusnya, masyarakat tempatan pasti ramai yang tahu restoran ini tak pernah lengang. Sekarang sentiasa dipenuhi pengunjung. Jadi kita nak korek sedikit ketara apa rahsia ketara sehingga pelanggan berdatang berulang kali ataupun menjadi pelanggan yang setia, atau bahasa mudahnya apa cara restoran untuk mengekalkan pelanggan untuk sentiasa berkunjung ke sini?
1: Biasanya untuk kami kekalkan pelanggan tu biasanya servis kami lah. Macam dari kami bagi servis yang macam kualiti dia, kuantiti dia. Biasanya dari macam contohlah macam paru tadi kan. Dia kami kekalkan dia punya kualiti lah. Dia punya kuantiti dia macam itulah.
0: Jadi pentingnya juga rasanya menjaga kualiti.
1: Ya betul.
0: Bagi lebih daripada kuantiti juga sebenarnya.
1: Ya betul betul.
0: Jadi seterusnya kita nak tahu, kalau tadi kita secara kata orang secara general lah kan.
1: Okay.
0: Jadi kita nak tahu juga apa menu istimewa ataupun resepi yang resepi turun temurun yang menjadi kebanggaan restoran di sini.
1: Okey. Resepi yang istimewa dan ataupun masakan turun temurun adalah ayam lengkuas. Jadi saya nak tunjuk menarik. Tapi tak, hari ini belum ada.
0: Okey.
1: Dan resepi ayam masak lengkuas tu diminati oleh orang tempatan lah.
0: Okey. Epa baru pernah dengar rasa.
1: Ya.
0: Apa hidangan?
1: Ya. Okay. Lah. Jadi yang tu adalah antara killer menu kami sebenarnya.
0: Okey.
1: Cuma proses memasak
0: ayam
1: lengkuas ni boleh memakan masa 2 jam.
0: 2 jam.
1: Dan tidak mudah. Dari segi penyediaan rempah-rempahannya banyaklah.
0: Jadi kalau hari ini biasanya akan ada hari apa biasanya?
1: Dia akan ada selalu pada hari Jumaat lah. Hari macam hari ini kan.
0: Okay.
1: Tapi kebetulan hari ini hari Jumaat juga. Tak ada
0: hari ini. Ya. Jadi untuk berbalik kepada soalan kita berkenaan dengan restoran ni.
1: Ya.
0: Pekerja di sini ada berapa orang sebenarnya?
1: Okey, staf yang bekerja di sini ada lebih kurang 14 orang lah. Termasuk saya sekali lah.
0: Okey. Ramai juga ya.
1: Ramai juga lah.
0: Penting juga sebenarnya pekerja
1: penting.
0: Ramai.
1: Ya, penting.
0: Bagi menjaga kualiti.
1: Kualiti dan servis kami lah.
0: Ya, betul. Jadi untuk harian pula. Dah pastinya ada cabaran-cabaran harian. Jadi mungkin Cik Yusri boleh kongsikan juga apa cabaran harian yang sering dihadapi hampir setiap hari lah.
1: Hampir,
0: contohlah, contoh yang boleh dikongsikan.
1: Okey, contoh cabaran yang setiap hari kami hadapi ini macam apa namanya? Kadang-kadang kalau ramai orang tu, nak ambil order tu jadi kelang kabut.
0: Okay.
1: Kadang-kadang pernah juga lah sampai dimarah customer sebab lambat.
0: Pernah ada juga.
1: Sebab kami yang lambat hantar air ke apa tentu lah. Jadi kami hadapi dengan santai lah, fokus dalam kerja lah macam tu.
0: Okay.
1: Jadi itu adalah perkara biasa bagi kami lah.
0: Jadi itu menjadi cabaran harian juga sebenarnya bagi memastikan kata orang keperluan pelanggan
1: itu
0: dipenuhi. Jadi seterusnya.
1: Ya.
0: Encik Yusri boleh kongsikan juga bagaimana Encik Yusri memastikan kualiti makanan ataupun servis sentiasa berada pada tahap yang terbaik.
1: Okey, untuk kami memastikan kualiti makanan dan servis pada tahap terbaik, biasanya kami menjaga kawalan kualiti bahan mentah kami lah. Biasanya macam kami amalkan sistem FIFO. Sistem FIFO ni macam first in, first out. Macam
0: okay. Kalau jadi, order pertama yang masuk itu yang akan dapat
1: betul,
0: dulu.
1: Betul. Macam kita nak simpan bahan mentah tu di dalam chiller ke, freezer ke macam tu. Jadi, kena first in, first out.
0: Okay.
1: Lepas tu, kami kena jaga suhu chiller tu sendiri. Lepas tu, kalau ada bahan mentah sama ada bahan mentah ataupun barang lain kah yang rosak kami tolak teruslah.
0: Okey.
1: Macam itu.
0: Itu caranya lah.
1: Iyalah, betul.
0: Untuk menjaga kualiti. Dan seterusnya setiap ketorang perniagaan pastinya ada perancangannya untuk masa akan datang.
1: Okay.
0: Jadi kalau restoran warisan Hajah Saibah sendiri, apa perancangan untuk masa depan restoran?
1: Perancangan masa depan restoran kami dalam seiring waktu berjalanan inilah. Catering akan kami
0: perbanyakkan
1: lagi contoh macam tempahan majlis orang kahwin
0: ada juga menerima di sini
1: jadi untuk perancangan yang lain kami ada nak buat tambahan menu lah.
0: Okey.
1: Tambahan menu macam set keluarga apa semualah.
0: Okay.
1: Macam tu.
0: Okay, itu antara perancangan
1: yang
0: akan dilaksanakan lah untuk masa akan datang. Jadi kita nak tahu teringin juga nak tahu kan ada tak perancangan kalau nak buka cawangan lain?
1: Perancangan tu sebenarnya ada.
0: Memang ada lah kan?
1: Memang ada. Sebabnya sebelum ni pihak daripada Mara baru-baru inilah dalam sebulan yang terakhir mereka ada menawarkan kepada kami satu lot kedai.
0: Okey.
1: Tapi kami yang belum bersedia.
0: Bersedia. Okey. Jadi kira-kira ataupun agak bila akan buka cawangan dalam perancangan?
1: Dalam perancangan dalam satu ataupun dua tahun ini
0: akan datang. Jadi maksudnya cawangan lain tu di daerah Limbang juga?
1: Daerah Limbang juga.
0: Okey. Untuk daerah lain?
1: Untuk daerah lain belum. Kita mula dari Limbang dulu.
0: Limbang
1: dulu. Sebabnya masa ini kami mencari lokasi yang strategik.
0: Okey, betul.
1: Contohnya macam kena ada parking yang sesuai.
0: Betul.
1: Macam tu.
0: Ini pun sebenarnya lokasi yang ada di sini pun cukup strategik.
1: Ya,
0: betul. Parking banyak.
1: Ya, itu antara salah satu kami punya.
0: Okey. Jadi untuk soalan tambahan, Encik Sri, kita tanya. Kalau tadi hidangan adalah hidangan seorang layan diri, buffet.
1: Okey.
0: Ada tak hidangan yang kita boleh order?
1: Ada. Kami juga ada menyediakan masakan ala kad lah.
0: Okay.
1: Macam mie goreng, kolomi, apa semua. Masakan nasi goreng, apa semua.
0: Itu kita pun mesti kita dapat tahu
1: juga
0: lah apa yang ada di restoran warisan Raja Saiban. Jadi seterusnya, kita nak Encik Yusri juga boleh kongsikan kepada semua penonton kita atau pendengar kita. Apa pegangan ataupun prinsip Encik Yusri dalam berniaga untuk restoran
1: Untuk bagi yang untuk yang muda-muda yang ingin menceburi bidang perniagaan makanan ni, apa saja bidang perniagaan lah. Yang penting kita jangan malu.
0: Itu nasihat.
1: Jangan malu. Yang paling utama adalah kita berdisiplin. Kena ada ilmu juga dalam berniaga. Sebabnya kalau ada modal pun tak ada ilmu.
0: Betul.
1: Takkan dapat lah. Lepas tu jangan dengki. Itu penting juga
0: tu. Penting.
1: Jangan dengki. Okey, soalnya kadang-kadang sifat bergantung masing-masing lah. Lagi satu, kadang-kadang kena buat. Kena buat bisnes ni, kena buat. Kadang-kadang ramai orang yang ada bisnes tapi tak buat.
0: Okay.
1: Nak berjaya kena buat lah.
0: Okay.
1: Macam itulah.
0: Itu nasihat daripada salah seorang orang kuat lah di restoran warisan Hajar Saibah. Jadi seterusnya Encik Sri, ini soalan tadi nasihat. Ini kita nak tahu sedikit lah berkenaan dengan harga makanan pada hari-hari biasa tu kan. Berapa kata orang kalau bermodal, bukan modal, kalau kita nak tanya berapa range harganya?
1: Range.
0: Bermula daripada harga berapa?
1: Range harga contoh macam untuk yang nasi campur, biasanya untuk satu contohlah satu lauk satu sayur, biasanya dalam RM8 ke RM9.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang ada juga kalau kuantiti sedikit, memang kami tak kira itulah, memang kami kira sikit lah.
0: Okay.
1: Kadang-kadang ada juga RM5 ada juga macam
0: itulah. Okey. Jadi itu sekarang terima kasihlah kepada Encik Sri atas perkongsian menarik berkenaan dengan restoran warisan Hajar Saibah ni. Jadi kepada pendengar, kita dah dengarkan kata orang cerita menarik berkenaan dengan restoran warisan Hajar Saibah ni, yang merupakan anak kepada pemilik restoran warisan Hajar Saibah. Jadi kalau anda belum cuba, mungkin berdatang ke sini, berkunjung ke sini bersama dengan keluarga dan singgah sendiri dan rasai sendiri keistimewaannya. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan dengan cerita yang menarik juga menerusi edisi Radio Visual Business untuk episod yang lain.

0: Okey, baik, Lembang FM pasti di hati 10.31 minit pagi. Baru saja seketika anda mendengarkan rancangan Kemana Kita ni. Okey, bersama rakan kita DJ Eva sebentar tadi menemu bual seorang pengusaha sebuah restoran di Lembang. Okey, baiklah, terima kasih. Kekal setia bersama Lembang FM. Jangan alihkan, jangan ubah frekuensi anda hingga pukul 12.30 hari nanti.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Dengarkan 5 FM, Adio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Okey, 5 FM Pasti Di Hati, Adio Kita Ni, geng Sambat Adio Kita Ni. Okey, ada yang dalam perjalanan ke Lawas sekarang ini, semoga selamat sampai ke destinasi anda untuk mungkin berkunjung ke lokasi Irau, Pesta Irau Aco Lun Bawang untuk tahun 2026 ini ya. Jadi untuk hari ini sebagai gambaran kita, pagi ini hari Jumaat ya, 3 Julai 2026, menurut jadual program yang disusun atur, ada pertandingan badminton, bola sepak dan tarik tali di Stadium Lawas sempena dengan Irau Aco Lun Bawang hari ini. Dan juga ada pertandingan menyumpit juga sebelum pagi ini di Arena Lawas, serta pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Liu Burung ya, di Taman Awam Lawas. Okey, dan tengah hari nanti ada cabutan tiket bertuah. Itu untuk jadual atur cara lah ya, sebelah pagi ini. Apapun, kita akan dapatkan rakan kita juga kalau tak ada aral melintang nanti, rakan kita di JN yang ada di lokasi untuk gambaran sebenarnya yang sedang berlaku di apa tu, yang untuk perkembangan terkininya yang sedang berlangsung di Lawas ya, di Stadium Lawas, untuk apa gambaran kita ataupun untuk perkembangan terkininya nanti kita akan dapatkan rakan pelapor kita dari sana. Okey, itu untuk gambaran pagi, sebelah pagi. Dan sebelah petang nanti juga ada pertandingan masakan tradisi Lun Bawang. Itu antaranya lah ya. Tengah hari, jam 12 tengah hari nanti, ada cabutan tiket bertuah. Dan juga majlis penyerahan Bakul Rahmah bersama dengan KPDN yang bakal disempurnakan, dijadualkan oleh Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong, Ahli Parlimen P22 Lawas nanti di Taman Awam Lawas sekitar jam 2 . Okey, itu untuk pengisian hari ini. Ini menurut jadual yang yang telah pun disusun atur untuk pengisian program hari yang pertama hari ini, Irau Aco Lun Bawang. Sebelah petang nanti juga ada sekali lagi cabutan tiket bertuah. Jadi untuk anda semua mungkin nak rancang pergerakan anda, tak tahu nak ke mana, untuk hujung minggu ini, pastikan anda pergi ke lokasi-lokasi yang telah pun dijadualkan ada aktiviti yang telah pun dirancang, yang disusun atur ya. Dan esok hari juga di Limbang ada Karnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 hingga 5 hari bulan di Amphitheater. Okey. Limbang ya, tebingan Sungai Limbang. Jom Gagar Limbang sempena dengan Karnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026. Okey, kita akan kongsikan untuk pengisian program-program kita hujung minggu anda dari semasa ke semasa. Yang pasti, terus dengar kami Limbang FM, geng Sambat Radio kita ni.

0: FM, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar kami
2: di Beranek 94.5 MHz.
3: Okey, kekal bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati. Geng Sambat Radio, kita ni 10.47 minit pagi. Seperti yang Dimas war-warkan untuk anda tadi, kita nak dapatkan ataupun kita nak bersama rakan kita di lokasi Irau Acolon Bawang di Lawas ketika ini. DJ N yang akan melaporkan perkembangan terkini aktiviti di sana. Silakan N.
4: Baik, terima kasih Dimas yang berada di Konti Limbang FM. Dan seperti yang diwar-warkan tadi, kita berkampung di Taman Awam Lawas sempena Pesta Irau Acolon Bawang ke-39 yang berlangsung sehingga hari Sabtu. Dan pelbagai aktiviti yang diadakan, antaranya untuk hari ini juga di Stadium Lawas berlangsungnya pertandingan bola sepak, pertandingan tarik tali, dan selain itu juga pertandingan badminton yang berlangsung. Untuk pertandingan tarik tali bagi kategori wanita yang sedang berlangsung sebenarnya, dan untuk venue pada tahun ini ada dua lokasi yang mana untuk pertandingan bola sepak, pertandingan tarik tali diadakan di Stadium Lawas, dan untuk aktiviti-aktiviti lain yang diadakan di Taman Awam Lawas, banyak sebenarnya di Arena Lawas tengah berlangsung juga sukan rakyat, iaitu pertandingan menyumpit yang diadakan di Arena Lawas. Dan untuk pertandingan tarik tali terbuka yang diadakan di Stadium Tertutup Lawas, ada tiga kumpulan yang bertanding untuk kategori wanita, manakala untuk kategori lelaki sebanyak 8 kumpulan yang berentap pada waktu ini bagi pertandingan tarik tali terbuka. Jadi kepada anda pendengar-pendengar yang berada di sekitar Stadium Tertutup, bolehlah datang memeriahkan dan juga menyaksikan pertandingan tarik tali terbuka kategori wanita dan juga lelaki yang berlangsung di Stadium Tertutup. Dan selain itu juga, pada hari ini selain daripada pertandingan menyumpit, akan diadakan pertandingan masakan ataupun juga pertandingan memasak yang akan berlangsung pada pukul 2 petang, sekitar 2 petang nanti. Jadi anda boleh juga menyaksikan pertandingan memasak pada waktu nanti ya, yang akan ditetapkan pada sebelah petang. Baik, selain daripada pertandingan-pertandingan, juga pada waktu ini tengah hangat berlangsung di Zone A, yang tempat kita sebenarnya, tempat kita di studio mini ini, ada pameran daripada pelbagai agensi dan juga jualan produk-produk tempatan, ada manik-manik dan juga jualan baju-baju tradisi. Anda boleh datang juga ke Taman Awam Lawas ini. Selain daripada anda menyaksikan pertandingan yang berlangsung, anda juga boleh membeli produk-produk tempatan sebagai kenang-kenangan. Pastinya sukar untuk kita dapatkan sebenarnya, dan inilah masanya untuk anda datang melihat sendiri, membuat tawar-menawar dengan harga yang berpatutan yang diberikan kepada anda. Bolehlah menyokong produk-produk tempatan ini. Dan selain itu juga, untuk makluman, pada malam nanti akan diadakan juga pertandingan, iaitu pertandingan Gwitun. Pertandingan Gwitun yang akan berlangsung di pentas utama di Taman Awam Lawas ini. Dan juga saya nak maklumkan juga berkenaan dengan penyampaian yang akan diadakan untuk insentif kecemerlangan akademik sempena Irau Acolon

Peringkat 3.50 ke atas untuk kelayakan bangsa. Pemohon ataupun salah seorang ibu bapa mestilah berbangsa Lun Bawang. Dan maklumat ataupun juga dokumen yang diperlukan antaranya salinan keputusan rasmi, nombor telefon dan juga bukti keturunan Lun Bawang. Okey, itu untuk penerima insentif kecemerlangan akademik sempena Irau Aco Lun Bawang 2025 yang akan disampaikan pada malam esok, hari Sabtu. Baik, saya nak kongsikan juga antara aktiviti yang berlangsung selain daripada hari ini. Esok juga pastinya akan dimeriahkan lagi ataupun juga dihangatkan lagi acara yang berlangsung seawal pagi. Acara Lintas Hormat daripada 39 kontingen. Itu yang akan berlangsung awal pagi esok. Dan selain itu juga ada persembahan tarian. Dan untuk manakala untuk majlis perasmian ataupun juga perasmian penganjuran Irau Aco Lun Bawang ke 39 ini, yang mana akan dihadiri oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Uga Embas Timbalan Premier Sarawak, yang akan sekaligus merasmikan majlis perasmian Irau Aco Lun Bawang ke 39. Dan sejurus lepas itu akan diadakan juga akan pemong Irau Aco Lun Bawang. Dan dikabarkan ada dua ekor kerbau yang akan dihidangkan kepada para pengunjung-pengunjung. Jadi anda bolehlah datang esok sawal pagi untuk meriahkan lagi, meramaikan lagi majlis perasmian yang akan berlangsung di Taman Awam Lawas. Itu yang akan diadakan pada sebelah pagi. Manakala untuk sebelah malam pula akan diadakan majlis perasmian penangguhan untuk Irau Aco Lun Bawang. Dan tetamu kehormat yang akan hadir iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Dan sekaligus akan merasmikan majlis penangguhan yang akan berlangsung malam esok. Dan selain itu juga kita akan ketahui siapakah yang bakal dinobatkan untuk Ruran Ulung dan juga Padan Leo Burung 2026 bagi pertandingan akhir yang akan berlangsung malam esok. Dan juga selain itu pertandingan Bambu Band juga akan diadakan, persembahan artis jemputan. Dan jangan lupa untuk anda yang dapatkan tiket bertuah, hadiah utama merupakan seekor kerbau. Jadi anda boleh dapatkan ataupun juga membeli tiket bertuah untuk anda yang berkunjung ke tapak ataupun di Taman Awam Lawas ini dengan harga satu tiket RM5 sahaja. Tapi ianya dibuka esok untuk hadiah utama dan hadiah-hadiah sampingan juga banyak sebenarnya. Barangan elektrik dan juga hamper anda boleh dapatkan juga bermula semalam sebenarnya. Dan juga hari ini dibuka untuk pengunjung-pengunjung yang nak membeli tiket di Urus Setia berdepan saja, bersebelahan dengan studio mini RTM ini. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari ini. Dan insyaAllah saya akan juga kongsikan Dimas aktiviti-aktiviti yang berlangsung esok. Kita akan berikan gambaran yang lebih terperinci lagi untuk pendengar-pendengar kita. Masih lagi ada kesempatan untuk anda yang berada di Limbang ataupun di sekitarnya boleh datang meriahkan lagi aktiviti dan juga menyaksikan sendiri pertandingan yang diadakan di Taman Awam Lawas dan juga di Stadium Tertutup Lawas untuk pertandingan bola sepak, pertandingan tarik tali yang sedang berlangsung. Dan cuaca pada ketika ini juga alhamdulillah mendung. Dan waktu ini baru ada sinaran matahari. Dan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir pada waktu ini, pastikan anda membuang sampah di tempat yang betul kerana banyak tong sampah yang disediakan di Taman Awam Lawas ini. Dan rasanya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, Dimas, untuk laporan sempena Irau Aco Lun Bawang ke-39 langsung dari Taman Awam
Lawas. Kembali bersama dengan Dimas di Konti.

Okey, baik. Terima kasih, Anne. Okey, itu dia tadi kita bersama dengan rakan kita dari mini studio RTM Limbang ataupun Limbang FM di Taman Awam Lawas sempena dengan Irau Acolun Bawang bersama dengan DJ Anne. Sebentar tadi banyak acara yang dipersembahkan ataupun yang telah pun disusun atur untuk para pengunjung. Jadi, sama-sama meriahkan program yang sedang diadakan. Jadi, untuk itu 10.56 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang kedua. Jam yang ketiga nanti kita akan terus melangkah bersama untuk jam yang ketiga dengan hiburan lagu irama, lagu-lagu irama nasyid hingga jam 12.30 hari. Yang penting, Dimas mengharapkan anda kekal setia bersama kami, Limbang FM Geng Sambat. Adio kita ni dengan lagu hiburan seterusnya selepas ini. Anda sedang Limbang FM. Pasti dia

0: Dengarkan Limbang FM, adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, baik, Limbang FM pasti di hati, 10.47 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Sarawak FM untuk percubaan talian kita pagi ini. Hello. Hello,
2: baik,
1: Sarawak FM.
2: Dimas. Yeah. Hello, Dimas, dengar sih?
1: Dengar, kami dengar. Okay, Lin.
2: Okay. Jelas di Kuching mendengarkan Dimas waktu tu bersiaran juga di hari Jumaat tu.
1: Betul. Kami bersiaran dari pukul 9 tadi, Lin.
2: Ya, betul. Jadi, Dimas, apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sehat, Lin.
2: Sehat,
1: Lin, sehat juga lah.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Okay.
2: Cuaca
1: Lin di sini
2: kalau
1: mana?
2: Cuaca kita di Kuching tu mendung. Macam tadi sempat juga kita info ekspresi bersama dengan Zana di Bintulu pun mendung juga.
1: Cuaca kita mendung semuanya. Malam tadi dilimbang hujan.
2: Hujan. Sekurang-kurangnya adalah juga kita musim-musim El Nino macam tu. Ada juga rahmat kita merasa sejuk.
1: Ada juga rasa sejuk. Tidur malam pun
2: betul.
1: Sejuk juga.
2: Ya, yeah, kita tu pun test line untuk silang budaya untuk esok hari. Dan kalau saya dengar, harap-harap lah. InsyaAllah macam ni hari tu. Macam ni ajaklah rupai esok hari siaran kita.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan lah dipermudahkan, Lin.
2: Ya. Yeah.
1: Esok bersama dengan DJ JL.
2: Ya, okey, bersama dengan Rinas untuk esok hari nak.
1: Alright. Kucing Rinas lah ya.
2: Baik. Okey, rasanya cukup setakat tu je lah untuk siaran kita, testline kita tu hari tu. Penerbit okay. Macam ni, okey?
1: Okey,
2: penerbitnya. Okey, penerbit approve. Okey, apapun terima kasih Dimas di okay. Limbang.
1: Baik, sama-sama Lin.
2: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, 11.12 minit pagi itu tadi kita bersiaran seketika siaran percubaan untuk silang budaya esok hari bersama dengan Sarawak FM. Okey, anda yang kekal bersiaran bersama Limbang FM waktu ini, geng Sambat Radio kita ni menerusi pertemuan kita pagi ini hingga jam 12.30 hari. Dan selepas ini kita akan berhibur bersama menerusi lagu-lagu hiburan nasyid.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
4: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
3: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran penawar jiwa.

0: Dedaunan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.
1: So

0: Limbang FM, ada ketari, pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati untuk jam yang ketiga ini. Terus bersiaran untuk anda yang mengikuti siaran kita. Terima kasih diucapkan. Dan kita berhibur menerusi hiburan lagu-lagu nasyid hingga jam 12.30 hari ini nanti. Okey. Baik, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan sepanjang kita bersiaran 2 jam yang lalu. Dan untuk yang seterusnya ini, Dimas akan terus berkongsi info juga untuk anda. Jadi terus kekal sehingga jam 12.30 hari-hari ini, dah 3 Julai 2026. Okey, bermula 1 Julai yang lepas. Macam-macam yang perlu kita tahu, ya, perkara-perkara penting yang perlu anda tahu, saya tahu, dan semua kita rakyat Malaysia kena tahu jugalah, ya. Pasport Malaysia, okey, berkenaan dengan pasport, ya. Dan juga mungkin ada yang nak tahu berkenaan dengan voucher buku. Ini Dimas nak kongsikan untuk anda. Antaranya, begitu juga dengan minyak, ya, mekanisme baharu diesel bersubsidi budi madani bermula 1 Julai juga. Individu layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat dan kuota yang ditetapkanlah, ya. Itu juga perkara-perkara yang penting yang perlu kita tahu yang bermula pada Julai ini tahun 2026, ya. Okey, itu antaranya. Selain daripada pasport Malaysia yang berwajah baru, pasport Malaysia antarabangsa dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan tinggi mula dikeluarkan juga secara berperingkat bermula Julai. Dan juga voucher buku madani. Ini voucher buku madani yang mana 2.2 juta pelajar akan menerima terima manfaat, ya. Pada bulan Julai, bermula Julai lah, ya, manfaatnya voucher buku madani bernilai RM100 ataupun RM100. Itu dia. Selain itu, pemansuhan cas RM1 juga antara bank pengguna kad debit tempatan yang tidak lagi dikenakan cas RM1 apabila mengeluarkan wang di ATM ataupun mana-mana bank yang berlainan lah, ya. Itu antaranya yang perlu kita tahu juga. Dan juga ini berkenaan dengan penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP juga. Okey, yang mana pembayaran caruman di kaunter fizikal dihentikan. Pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount atau agent yang dilantik lah. Itu berkenaan dengan KWSP. Okey, macam-macam lagi yang perlu kita tahu sebenarnya yang berlaku, perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita supaya kita kenal, tahu apa yang berlaku. Kena rajin-rajinlah membaca, ya, ataupun tengok-tengoklah portal-portal yang sah dan juga yang sahihlah. Kalau tak sahih, jangan pula kongsikan. Itu yang pentinglah, kita tengok gadget kita, kita tengok telefon kita, kita buka komputer kita, kita melayari laman sesawang. Yang penting untuk kita mengetahui perkara-perkara yang terkini yang perlu kita tahu dan juga yang perlu kita ketahui. Okey. Baik, terima kasih anda yang kekal setia bersama Timbang FM Pasti di Hati. Dimas akan kongsikan dari semasa ke semasa info dan juga selitan info dan juga hiburan untuk anda.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. sejak kebelakangan ini terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Limbang FM, pasti di hati.

0: Baik, Lembang FM Pasti di Hati, geng sambat radio kita ni kita. Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslimin-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini, 3 Julai 2026 Masihi, 17 Muharram 1448 Hijrah. Okey, bagi zon khas, kita mulakan info solat kita bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti. Bagi zon khas pada pukul 12.24 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.50 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.35 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.51 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.55 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.26 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.52 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.37 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.53 minit malam. Seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.58 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.13 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketani, Pasti Hati.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
3: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
2: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.

0: Perdonan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

0: Dengarkan lagu-lagu dakwah di Limbang FM, Adio Ketani, pasti di hati.
1: Terima kasih kerana menyiarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
2: Okey, anda yang mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati menerusi pertemuan Geng Samad Adio Ketani edisi. Pertemuan kita hari Jumaat hari ini 3 Julai 2026 Masihi bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 17 Muharram 1448 Hijrah. Okey, berbaki 12 minit saja lagi untuk kita bersiaran sehingga jam 12.30 hari. Tepat detik 12.30 hari kita akan tamatkan siaran kita dan anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM sebelum rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang menyusul ya untuk menemani anda dalam bahasa Lun Bawang siaran tengah hari Limbang FM pasti di hati. Okey, sebelum menutup tirai pertemuan kita dengan dua buah lagu nasyid, irama nasyid selepas ini, Dimas nak kongsikan juga. Okey, jangan lupa untuk anda terus meriahkan juga program yang akan berlangsung esok hari. Jom Gagar Limbang Carnival Mini MOT ataupun Kementerian Pengangkutan dan Hari Kerjaya 2026 di tebingan Sungai Limbang dengan pelbagai acara, program ataupun pengisian pameran perkhidmatan kerajaan, program pertukaran topi kaledar dan pendaftaran MyGPJ Kampung dan Sekolah Angkat Madani, Carnival Kerjaya, Jualan Rahmah, Bantuan MyLesen, Fun Run, ada juga Fun Run dan Fun Walk, Advokasi, Road Safety, Limbang Idol dan ada juga cabutan bertuah untuk pengunjung lah ya. Itu untuk acara hujung minggu anda yang berada di Limbang. Yang berada di Lawas pula, pastinya seperti yang rakan kita kongsikan tadi, di jam yang kedua, okay, Pesta Irau Acoh Lun Bawang kali yang ke-39 di Taman Awam Lawas. Okay, meriahkan program yang berlangsung di tempat anda dan anda boleh turut serta untuk program-program yang disediakan ataupun acara-acara yang disediakan. Ya, itu untuk program hujung minggu anda, untuk anda dengan keluarga anda yang mungkin belum ada perancangan apa-apa, boleh isi dengan aktiviti yang sedang berlangsung ataupun yang akan berlangsung esok hari untuk hujung minggu anda. Okey, baiklah Dimas nak mengundurkan diri bagi pertemuan kita hari ini. Dua buah lagu menyusul selepas ini. Terus dengar kami Limbang FM di mana sahaja anda berada. Jadi dua buah lagu Ibrahim Nasyid untuk anda Dimas tinggalkan. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Kinanak undat ninggal radio tau, lute mumbang niat.

Radio Talu Tampamani at lamubad sa Kuwa Baru Aranggawa Padigaran Kirinak Tamantinan Lugunad Ningar Bang Karabini Pulu Dua Macing Jam Talu Pulida John Apa Sa Kuwa Baru Padpadingan ku di JMA Dabal Arawai Lunga Kam Ya Papanasinan Muyo Nad Ningar Terima kasih mula Nanti aku namilik siaran Radio Tau Padigaran Kirinak Bang Karab Tau Nad Tudo Do Bang Karab Tau Dalam Kerja Do Kuanda Kena-kena Tau Lugunad Bang Lawi Ini petajuk dengar radio tahu ini kena keluarkan dengar macam jam terlalu pilih dan jona apa siapa bang jam luka pun pun ini tanpa pulmaba program sejam dengan muyuk. Apa lemaba pun tahu bang jam ini kena taman tinan luka pian ngegalak berita keluarga doya bala mereka li di info activity. Nawar radio tahu lemaba talian pekalai 0852 jajah 246. Jam 1 menada jona apa yana berita utama 1 Rat National FM Kuala Lumpur. Jam luka 2 pukul 1 setengah napa kena keluarkan dengar kodong tau nasabang tau miak pad-pad. Dengan rurum sekerja Roslin, luka miak ngangkalak na tau ratnan aktiviti irau. Ajo tau lun bawang kuak ke telu puluk liwa lukunan bangun bangker abini. Jadi macam jam 2 pulih dejo, salin berita bang bawang, segmen ni ngeramai pulih dejo miak ngaki pada putau. Jadi dong ngalapakan muna ada jo kuan muyu lukunat guman bang karabini wing rawi mula rang anak-anak tau luka penganulik rata sikulah ajo sini ajo lima. Anak-anak tau muka muli. Jadi kudang nata kuan tau luka kerja ya. Jadi dong ajo kerja manit-manit bang ajo sini kena keluka ningar di kuan tau luka unada ningar radio tau nantapa ke irau. Raya irau jolun bawang idi dok merapu pad-pad bang aktiviti-aktiviti lu ke rontong dalan lu tep mawangnyat lu tep matar keselamatan burutau dengan dok idi lio-lio bang ngomong-ngomong lu ke rontau bang anit kerap terima kasih kuantau lu ke lu tep ninger lemaba RTM klik dok kuan kena-kena lu ke setia ninger lemaba Maya TV idi anun pada saluran inan kena kuna ninger radio tau bang kerap ini Tau luk niar secara petajul lemaba Facebook Limbang FM nak lupan share idi like siaran radio tau ini. Pendengaran kenak-kenak tau luk na muli luk na miak majing papuk bang irau kuak ke telu puluk liwa ini. Siapa tau miak ngegalak ratnan aktiviti-aktiviti luk kau nad mangun. Secara petajul napa ya rata studio mini Limbang FM dari lawas. Edi mo kenak luk keningar petajul lemaba putau bang jam luka pun pun ini. Awang niat tau miaka ni ngaraja nani rat kenak Valerie Sophie nani tetenan ajo sini.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Eh, di ba kanaklo ka nga rin na Nani Arit Balapang, Donny Daniel, nang wita tama ching jam 12:22 minit mo na da jo bakarabini. E di sa kwabro ka mala, do mo na da jo, do mo papu, Donny nga radio tau, apu puli da jo, jo lima. Jo sini talo jo bulan 2026 kanaklo ka nga rin. Lawe sa kwa barukuan mo yung lukunat bang lawe. Terima kasih nga cukup na milik siaran radio tau ini padingaran nga ramai kananak bang lawe tau. E di mo galak kuan tau luk tutuna kanak-kanak luk amik lawas. Pekatu dengan irau jo lun bawang ini. Setiap penepa kanak luk kaningar maya. Info luk rinwatra tupis majlis daerah lawas. Ia na pekatu dengan dalan luka ruan ngitak. Siapa dalan utama rat dalan lawas damit majing dalan punang. Mia karuan ngitak ngimun pukul tuduk pekak majing pukul 1 munadajo. Siapa dalan ini ruan ngitak kenak luka ningarula kina namare laluan kuana perarakan kebudayaan program Mirau Ajulun Bawang ke 35 kuan laka 2026 ini. Siapa mereka lik kuan lun makai lalu tutu na kuan tau lema badalan utama di dalan lawas dalan lawas damit mancing dalan punang ini siapa tau ruan nasihat pale makai dalan alternatif jadi maya papan atu keselamatan lu ka pangalitap ya edi na kuan tau lu kunad bang lawe lu kunad ninga radio tau. Dari kuan tau rata ya apa penat lu kami akan niar ninger siaran radio tau ini. Kudan tau lama ba dalam daik lawas. Amara pata tau lio-lio edi pataju maya papa netu keselamatan lu ke pangalitap ya. Edi bos aku baru kaya ngegalak kuan tau lu kapian ngajing berita keluarga info di bala mereka li nawa radio tol mabatalian 0852-2246. Edi kuan tau lu kuna niar secara petaju lama ba Facebook miak ngajing info kaya nak manid-manid lama baruangan komen Facebook. Terima kasih kuan nak kena nak daily pendengar setia radio Taurat Kucing mari like. Siapa kena ke Deli malah lama baruangan komen do boleh da jo ku namung pupu-pupu tau ya apa pernah inan tau manit-manit Tuhan Yesus memberkati di maya radio tau orang gawak ratu ngi kucing kebalan lalu tau mau bangyat do culun bawang kuan amung-amung di do culun bawang kuan muta kena ke Deli sagan pernah namuli ayuna ngajak kuku malaya ni rat kucing adek kucing lah kan. Ado ngeraya ajo ini sagan penak namia ke pad-pad secara fizikal dari lawas atau mia ke ninger secara petaju lemaba Limbang FM. Dok wan tau lukuna da nier. Jadi ninger penak ya. Jadi mau kena keluar ke ninger nani tau taju nengar ramai na tau lemaba puta bang jam luka pun sejam dengan moyo ini satu terawih satu lawe.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, anca 4.5 MHz, Radio Tau.
4: Nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, madak na kalapuntong. Ani din ni Dadjo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung din ni.
5: Anon pinalagi mo dan. Scammer din na dia. Idolok mala mula ang kalapuntong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
4: Scammer pina nga, ino nga daftar pa ba na bank negara, pelaburan din ni man.
5: Na, wimano dan, pa ba na bank negara, pa ya, inok berita ngeria na pelaburan di bang berita man. Mudah na aku dengar berita laban ni. Udang inna pulang tik-tik dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu namu transfer usin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim upam liud-liud kau ku dia. Melarat nani natin na. Di ku telefon ke dana nubur makalap. Mudah baru tiko nginud pa. Nah lu kudang inna dan. Kalik muna taktik, skema. Nah, laba ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bakan mo nganok pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak bes kula, meli barang-barang online teruan da skam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia, na malem tayan kulu kudangina dia dan.
4: Kanga, duk aku ni na papua namo ni, asal nam, lapas kaya winipa. Adoy. Dok, tak semimu ngalapuntung yang sawit kulok sasot na paman. Nasamal mo ni ngerawepian untung masagap.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Radio Tau, Limbang FM.

0: Ada makan aku kan dengar kau dengan nani linau aben nani tatanan yamu ame tunge. Ini kena datang kena tahu lu kena ada dengar bang keraba ini ambil lah dek lawas. Ini mau pad-pad dengan ku. Kena keluarkan ni kalau tanya secara petaju lama bawa Facebook tahu ini. Ya nak kena ke Roslyn ataupun room sekejap Roslyn. Una termina dai studio Mini Limang FM bang karabini lu kami akan galak nak tahu Ratnan Activity lu mangun dek lawas. Petaju kena ke Roslyn.
1: Okey, terima kasih kena ke Mary. Ini do mejo do puli de jo kuan namung tau. Ini pernah do mapapu kuan tau lok baru pad-pad pad dengan kai bang apu tau irau aco lumbawang aco sini aco kedua kena ke Mary ya. Ini pad-pad dengan ku bang studio mini nakini dua burur kena tau seburuk kena tau Steve ini pernah kena tau Sam. Ya do irau aco lumbawang kuan medua. Okey, tahu pian pebala Ratnan sebulang road lu kemangun bang Jo sini kena ke Steve ya. Kena Steve ni mangun pengurus.
2: Pengurus presiden tarik tali Sarawak.
1: Presiden okey. Lu ngatur peritutundo ataupun pertandingan tarik tali yang persatuan tarik tali
2: negeri Sarawak.
1: Negeri Sarawak ya.
2: Betul.
1: Paling dikolah ya. Okey, terima kasih. Dan tahu pian kali tudak kategori luk merot bang lak sini.
2: Okey. Kategori lak sini inan dua.
1: Dua kategori ya.
2: Kategori delai dengan di decur.
1: Okey. Yeah. Bang kategori decur kurang nasalah dengar kuina inan telu tim. Kategori delai?
2: Kategori delai inan walu tim luk na pengedaftar lah.
1: Oh, walu tim ke?
2: Walu tim inan rot Brunei, rot Sabah. Limbang Kuningan.
1: Oh ya. Ini kira tim Rat Borneo lah ni ya.
2: Ya,
1: Limbang, Brunei, Lawas, Brunei, Sabah, Labuan.
2: Labuan
1: Kuningan. Ya. Wah, boleh tahan orang Borneo ni ke? Ani the road peritutundo perwid kalat mesti widi.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih Ratnani. Dan top yang kali serba kurang bala dulu ni serba sedikit Ratnan. Rod tarik tali ini. Ya apa tahu ngenau ngatur pelawan perwit kalat ni.
2: Okey. Pun wi pian mada do aco irau talu bawang lak 2026 lah. Alah kesempatan.
1: Iya, mama.
2: Kawan tahu lok necing bang irau lak sini. Okey, untuk mengetahuan tahu Rod ni naruk tahu dari stadium tertutup lawas.
1: Oh, stadium tertutup.
2: Papat
1: Padang.
2: Papat Padang deh.
1: Okey.
2: Nekini tengah berlangsung lah. Nalem kai pengeh dan naru timbang berat. Cus ini rot pakak ni, ya kai necu roti mecing petang napa, abut petang napa. Penyampaian hadiahnya jam pukul bang pukul 4 petang napa pukul 5 udang.
1: Okey, bakuan kategori delai tu dak ke ulak berat ni. Ini kuan seburur ataupun mumung sekumpulan.
2: Tim.
1: Setim ni mesti ia berat tu dah ulak.
2: Kata kau 650
1: 680.
2: Ya.
1: 680 ke?
2: Ya.
1: Aku anda cur meran sesut 600 ke?
2: Tak lengkap informasi.
1: 600 de cur ke?
2: 600 kilo.
1: Okey.
2: Kuan setim.
1: Kuan setim
2: 680.
1: Jadi kudang ya bang tim dah, kudang inan ngelabar Ratnan berat wajib ni.
2: Maya nak nak timbangan dalam memang
1: mesti nan
2: ngomong.
1: Ngomong.
2: Ngecek memang puasa ada sebelum memraut tidak akan kontrol berat.
1: Memang ida sudah keberat dan dalam pelawan kan. Mesti inan lo ke diet serukan seminggu ayo na.
2: Ya, ida pakalai merawat kudana sebelum merawatnya memang dah akan puasa dua co supaya berat dan mecing ku
1: maya tari lo kelitap lah ke. Okey. Yuran pertandingan ni yuran
2: delay 250 dan decur 150.
1: 150 ke. Okey. Ratnan hadiah kuan kategori delay di kuan kategori
2: delay hadiah nombor satu yana telur ribu ringgit.
1: Telur ribu ringgit.
2: Telur ribu. And then nombor dua 2,000 ringgit. Nombor telur 1,500. Keempat 1,000 dengan kelima hingga ke nombor wailu. Meratur ke?
1: Meratur ke?
2: Ya, wang tunai.
1: Ina kon kategori delai.
2: Delai.
1: Kon kategori decur.
2: Kon kategori decur. Ina nombor satu, 800, nombor dua, 600, nombor telu, 400 dan lok keempat ina telu ratu.
1: Telu ratu.
2: Nah, dengan piala iringan lah.
1: Piala iringan, okay. Okay. Okay, bang sebulang tim itu dak burur ahli kon delok perwid kalain itu dak.
2: Kalain.
1: Lok perwid dengan mesti lainan lok simpanan teman kan?
2: Biasa. Puluk boror dan
1: puluk boror ya.
2: Walu lok perwid lapangan lah.
1: Walu lok perwid dua simpanan lah. Yeah. Termasuk pengurus lah.
2: Yeah.
1: Okey, Ratnan Rota ni. Ini kuan kategori dun dah dosa. Inan cadangan muiu ngenau bang kuan sekolah rendah. Kuan anak-anak lok
2: dari remaja. Negeri Sarawak. Inan planning kuan tahu tengik bawang tahu lawas. Pian semut bang kuasaan sekolah mungkin SMK Merapok ataupun SMK Terusan lok SMK lah. Untuk mendidik anak tahu SMK lah. Untuk terlibat bang game perwid kalat ini. Ya.
1: Oh, inan cadangan lah ya. Okey. Merapat lak baru inan kategori kan remaja lah kan
2: Steve ya. Merapat lak baru inan lah. Ngecek inan mayat melibatkan dua anak tau lah. Kalau mula terlibat mungkin tau yang kap kuan anak remaja sebenarnya.
1: Anak remaja.
2: Bawa adalah bawa 18 tahun kang. Ya.
1: Okey, dan untuk kuan kategori delai di Decur Luk Merot Bang Lak sini. Inan kia kuan terbuka kuan pupu tahu sebulang ataupun ia campur dengan pupu beken?
2: Ia bercampur dengan pupu beken. Ya. Ngecaku untuk kalau dilawas nah masih tahu penglibatan.
1: Masih kuan tahu and mesti inan pupu beken dengan dia lah ya.
2: Mesti inan untuk meramaikan lagi lah.
1: Jadi na rot perwid kalat ini miak tamalana na perwid kalat perpaduan.
2: Ya.
1: Ngecaku lamut-lamut pupu bang deh.
2: Ya betul.
1: Okey. Mod ina Ratnan info kuan kategori perwid kalat ataupun pertandingan tarik tali terbuka berkaitan dengan irau Colun Bawang dan tejenah mereka kuan kanak Steve Bang Kerelbi masih nainan keputusan tu kan?
2: Masih tengah merawat.
1: Masih merawat. Okey, mereka kuan mu aku nainan tabi aco Chris aco irau Colun Bawang tau. Mereka nak mereka
2: rotkan mu. Steve rot atau tamarot kai persatuan tarik tali itulah ya. Mada do ngeraya coy Ratu Lumbawang lak 2026 lok ke 35.
1: 35.
2: Ya, mecing tu ramai-ramai mengramai irau tahun ni. Winyer bado meriah tau.
1: Mula
2: lok nan
1: lok mecing kurang apa sih lun mecing kelimo.
2: Lok mecing
1: inan lun rot luar.
2: Inan rot luar winyer inan rot luar lah mecing.
1: Do
2: tau peruyung ramai-ramai ini ngeraya tau acu tau Lumbawang.
1: Okey ya. Terima kasih. Idi mau kenak Mary kenak lu kaninger ya. Sebulang kenak tau tu lu kidi tungik tak kenak tau Sam ni rat daya ni. Baru na temurun acu sini ke ataupun na temurun kau ni sanilan.
3: Okey ya. Cing dua cho yena dua cho lokatun
1: ke okey mau kurang apa me ikoni terlibat bang rot ataupun

0: Ini wakil cawangan Long Semado lah nih. Buah kelapa do. Kurang apa Ratnan persiapan mu yo? Tindak mu yo kuan nyup bas nalan pekeror ni?
1: Okey ya. Setakat nyup bas memang ina persediaan lu agak singkat lah ngecukup penyertaan kai pun. Kai ina ni nangalap ada tengah lap balap, cawangan yang temurunnya lupa, jadi kai pun sedia bang tura tura karam lah.
0: Ya mau nak kuan mu yudai miak temala na masalah dengan cukup bila mung muyuman cuma ngekalai ngalun dan nama muyuma
1: memang ina cukup memang tau lun milang yup
0: milang yup
1: kalai yup jadi nah sini memang kayak temurun namanya yup kabar dengan kontijen-kontijen
0: obak okay. Kira mung pengana temurun tu ngelawas lawas lah ya
1: Ratnan lawai remongan memang sini temurun
0: ke iya, pekak nepa lo ke pekeror dengan tanding tanding nyep. Okey, aku dah ngapa dua bang dua coko netung ini ku irau tau ni. Kau dah ngapa siar mu ya? Irau tau deh. Meramai ya ke? Macam ku mohon lak nalem dari stadium tau. Nak ini lak sini acara rasmi tunggu bang bandar, undat bandar, road dari stadium. Dan apa terawih mau kode kena ke Sam?
1: Okey ya. Ratinan keadaan memang berapa tahu nalang ini ada stadium. Ya mau pemancing di stadium diwinyar terlipa kehadiran lun pun lah ngecupu parang bul di
0: memang mula lun gerakan nyar bul tu kan?
1: Jadi ini terawih tu kaya kawan apa pun mungkin nak kerja lah terawih dulu ya mau kurang betul lah ramai yang mulut. Jadi laks ini memang pengarawih kurang walaupun hari bulan dah acuan binubun yang sebelum tarik lu ke bulan sini meramai lah
0: meramai tau kan akan pernah tahu tunge sebuang tunge taman awam sebuang dari stadium luk gerakan kurot pun ada yang letup ni dadai lepian nyer ramai-ramai pun nyer lu masih produk tau tunge nan ya kan jadi nanda petulul lah ya kan. Mari peluang kuan puput tahu ngukah bisnes dan luka dua tahu ngegalak produk tahu kuan lun macing tak kan? Okay. Terima kasih kena kesem. Tecu mari tabi kuan mu. Mari kerap kuan mu macing tabi aco irau tahu.
1: Okay ya. Wi ya isai musa kau semadu. Malah do aco irau bawang kuan puput tahu bawang. Doa luka rempang atau santau darah lawas doa kuat Pak Bunadu Salam Rakyat Indonesia Pak Sabah Pak Semenaju Wi malah doa acol bukan makarwan atau Pak acol lepas doa
0: okay. Terima kasih ini ya kanak luka ini dua burur anak adik tau ni anak adik taman taman tegap aluk pad-pad dengan tahu lemah ba report tahu ni di merapat kenak lu kan ninger na tahu amilai kurangan kerap temurun tahu cho sini ya cho 5 lu pengekerja menada Joni miak temurun nyer-nyer ranun lu ke ditunge dan apa de jam penainan program lu ke mangun jena paritu tundo ruran ruran ulung padan yuk burung versi kanak-kanak aluk tetenan tahu gituan ini arat nan program tahu di penak persembahan luk mangun dan nantungi taman awam ini nan arena yena paritu tundo ngeput undat darun ngedalan dan pameran tahu masih muka di kanak miak macing ramai-ramai nyer di penak melih produk-produk tahu meraih sokongan kuan kanak tahu luk masui abang kemah-kemah iring taman awam tahu ini ya. Okey ini kena keluarkan ini kena ke Mary sesuatu info tahu bang program tahu sekuat ini jadi nan kerap napa tak apa baru ataupun napa tahu ngegalak Ratnan program-program lu ke mangun ya luk tutuna napa nalan pekerur ataupun perarakan jadi pernah akan pembung pekatu dengan irau ajolun bawang jadi luk latin tahu ina peritu tundo ruran ulung padan liuk burung di lemu pada my studio dengan kanak Mary dari Limbang.
2: Ini mau terima kasih kanak Roslyn dengan info

0: Idipadpa dengan kanak-kanak tau luka nang lapepat banggayam pekatu dengan irau ini ini sekuah baru dong raya irau jo lun bawang kwa namun kanak-kanak tau luka na dengar ya pepana bang karabini do secara petaju nantapa kedi kuantau luka na dengar lemaba limbang FM ini mau kanak luka dengar pukul 1 ini napa tau mia ke petaju padpa di tenkai dengar berita utama 1 ini petaju dengar radio tau bang jam ke kedua ini na pedingan nani-nani ini info lu kami ya keruan kaya ngajing.
1: Ikuti lebih 500 episode program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ini makin nak keluarkan dengan pembalan Ratnan FIFA 2026 ini kuan pelawan pusingan ke 32. Siapa segaga ini nak kena keluarkan dengan lemaba saluran Sukan Plus di depan RTM Klik Switzerland ngelawan Algeria. Siapa Switzerland ngelap 2 gol di Algeria ngelap 0 ya. Dia mana mula orang tahu lu kau nak danyar secara petaju Ratnan Rot Pelawan Piala Dunia 2026. Jadi kuan pasukan lu nyukong dua-dua pasukan ini kali urungan mawang niat dengan putut kekipad dengan tambahan masa 6 minit nadia. Ini pun pernah kena keluarkan ini. Terima kasih mula kuan tahu lu keluarga setia dengar radio tahu di petang cupat pada dengar macam jam telu boleh dah join ini apa. Pad kodang galak kuih nak kodang inan kesempatan napa. Tau miak ke pad-pad sekuat baru dengan rum sekajar Roslin. Duka miak ngegalak na tau ratnan aktiviti aktiviti beken pekatu dengan irau joluna bawang. Ini kini pengamacing jam satu. Tau pad-pad ditankan dengar beritahu tamas satu.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nga, siro mo nga. Mula de mangrove ni kaya, madak na kalapuntong. Ani dah ni dah co. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pida nga, ino nga daftar pa benah bank negara pelaburan dan ni man.
1: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya, ino perita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Muda na ako ningar berita laba ni. Udang ina pulang tik-tik dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu na mo transposin kung ngarawat usin utong mi di. Yuk kirim mo pam. Liud ko ko di. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka dan na bon makalap. Muda. Baru ti ko ang inod pa. Naalo ko dang inadan. Kali mo na tek-tik. Skema. Na. Laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak palaburan. Lun umak haji. Lun may kerja luar negara. Anak beskula. Mali barang-barang online terwan da scam kem. Do, ta carasi na luk miyakin ang tao bapikir di. Na, malimatayan kulo ko dang ina, dedan.
0: Ka nga, do, ako ni napapuan na mo ni. Asal nam, lapas kayo ni pa. Adoy. Do, ta sami mo, ngalapuntong yang sawit kulok sa suot na pa mon. Nasamal mo ni ngarawe pianuntong masagat.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
3: RTM teman setia anda, terima kasih mula ku ada kenak teman tinan luka lutup setia ninger bang keraba ini. Bang jam kedua pun boleh dah join ini napa kenak luka ninger segaga ini napa. Tau miya kalau mau buat sakwa baru pad-pad dengan rurum sekerja Roslin. Luka miya ka dengan tuda-tuda baru kenak luka miya kita nak. Pakai yang pekatu dengan irawat jolun bawang. Lu kena de mangun dai lawas bang karabini ya. Ini mau kena klu keningar siapa nak lupa. Nangi mun ratna pa majing lima jo bulan tuduk tungi waterfront Limbang. Ini program Jom Gagar Limbang 2026. Luk paling atur pis menteri Datang Nguit Malaysia, ya siapa lama-lama dah aktiviti pengasnusun miak karuan ngadalan bang karabina. Luka miak ngimun rata pukul walu pakak majing pukul puluk malam bang ajo na paya ajo enam. Siapa kena keluka ni ngararang aktiviti luka miak karuan ngadalan yang persembahan kebudayaan di kesenian bang bawang. Aktiviti komuniti daya pameran upis di agensi perita peluang kerjaya di pembangunan diri TVET di lamu-lamu di aktiviti interaktif kuan among tetak umur. Jadi tahu merapat kuan kenak-kenak tahu luka tungai Limbang luk nana lah nama iapa pekatu dengan program Jom Gagar Limbang 2026 ini macing Dewa Tafran ya. Ajo 6 ngimun pukul 8 pekak majing pukul 10 selabak bang ajo minggu ngimun pukul 8 pekak majing pukul 6 pulih dajo. Kita masih ini syarat kena ke tau ataupun rurum sekaja Roslin. Di dodol lawe kuan tau lugunat bang lawe bang karabini tuan nguyut bang lawe tau manit-manit di dimaliung maya ke maya peraturan dalan alun-alun. Jadi nak lepan kena kluk kan ingat bahkan mau tau matar keselamatan buru tau sebelum. Rawe kuan kena kluk temalem pad-pad dengan tau tayah.

0: Ida mo ginaklo ka ni nga rin Dani Berlibalang Ansamal Kuna Figo. Ida mo tau pataju padpa dengan rurum sekerja Roslin secara pataju dari studio mini Limbang FM katu dengan Nira Wajo Lun Bawang ini di pataju padpa dengan mo ginak Roslin.
1: Okey, terima kasih ginak Mary Luka dari studio Papu Baru lemah ba report tau arang gawak ya. Ratungi studio mini tungi lawas bang kerap ini. Dan kena kemeri ya tungai ini memang melau mai tidang tungai ini ya mo masih mula alun nalan ta
0: ya lutap teman-teman
1: ya cos ini cos 5 nak ini ya time rehat kelerungan mula lo ka ngala peluang nalan mai ngikat kemah-kemah lo ka ini tungai tapak pesta ataupun irau aja lun bawang tau kena kemeri ya
0: iya yeah.
1: Dan terjun pad-pad dengan ku bang kerabini dan bang studio tahu dua buruk kenak tahu lupun pun yang kenak tahu Jude Benjamin Lisa dan terjun kenak tahu Patricia luka miak ngagalak kuan tahu ratnan sebulang aktiviti ataupun luka ngeruin niat bang program irau ajot lun bawang tahu laksini yang ke talu puluh liwa jadi mau kenak Jude ya. Okey, dok pulih dah cok Jud?
2: Dok pulih cok.
1: Okey, dok pulih dah cok kawan mo. Okey, pian tahu kali Jud ya? Kau ni bang bahagian siapa?
2: Okey, we Jud Benjamin. Jadi bang Laksi ni, kedua ni menguluh atau nguyut urus setia.
1: Urus setia?
2: Urus setia kawan Irau.
1: Irau, okey. Ilai ratnan ngurus nada? Look ngeruit niat cabutan cabutan bertuah tau look kainan dan geregan ini ke
2: mau betul
1: okey kerana tahu ngitun ratnan hal sina tahu pian kali siar mu bang tutudak aco ni Jun ratnan gio sambutan lun mula look na cikku irawa aco lun bawang tau
2: okey gio kinulak lun pelabado walaupun ya co lo kerja co telu co 4 co 5 mula lo turun padang ngamek lawas tong ni pelabado lah nyar omong-omong lo ide tong
1: ni agan pernah dalam sini dua tempat lokasi lo nama pat ke kuan acara sukan tradisional dengan sukan moden dari stadium ke dan aktiviti bahkan rasmi
2: tong taman awam betul betul
1: ini ratnan negion ide lok merot kurang apa apa dah inan ke yemapan ramai nak kurang tahu tunge ni
2: rotan
1: bul kukut perut kalat kan sebulang kawasan dai stadium
2: abang
1: kan
2: abang merot laksi ni dai stadium mula le mulu dai ta lok minat ni sukan lah rot bul kukut perut kalat atau badminton omong-omong dai
1: among dai
2: nan masuk anun lokana ni nan tu don yang ni dapat
1: jadi nalok inan merapang lah ke
2: ame
1: matau temurun tapak menan lun masuk ya kan nalok inan tau melau batak me melikan lubat baru me iring padang okey okey pebala ratnan cabutan bertuah ni Jud ngacuku cos ini cok kedua kan?
2: Mau betul.
1: Winyer di dalam memang mula lun beli tiket ni. Miak Jud ngegalak ratnan tiket tau inan dua lamud tiket apa inan dok raga RM2 di lok RM5.
2: Mau betul.
1: Kuan in dalam cos ini anun hadiana.
2: Okey, kudeng ni ya. Di umur rekin anak ini madak di pakai. Tapi kudeng dalam RM2 teraga tiket na dengan cos ini.
1: Cos ini ke?
2: Tapi neba ngecoko raya na anu na.
1: Raya hadiah sini.
2: Oh, iya, pelapa raya. Di umur rekin anak madak deh. RM5 neba.
1: RM5.
2: Kemudian di madak deh, ba.
1: Okey, anak pet. Kau nolong ni jod madak na hadiah. Cabutan bertuah tau nang pet.
3: Okey, dah boleh dah cho.
1: Dah cho irau kan muta.
3: Dah cho irau. Okey. Bagi cabutan bertuah, oh muntuh do ola-ola ko ba betil bahasa lun bawang. Okey. Untuk cabutan bertuah nalem dengan cho sini adalah RM2 sekeping. Okey. Nalem kan sudah berjaya menjual sebanyak 1000 keping. Jadi hari ini target juga ingin menjual 1,000 keping lagi.
1: Wah.
3: Okay. Sebab sangat ramai orang. Apa nih permintaan dan crowd sangat sangat meriah.
1: Sambutan okay. Memang pelabado lah, ya.
3: Sambutan pelabado.
1: Okay. Okay. 2 ringgit sekeping.
3: 2 ringgit sekeping untuk cowok sini.
1: Dengan apa?
3: Nepa adalah 5 ringgit sekeping.
1: Ambung 5 ringgit kuan nepa lah, ya.
3: Yeah.
1: Okey, kuan hadiah tiket luka raga 2 ringgit ni. Anun okay. Hadiah.
3: Cabutan bertuah untuk Cosini dengan Luk Nalem ni adalah hamper. Uh-huh. Hamper yang berharga RM50.
1: RM50.
3: Dan juga nepa bagi tiket 5 ringgit ni kan.
1: Mm-hmm.
3: Ia punya hadiah cabutan bertuah di kebanyakannya barangan elektrikal. Okay. Inan ide pian kertak sorong. Okey, melimu yo tiket nepa kertak sorong.
1: Oh, mainan hadiah kertak sorong ke?
3: Nainan kertak sorong tau nepa.
1: Kertak sorong spray ke gin tepuk nainan.
2: Gin tepuk pun inan.
3: Inan ni gin tepuk.
1: Ini baru ya
3: okey, unku mada grand okay. Prize diatur kok.
2: Okay. Hadiah okay. Utama. Hadiah utama.
3: Hadiah utama untuk cabutan bertuah pada esok hari adalah kerbau.
1: Kerbau anun. Kerbau anak kerbau ke kerbau dewasa ni?
2: Kerbau dewasa.
3: Kerbau dewasa.
2: RM5,000 nak.
3: Bernilai RM5,000.
1: Iko meli RM5 sekeping.
3: Betul.
1: Hadiah RM5,000 dalam bentuk kerbau.
3: Kerbau.
1: Nah. Okey, contohlah kedua ngewi nang alap cabutan hadiah utama kerbau. Nawi susah wingit kerbau di melimbang men.
3: Oh, potong bersama ya.
1: Oh, naya potong bersama ya. Tukar.
2: Biar kita rundi kok masukin nena kok.
1: Oke, okay, miak wi masukin nena ngelipal di kusin lah ya.
3: Ina yang pasti Ikai akan serahkan kepada pemenang adalah seekor kerbau. Okay. Jadi pemenang dia akan
1: usaha duit sendiri lah ngurus dia. Okey, okay, paham. Jadi nah lukna dap napit kerbau.
3: Okey, hadiah kedua adalah TV.
1: Mm-hmm.
3: Hadiah ketiga adalah peti sejuk.
1: Wah, peti sejuk satu pintu ke dua pintu?
3: Satu pintu. Dengan harga tiket RM5.
1: Iya. Siapa mau bagikan? Okey, ini hadiah utama Ilai Ratnan ini. Ini hadiah barang-barang elektrikal. Hamper. Jadi ini kurang apa lu cabutan. Idan muyunat ngedau cabutan ini.
3: Okey, cabutan bertuah untuk Nalem dengan Jos ini kan. Okay, tiket yang sudah terkumpul kita akan cabut nanti pada jam 3 dan juga jam 5.
1: Pukul telur dengan pukul 5 cos ini kan? Hadiah utama?
3: Untuk hari ini semuanya adalah hamper yang berharga RM50.
1: RM50 ke? Okey, kuan nepa? Nepa inan cabutan pukul telur tak?
3: Cabutan untuk nepa kita kasih maintain masa itulah. Dan juga malam luk cabutan grand prize dia.
1: Oh, malam luk hadiah kerbau.
3: Malam.
2: Ya, kok kerbau menaik mencing malam.
1: Iya, dan lutok pengin naik mencing abun. Okey, ini Ratnan hadiah cabutan utama atau kerbau nepa. Jadi ini lun pian beli tiket ni. Miak dah beli ni acos ini ataupun ida beli nepa.
2: Among tiket kuan cabutan betua miak beli meja urus setia lah. Acos ini miak nepa miak tapi maya acos deh lah. Acos ini 2 ringgit nepa 5 ringgit.
1: Kuan acos ini. Ken, we pian beli di muka. Mungkin nepa ke sibuk we pakake na sempat ku beli. Iya wajib syaratnya tiket kuan acos ini beli acos ini cabut acos ini.
2: Betul.
1: Nepa kuan hadiah kerbau. Nepa. Jadi ni muka atau temurun?
2: Muka atau turun?
1: Muka atau kiu beli tiket?
2: Beli
1: tiket nan counter urus setia.
2: Urus setia.
1: Mesti muka beli tiket utama miak ruan muput malam.
2: Betul.
1: Malam sepengah ruan ulung.
2: Terap tanding ruan ulung, betul.
1: Jadi ni kena keluk keningan, Aluk ningan na tau lama radio kuan tau lupian hadiah kerbau inan undang itu ni dalam miak meli muka ke enam syaratnya muka atau pekak nepa meli tiket meli muka malam di baru tau ngena cabutan hadiah utama. Okey, memang megalak ratnan info ini. Terjun-terjun mere peluangkanmu ngecing tabi ataupun balak kuan anak tahu lu khasna. Anak-anak tahu lu ka ngala bepat bang Ruranulung bang Lak sini.
2: Mada terima kasih kuan tahu mong lu ngecing bang tudak-tudak co. Kuan napa ngecukup co lu kaya lah. Majlis pengasmian tahu imun napa papakah kuan lu. Wing ngeteng ngetau mong abong. Lu tahu, lu daya, yang apa pernah, maka yang lu tahu lu bawa. Ngecuku tetamu kehormatolah yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah. Lu ngukap majlis peresmian Nepa.
1: Oh iya, macam Nepa.
2: Mau iya tetamu kehormat. Nepa na papekak na jam pukul liwa.
1: Liwa pekak.
2: Inan ya? Pertandingan pekeror, pertandingan peparisan lah. Melebihi 30 pasukan kontingen.
1: Wow.
2: Okey, 30 kontingen melebihi na bang sebelum kontingen 30 buror. Berarak dana nalanda dataran Bandar Lawas iring Seri Malaysia.
1: Okey.
2: Macing tunge ne.
1: Oh, dataran ame ngeraun na
2: ngelibut
1: bandar Lawas
2: tecu
1: Taman Awam.
2: Betul. Oh, okay. Jadi okay. Pa malam nempa yena malam kemuncak lah.
1: Okey.
2: Ataupun majlis penangguhan EYB Datuk Sri Karim Hamzah tetamu kehormat Long Mejing. Jadi tecuna ku pertandingan akhir lah Ranulung pada Liu Kurung.
1: Okey, bang siarmu aku anak tau lak sini.
2: Mo.
1: Lu ngalap ruaran ulung padan je burung.
2: Mo.
1: Tu dak buror.
2: Kinula da.
1: Ha.
2: Pun punyak. Podang liwa buror liwa da tu. Ruaran ulung pulu padan.
1: Ah pulu padan.
2: Cukup tagap lak sini.
1: Nyer memang cukup tagap anak tau lak sini. Ado. Okey, inan tips ataupun inan tip-tip lu brand mu kuanda?
2: Tips sebayang.
1: Okey, dengar anak calon-calon peserta tahu. Boleh nak tips na sembayang. Okey, nang pet tajo tabi erat nemu tabi irawat curung bawang ataupun nan balar bekenta kongsi.
3: Okey, tabi irawat curung bawang kuan among. Marilah kita datang beramai-ramai memeriahkan Taman Awam Lawas. Dan juga jangan lupa untuk hadir bersama dengan memakai pakaian tradisional Dun Bawang pada esok pagi join pekerur ramai-ramai tahu pekerur rat Hotel Sri Malaysia Mecing Tengah Taman Awam.
1: Okey, terima kasih Ina dua buruk kena tahu kena kamera ya luka ngegalarat nan urus setia di pernah cabutan tiket bertuah luka memang latin luna ni dah cho ni kerap idan miakal melih tiket kerbau jadi nah mai info ina nak lupan kenak muka atau temurun nepa luka pian melih tiket kuan kerbau pekak nepa atau ngimun melih luk pengen melih tiket inalem idi aja sini cabutan napa ina bang pukul telu idi bang pukul 5 2 cabutan luk kurang ngatur aja sini. Dan ini haratan aktiviti lu kamanguntunge dan nan arena apa nak anak lu kedengar dengan anak Mary masih unda derong ngedalan peritu tundo ngeput siapa nan mula alun lu kanecing nan rat Brunei Kalimantan di penarat Pasabah Sarawak lu kangala bepat bang ngeput ini ya dan kuan lu gregan kurot kodang balata mukaina da stadium mitak mula aktiviti tau bul kukud perwid kalat badminton undad ronda ngedalan bang karabini ya dan ini ya gambaran ratnan aktiviti luk mangun tunge pesta irau ajolun bawang tau kuak luk ke 25 2026 idi tajuna lemo ba dengan kana kameri di bang studio.
0: Iya, terima kasih kana Roslin di dinan itun ko namiyo. Abi ya. Idi jodi dua ipet dia data. Jod. Nang pet aje tun ko namo. Kira na kudang wiluk na majing ni kuan cabutan hadiah kerbau nepa. Nakik kudang apa ya? Mia kui malih. Sagan pena burus secara fizikal na majing dai kudang penang.
3: Okay. untuk cabutan bertuah kerbau ni kan, sekiranya sudah dipanggil nama dan juga burur dina tunggu kan, terpaksa kai bagi peluang untuk next.
0: Oh, the next
3: yang seterusnya.
1: Oh, naya, anala naya kira.
0: Oh, na valid lah nang ya.
1: Mesti iruan ikoi di tunggu nan tapak baru kau yang terima hadiah.
0: Oh, kau dah gina.
1: Kau ni kemiri.
0: Oh, mau pelabado.
1: Arak penama mek mek kau metungi napa jam. Kalau kau kerja tak cukup metungi.
0: Ma, edi ma, ma ma terima kasih kau info. Kian lagi na narang kena kena tahu luk ngerawe kau dah gina. Edi tahu macing bala ini siapa ida mesti macing dari tapak. Baru miak malilak ya.
1: Baru layak ngerima hadiah.
0: Layak ngerima hadiah naidi, kerbau.
1: Kudang naidi kerbau letak beren nalun bakan.
0: Okey, mo yeah. Terima kasih mula sekuat baru lembabad kena Kroslin.
1: Okay. Ya doa ira aja lembawang kuan mu yudai tak.
0: Edi bang kena keluarkan ni, terima kasih mula kuan kena tahu luka pad-pad ni dengan radio tahu bang jam ini. Ina liwat menita baru macam jam 20 dan jo tahu mia ke pad-pad itan kain dengar salin berita bang bawang ini. Nanita tajun Chester Chang, nanita tenan lawe-lawe tahu amik niar irau jolun bawang.

Kedobli da Joy di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngaji salin berita Rajaksyen berita was masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli da Joy ini. Sarawak nangapu cadangan tambahan geran khas Aja dua di dengan do. Data mangunku mauluk mabaru mangunku pemacu utama ekonomi. Suhakam ngaraban baru kekempat-pad promosi di ngutap hak asasi manusia.

berita setajun. Sarawak nengapu dengan dok tambahan aki paliang perkara aja jadua di Perlembagaan Ratku Perita Persekutuan Kuan Geran Khas Sabah Idi Sarawak. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Nemala ia mawang niat kudang tambahan aki ina miak pimaran. Agan kudang ina majing nakini masih nainan kayam luk meriput ratnan hal ina. Hal ini cuma ginalak sakamu kerabah puna padpa dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dari Bintulu Laba ini. Ia namala kudang ina sepengatimun Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth dari Kuching. Bangkara Beluk Mepad Sarawak nengalap pendekatan luk tap-tap idi pragmatik pekatui isu geran khas Kuan Sabah di Sarawak suapa semangat pesipu idi toleransi arang wilayah pelapa perlu. Ia Perdana Malaya bagi Kuan Geran Khas ina pujang dengan tinudoi di kemampuan usin Perita Persekutuan Bangkarab ini. Ia ngegalak prinsip Sarawak luk pimaran sir luk meberat patun kekempat bad bang tarak luk makadang. Bangadat luk mapad Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Nemala data nakini inikit bangun ko aset abud meraga bang landscape ekonomi mabaru dunia idi inan potensi luk raya inan ngapu komoditi umau mangun ko buat utama inan ngikit idi memat idi inan ngikit pembangunan bang Kerabatun. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nemala, Sarawak nakini ngerarang asas luk meraben Bank Ekonomi Digital Global lemaba pembangunan perusahaan lukinan teknologi tinggi idi tenaga mangunku tarikan bupun luk nuat modal antarabangsa. Suat idi ajing syarikat mepad gudang Western Digital WD ngegala dunia menu Sarawak mangunku suinan inan wat modal teknologi tinggi luk tutune bang bepad storan data idi pembuatan komponen canggih. Evolusi teknologi ratnan pemacu cekera meku sistem storan data nakini ngegala putu dunia patun denuk data luk kemikit. Eleoratan ini Premier pernah mengajing cadangan patun bare insentif cukai kuan perusahaan luk mabaru inan ngikit tubuh ekonomi luk malun meraben. Kebalana insentif inam ya keruan ngerawe luk tutuna kuan syarikat teknologi tinggi luk makai tenaga atau tua luk mia keruan ngabaru bang operasi da. Yap cukai luk keruan ngurang kuan bepat tatan nguit hidrogen perlu ruan ngaranat inan ngikit daya saing teknologi idi ngaruit bupun luk nuat modal ameku teknologi luk mabaru. Ia namala kudang ina sepengatimun Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Growth dari Kuching. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam nengeraban baru kekempat ba dengan Perita Sarawak Bang Tuai dan Ngebala iding utap hak asasi lebulun lemaba dialog tepat polisi di timun inisiatif Luk Patulu. Pengurusina Datuk Seri Muhammad Isamuddin Mad Yunus Namala kekempat ba ina napi maransir patun isu matar iding utap ulun anak-anak luk ngarapu salah pakai bahan ngawa anak-anak idi keganasan domestik. Bang Kerab Luk Mepad ia pernah ulakinan ngikit kesedaran ratnan hak asasi lemulun luk pujang ku undang-undang negara idi konvensyen antarabangsa. Ia namalah kudang ina sepengika kehormat ni Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dari Kuching Nalam. Ia pernah namalah dua-dua bupun pernah namabat ratnan tua inan ngikit kesedaran masyarakat patun hak asasi lemulun luk pujang dengan konvensyen antarabangsa luk uran ngerima pakai bang negara idi aki undang-undang luk pengainan. Selabai ini Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam ngecadang pelelatihan inan ngikit kompetensi ruan ngedalan kuan lamu-lamud agensi penguatkuasaan idi perkhidmatan inan ngeraban baru perlindungan hak anak-anak bang negara ini.
Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam Dr. Zufar Yadi Brendan Abdullah Namala, latihan ini tinuduk kuan agensi Luk Merapu, Ngerapu Polis Diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Kesihatan, Upis Penjara, Upis Kebajikan Masyarakat, Ngerapu Badan Kehakiman. Program literasi hak asasi secara komprehensif dan tetap sikula suat aktif bupun beliai di sesi libat urus pad-pad ahli Dewan Undangan Negeri di Lun Kerja Perita Penat Cinadang inang ngikit kefahaman ratnan hak asasi manusia. Suhakam Penat Nemala ngeranat program kesedaran ratnan hak warga emas mangun kutina inang ngapu status Sarawak Luk Tirawe Misu Amik Kua Cebawang Luk Mengered Kerab Natalak 2020. Skim Pendidikan Tertiari Percuma Sarawak FTES miak bangun ku pemangkin utama dan ngekajing tuduk kuli tetak rumah kinulak puluk RM5,000 sebulan kerap na telak 2030 lema baruat melun ulak bupun graduate lukinan kemahiran tinggi bang bepat luk perlu tutu. Menteri Bang Upis Premier Sarawak Datu Sri Josiki Tayain Mala peluang naju sibadak lembaga FTES Bang Epat Institusi Sibadak Medita Paliang Perita Sarawak perlu pakai anak-anak bawang dengan sedok-dok na inangi kitari ulun tetak rumah manit-manit. Yang melaku dagina kerap adat pemimpin bersama rakyat pekatungi ling tikai Bukit Bangunan Dayat Sri Aman. Bang kerap luk mepadi ya penak nasihat masyarakat boleh makai saluran rasmi nan ngadu aduk luk merapu dengan kemudahan awam i dibeken na cuma ngeruat isu ina bang media sosial. Ia penat malah aduk luk ruan ngejing perlu badan kuan wakil rakyat atau agensi luk merapu inan ngiak tindakan setaju 8 dengan melun berkesan.

0: Sakwa baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli da Jo ini. Sarawak nengapu cadangan tambahan geran khas aja jadua di dengan do. Data maun ku mauluk mabaru mangun ku pemacu utama tubuh ekonomi. Suhakam ngeraban baru ke keempat-pad promosi di ngutap hak asasi manusia. Dengan ini macam ini salin berita Lu Sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Was Masa Artem Kucing Berita Mia Pendengaran berpukul 20 Dajo Napa 20 Dajo Editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Radio Tau, Limbang FM.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
4: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Instituto Sorocan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ini makin nak keluarkan dengan petajuk matar kebersihan libut kawasan rumah tau doya kawasan inan tau pedagang doya kawasan-kawasan luka patulu. Manit buru tau pituan paling malio ya malunta ku anak kenak-kenak tau luka nalan maya kereta. Alag nala Arab mo-mo. Maya cermin ya. Aku tinuduina kalik rungan ataupun kalaina kalik rungan mia kang ajing susah ataupun balun kuan lun bakan luka mayak pakatan dia nu pernah kena keluka dengar do puli daju kuan tau lu kuna dan dengar radio tau majing bang jam ini jam ke kipad rasaik barwata segmen dan dengar ramai puli daju bang apu tau jo lima. Cara petaju lama apa Facebook. Terima kasih mula ku anak kenak-kenak tau luka masih pada dengan tau bang kerab ini. Ku antau luk pengenamare like di love lama apa. Apu tau jo sini kena naka Jen Petrus, Iba Vincent, malah dok menada jo DJ. Dok menada jo di, dok menada jo kuan muta kena Iba Vincent. Christopher ya like. Terima kasih mula. Amin di Daily Noel. Ini mau kena clue kini kuan pelawan rota bulkuku da Piala Dunia 2026 kuan jona papa tajo bulan tudu. Siapa pukul 20 pukul 2 pekak. Lama basukan plasi di pernah RTM kliki nak rang Australia ngelawan Mesir. Selabak bang pukul 6 pekak yang cintina miak lawan Cape Verde. Ini pukul 5 sangal pekak yaitu Colombia ngelawan Ghana. Telu perlawanan road bang Jonapa imun rata pukul 2 pekak ya. Ajo 6 4 ajo bulan tuduk. Jadi merapat kena-kena tahu lu kena dengar lu tutu nak kuan tahu lu kan nyukong ya apa-apa pasukan. Dok ya Australia, Mesir, Argentina, Kevin, Colombia di penak Ghana ini. Kau anda kena-kena tahu luka nata na download aplikasi RTM Click ke siapa lemah by aplikasi RTM Click ini. Tahu pernah miakan niar pelawan rota berkukut Piala Dunia secara petajuk. Di pekan rata ini nak kena keluka ningar tahu pernah miakan ningar siaran radio tahu ni dan jauh ni kerap. Rapu telup lepas stesen radio luk bakan doya siaran TV di program-program lu karwatan lama ba RTM klik ya 2.25 minit tapi dah jo bang karab ini kita patah curun kong ramai tajun na dengan nani lu ka pengatin ni nak pendengaran tau lama baro segmen ni ngaramai me cintamu mekar di hati lama ba radio tau lu tama bang ya.

Ini indah dari anak Tican Baru Sigar. Ini info tadaju dengan anak luka dengan rata luka rinuat ratu pis kesihatan nabapat limbang siapa teluratan 50 remaja naik tifus secara fizikal ya. Ratnan ina 63% remaja ngalap mela ratnan sebulan hidangan empat luka mepenci. Ani dan ida jo. Ini 75% remaja ngalap kanakan luka melemak secara berlebihan ya. Siapa kuda ngakalai ya kurang sihat ini mangunku kalai luka ruang ngadalan ani dan jo. Kelirukan risiko berat burur ataupun obesiti. Kemikit. Pekatu dengan Ines siapa ada kanak tahu luka remaja kian leka iko sebulang ratnan luka ginala dok ya telur ratnan 50 lukna aktif secara fizikal dok ya kian leka iko merapu bang yap 63% remaja luk ngalap malah ratnan sebulang hidangan empat luka mepecik gula ni dan jo ini 75% ratnan remaja luk ngalapak kanakan luk melemak secara berlebihan. Jadi tau perlu ngadalan ataupun tau perlu ngalapak kang inan ngisuk ya. Kalai-kalai luka nado ini dengan ngurang irup-irup luka mepaji ngadalan pergerakan ataupun mulak nalan ataupun merapu bang aktiviti-aktiviti luka sihat ini milik kanakan luk melun sihat ya. Aku tahu kali kena luka ni lama bakal apakan ide aktiviti luka na sihat ini. Kali rungan bakan mo ngadat ataupun no penampilan tau na tudak tuduk ia mo miak ngacing lam-lam muda komplikasi kuan kesihatan buruk tau. Aja ko ina kudang tau pian lutap sihat. Pilihan yang nabang palat tau sebulang. Lama bakalai akan-akan luka penat lapan tau. Jadi bangkarab luk mapan kenak luka ningar tau miak ngado luk met luka nama perwita ini. Di ina info luka rinwat lama ba Facebook kupis kesihatan bapat limbang ya. Kanak-kanak luka berpat-pat dengan radio tau bang kerab ini lukunat bang lawe, dodok lawe muyu, ame ya apa pernah sulak tau poli dan jo ini luk tutun nakuan kanak-kanak tau luk temurun ame su inan tau mapamung pakatu irawan colun bawang ini kanak luka dengar kali rungan lama-lama di aktiviti luka ruan dengan dalan dari tapak ke doi ya dari taman awam doi kuan tau lupian nyar merot dari stadium itak lawas ya. Jadi bapak gudang luka ginala kena ke tau luka pebala ina kena luka ninger siapa pulih dajo ini pukul telu pulih dajo ina na cabutan tiket bertuah mia karuan ngadalan. Pukul telu di pukul 5 pulih dajo. Ya selamat apa malam kena luka ninger bang malam kebudayaan di tradisi Taulun Bawang luka 2. Diarang luka ruang ngadalan apa inan persembahan Lun Bawang Rising Band adat ni jule sentif ku anak si kula luk cemerlang SPM di STPM 2025 adat ni jule penghargaan penaja persembahan alai kebudayaan daya artis jemputan di peritutun dok kakipan gituan 2026 rapu peritutun dok tourism ruran ulung di padan liuk burung. Ini nak lupan bangat jo nepa kena luka ningar pak pekak nepa yana peritu tundo pekerur. Luk ngimun rata dataran bandar lawas mencing taman awam lawas ya. Di merepat tetau miak mencing muka bang aktiviti luka rontong dalan na pekak nepa te. Siapa pad-pad ina sepengada tukar berasmi irawan colun bawang penainan persembahan pancaragam bulu gabungan. Ini penaakan pemungnya
Rapu tudak-tudak aktiviti-aktiviti bahkan luka pengas nusun urus setia kuan Irau Ajolun Bawang 2026. Ini natang-natang macing ramai-ramai ruyud-ruyud ambil sutapak yang nantang raya Irau. Kodang bala dulu di. Kodang bala tau di. Kodang tau, kodang natau ide tak ya. Kodang tau nama ide tak luka mek. 20 menit baru kena keluarkan ingat macam jam terlalu pelik dah cerita. Pada orang kong ramai tajuna dengan nani guru rining nani tatanan rong siap.

Edemaga na kluka ni ngarina Timothy James nani tatanan UNI nani ngaramana tong wita tamu cipukul 2.50 minit pulih dajo bangka rabini. Di tahun ada baru atas segmen nani ngaramai pulih dajo. Sertun dojo kuana limbang pulih dajo ini kena kluka ni ngar pulih dajo. Senior modan melalam bang tuda-tuda swina ni dikudang nata malam napa. Selamat tinuduh paraya maya tengah menanap Sarawak kurini pot meribut ke dita 0.5 majing aja mitai di bui mabui rata barat laut kinawar puluk majing 20 km sejam ya. Jadi kenak-kenak tau lukinan aktiviti doya kuan tau lukinan lawe doya kuan tau lupian kerja bang kebun apulih dah jadi malam ini napa jadi kudang nata kuan tau lukapian lemawe amik pak lawas dapat nata makalak dengan setiatun dojo ya. Di nak lupan kena kelukan ingar napa patah majing lima aja bulan tuduh ini. Ya nak program program Carnival Mini UPS Menteri Tata Nguita Malaysia. Lu kami akan ngadalan dari patah Fran ya.

Ada pakatu dengan dirawa jolun bawang nga kena kluka dengar tau marapat apale manit buruk kena tamantinan luku nada dengar tamina macing ngapad-pad ngaramai irau. Dengan lama-lama aktiviti luka pengasin usun kuantau nengi mun rata nalam macing 5 jo bulan ya. Di malam nepa kena kluka dengar yenan cabutan tiket bertuah. Luka ngegala hadiah utama na yana kerbau. Siapa pemayak bala kena ke Patricia Ina. Tiket kuan cabutan tiket bertuah ini miya keruan ngekabang jonepa. Dengan raga 5 ringgit sebulang tiket. Ya ratna na kerbau di nan tuda-tuda peralatan elektrik. Luka penak miya ke rontau ngarima. Kuan kena-kena luka mali ya. Ida nun benda kena keluka ningar merapat manit burta bang tin do luk do di pataju malio bang tong adalan among aktiviti-aktiviti tau manit-manit buru. Edi mau pataju pukul talu beli da join ini apa kena da kami yakitan kini ngar berita ringkas 3 Rat National FM Kuala Lumpur. Edi sepangainda pukul talu.

Majing papu baru kena klu kaningar tanpa papu bang jo na bata. Sama bapu pulih dajo, radio tau pulih dua macam telu pulih dajo ya. Di tau miak tajin ku dengan Nani, Arunum Anak Daya, Idan, Mafafu. Baru lama bapu pulih dajo, radio tau lu tak membangnya Tuhan ngaparwani.

0: Radio Tau Limbang FM.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan menambah peruntukan RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu dibuat susulan sambutan menggalakkan terhadap skim berkenaan. Inisiatif itu membolehkan memandu teksi memiliki Proton S70 pada harga lebih kompetitif sekaligus membantu meningkatkan kebajikan dan pendapatan mereka. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan persendirian syarikat seperti Jeep dan Pickup dibuka bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet dengan syarat kenderaan didaftarkan sebagai kenderaan perniagaan. Di bawah kod kegunaan persendirian syarikat AE dalam sistem MySikap JPJ, permohonan boleh dibuat melalui portal MySubsi. Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutama kanak-kanak dipercayai mempunyai elemen sindiket. Menurut Kementerian Dalam Negeri, sepanjang tahun lalu sehingga 31 Mei, Jabatan Imigresen telah melaksanakan 836 operasi di Kuala Lumpur. 42 warga asing dikenal pasti terlibat dalam kegiatan mengemis. Laluan Smart Lane di Lebuh Raya Elite dari Bandar Sarjana Putra ke Putra Heights arah utara akan ditutup sementara selama 5 bulan bermula Isnin depan. Plus Malaysia Berhad memaklumkan penutupan sehingga 3 Disember itu bagi memberi laluan kepada kerja penyelenggaraan di kilometer 14.4. Bagaimanapun, 3 lorong sedia ada akan kekal dibuka bagi memastikan aliran trafik lancar dan mengurangkan gangguan kepada pengguna. Sebanyak 1,792 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara semalam. Menurut polis, jumlah itu menunjukkan penurunan berbanding 1,825 kes pada hari sebelumnya dengan 9 kematian. Pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan dan memandu secara berhemah. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik apabila berdepan Colombia selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kelamati. Pengendali Ghana Carlos Queiroz berkata pasukannya perlu memperbaiki prestasi dan menjadikan tugas tersebut sebagai tanggungjawab bersama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Mucho siya ba namin salam sejahtera ti mo jama usli diyang kalapa ngongaw sa nito hindi ka pido mo minako pido mo jasya ka nito malapakon. Abno sila lam kadaan siya malam kadaan sanang sanang ganaw sa diyang. Pagkali pido mo mintite ono bersama JRJ Sibil tad perimatan bisaya kado jati sudah tantu dalam kanal. Stokol itu kemah imun bersama mekawan sekaja jati tad perimatan. Alun bawang. Agaklah penemuan titik jati bersama dalam rancangan Dendang Sebadau. Sambil-sambil jati berkenaan lagu jati ini kan kalapa ngongau. Begitu agu serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno Lambagan Libang. Jadi sudah menawas lagi rancangan jati untuk Sebadau teh. Sama-sama natu gulu jati ngalah pandai. Gaya jangkaan kena nadal atau bagian limbang yang memulakan pukul siam dan domiti kumai jenis sebuah pada jam. Pilombo jangkaan kena nadal lam sebala Sebadau mea soro padau teh nama pilaganit pisi nando alam. Jadi khas nanti memuyun yang kalapa ngongau saya nanti yang dikapi di mumi naro. Pilombo jasiakan nanti malapa kongon jadi daip no batati daip no bukenau. Jangan mana lama jangan pelan jangan min sabay lam alam yang muyun ngayon ini namanya selamat no. Sementara no kedana laut dalam kawasan Neglo Sawa Gumbang Sawat. Sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara lungos laju tad selatan selaju dongopod saboy talungopod kilometer sejam. Ini orang jangkaan kadang ada untuk kadang te yang melotan pukul siam dan namiti kemai. Ini sebuah podo jam. Okey, jam asli deklemuan lam pukul talus tangak saya pada waktu kelan. Jadi akan tahu bersama my kawan sekaja jati yang aku lam lawas sino untuk nak report berkaitan mem pesta ataupun irau aco lun bawang edisi ke talu pejam lam lawas yang ngemolok kena ada. Jadi anka berita no ada waktu sama-sama no jati bersama kelan lam pukul talus tangak saya pada waktu kelan. Jadi khas untuk pemimpin yang akan beliau ngintong bolehnya nyugut live Facebook 5 FM Jati Almasa itu. Jalan live bersama my kawan sekaja jati yang aku lam lawas sino. Okey, jam maslid. Diadakan tahu selagi berindang bersama. Bersama main lagu Tadga Gambus Pengalaman Madang. Bersama lagu no Nasib Cinta Duo.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Boindang, hapus serentak lagu. Bersama Kenji Jati, Sudirantuno, Nami.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia penau-penau, dia mumbo, tahu bersama, haju deti, sudah tentu kolam genau.
0: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Radio Jati sudah tentu nolam genau.
3: Okey, jam aslin, jati kakak lagi. Bila mau titik sudah pun pukul talu 20 jam ini saya padam. Soal-soal muka saya itu meminam bersama di jati tadi walaupun saya itu kemai sabar ini. Jam aslin, dia kelemah dalam pukul talu sangat istigalano. Jadi akan bersama mereka kawan sekali jati Brozam yang aku dalam lawas sini untuk nariput untuk kadar kedua dalam Irau Acau Lumbawang untuk tahun 2026. Jadi nombor gaya noh, jadi akan bersama kawan sekaja jadi sino. Halo Zam, muncul sebatau.
4: Halo, muncul sebatau Bil.
3: An berita sino Zam.
4: Itu muncul saja teh, kita tak tahu pun cukup angano muncul dalam sebatau teh. Walaupun tong no aku asam sapau gedeok.
3: Iya.
4: Liga sapau, liga sapau gedeok tapi memang cukup sapau lah tong. Tapi kalap ni kalau memanau TVT muntong yang mulu-mulu lah.
3: Okey, jadi itu nak terus main report noh untuk ada kedua jadi bersama dalam Irau Acau Lumbawang tahun ini teh.
4: Okey, terima kasih timo pi kawan sekaja dalam studio 5 FM yang mau ada tiar kono ada yang kedua untuk pesta Irau Acau Lumbawang kali ke talu jam yang mau seperti biasa yang jadi pandai Irau Acau ini memang asli dah kono pesta kebudayaan mia ada keramaian pengurus saja ngano ngatau ngatu pai yang pelbagai untuk komuniti Lumbawang dalam sawah. Pesta itu nato secara bilang tahun mia nalang persembahan music tradisional, tarian, penelangan kerap tangan, akan-akan tradisi mea acara puncak seperti pertandingan Ratu Cantik Ruran Ulung mea Padan Liu Burung yang mulung dari tada 2-5 ada bulan dalam stadium tertutup lawas mea ni dalam taman awam lawas teh yang bo penganjono adalah ono persatuan Lumbawang Sarawak. Jadi apa banyak aktiviti sebenarnya aktiviti yang genari sawad Irau Acau Lumbawang teh yang bo yang utama no you know pertandingan Ruran Ulung, pertandingan Padan Liu Burung, pertandingan Bambu Band, pertandingan masakan tradisional, pertandingan menyumpit ataupun ngeput, pertandingan pembalisan pekerur, pertandingan bintal kalat, pertandingan badminton, pertandingan gituan yang mau untuk ada di Kumai natono pertandingan memasak masakan tradisi, ini pertandingan ngumpit, menyumpit ataupun ngeput. Yang bo ani dalam 11 badau te genarino pertandingan pertandingan badminton serta ngayambul yang tenagus lagi dalam adau te mau slid yang bo nyugut info ataupun maklumat yang aku nerimo dalam siapa datu ku mai mau slid berkaitan me activity ani genari you know penyampaian bakul akan-akan tada KPDN berkaitan pesta Lumbawang Sarawak yang bawa sesuang talu pon gulun menerima bakul akan-akan di Komai yang awono tada kampung Murut Suang, tada kampung Long Sukang, kampung Jalan Terusan, Batu Talu Jalan Terusan, kampung Lumut, kampung Lipaki, kampung Tuma, kampung Gaya Asal, kampung Purusia, kampung Gaya Baru, kampung Punang Berayun, kampung Sensiang, kampung Murut Suang, kampung Tangitong, Long Tukon, kampung Long Litong, Long Sebangang, Meriting, kampung Balunat may kampung Jun. Yang bo talung pol belum tadi roti romai lah. Yang bo suka dekat berkongsi hasno timo cuma dari bau sino yang beliau lagi mikot timo pi program itu kakak lagi agak kesempatan sebab hasno timo tada negara Semelayan ataupun tada Limbang akan aku pelanjutan waktu operasi pos kala imigrasi negara Brunei Darussalam ngemulo akan tutup sebagai pukul 12 tangan tong ya. Yang bo operasi ini lah aku nol tada kawan kawalan pemisahan ujung jalan Temurung, pos kawalan imigresen sementara Labu Temurung, pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah, pos kawalan imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Yang bo ani info yang ku kala pengemo yang perlawanan nombor berapa semifinal satu ngampul Mafa FC dan Sabah akan bertemu Pak Betong FC tadi Indonesia yang bo kick off gol talu Pak Budi Mohamai perlawanan Talu Pak Budimo ke Itikala no. Ya, perlawanan nombor Budimo semifinal kedua Real Merapuk akan bertemu Malaysia Siang FC yang bo kick off lam pukul 4:04 pada minit sebadau. Sementara tabut tiket sebutan berapa akan dalam mana lam pukul Talu Gumai sudah pemenanau me pukul 5 so badau te. Untuk hadiah Kerabau suabno tiket no akan berbali hanya pau berbali dari te me kini no. Cuma yang berbali untuk suabno. Jadi au peluang lah sebenarnya. Yang beliau menang Kabau tu mai mali tiket au kesempatan lagi suap no menjap aku
3: jadi tiket yang Kabau no untuk suap saja yang yo muka pembali yeah. Tu mai
4: suap je yo pembali tiket yang kau pembali ada biasa te no untuk hamper yang bogo 5 pot lah jadi kajun yo tiket tu mai bila mun mali tiket mesti ngakan mun mesti ikut punyo. Di pakala kalau pangano wakil ataupun jo kalau yo nyebakan kontak tapi mun akan ikut punyo. Tiket akan hangus maksudno.
3: Yang aku pinio saja.
4: Ya, tiket akan hangus kalau mun ikut kalau yo kadim dalam taruh kali sino lah. Okey, sebelum nabil aku rosinan video untuk jati ngalap pandai bersama, ngalap ataupun ngongau bersama. Temu ramah ataupun temu bual kawan sekeraja bersama mea presiden kumai.
3: Okay.
4: Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak, you know Encik Jerry Siran Lagan. Jadi aku rasa bagian teknikal sudah setiap untuk bersama ngongau temu tutut beliau bersama mea presiden kumai. Aku tahu Abil.
3: Ya, anjir bawa soha anak jang.
4: Anjir bawa soha.
3: Oh,
4: okay, okay, kena hal. Kuma ya aku, no, cuba lagi video yang kedua, rip. Aku apa-apa itu kelap lah, aku yeah, audio no. Sebab aku do nyidio do video main untuk jadi, untuk jadi angan no. Ngongong bersama do temu bual sulun bersama mea presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak Jerry Siran mea sulun bersama mea Akas Roran Ulung 2025
3: okay,
4: Michelle okay. Labo
3: yang setengah lihat ke mai
4: Akas penerima Roran Ulung tahun 2000 balu beliau berkongsi mea jam ramai tips-tips yang anu tips-tips untuk maya alam pesta Roran Ulung teh. Jadi kuoso nyapa ko suara yang kala perdana jati no. Ikut video tu, main video aku kita tak?
3: Video aku.
4: Video aku eh.
3: Cuma
4: video aku tapi saja. Audio je pak aku.
3: Boleh dengin tu video.
4: Ya. Okay. Tengok cuba lagi.
3: Oh, jadi yang ino mai aku no bakas Roran Ulung ataupun ratu untuk ke Lumbawang tu, kan?
4: Untuk tahun 2000 pebalu. Untuk tahun 2000
3: perbandu. 2000 perbandu.
4: Okey.
3: Oh, baik itu.
4: Okey. Sementara beliau cuba, cuba lagi sekali. Okey. Cuba lagi sekali. Kau kalap lah. Sebab aku suang tips-tips yang beliau kongsikan mai untuk angano untuk peserta-peserta ngalap pandai. Hasno sebab kumai aku untuk sebelum Sebenarnya aku kan gibit beliau tiba-tiba main untuk interview, tapi beliau sibuk untuk rehearsal mengenai aktiviti-aktiviti yang kena laku jawatan kuasa ataupun komiti jawatan kuasa awal lah. Sebelum anak jadi bisa ya, yang boleh Indu Nol Bawang yang mana aku no bisa ya. Naya lam pertandingan Padan Liu Burung. Padan Liu Burung. Jadi aku jumpa tapi aku dapat kongsikan video ngarano nombor dong ngarano mai Jono Alan Steve anak Johannesburg Johannesburg Johannesburg ya berarti aku no jelamatan Pulau Jawa deh jelamatan Pulau Jawa yang bo aku mopot ngulun peserta Padan Liu Burung you know Aaron Ngang Thomas wakil tada kucing Alan Febrian tada Kalimantan, wakil Kalimantan. Alan Steve anak Johannesburg tada Terusan Laut, tapi beliau ti yang mana tada Pulau Jawa. Kelvin Balang Nichols tada Miri. Cristiano Ronaldo Musin, fuis tada Merapok, wakil Tabrupok.
3: Oh, Cristiano Ronaldo.
4: Oh, Cristiano Ronaldo.
3: Kau yang mana ngawal?
4: Peserta yang kelima. Portugal, Portugal dosinan. Setahu saya, Erickson Paran, Terusan Tengah. Luther Freddy Padan, tad Limbang, wakil Limbang. Michang Baru Joni, tad Kuala Lumpur. Nevli Life Ribu, tad Kota Kinabalu. Meani Jonathan Morrison, Baklalan. Meani Yeskel Pengirante, tad Long Sumado. Nombor rib, aku rib. Macam apa soalan kau jenis ni?
3: Apa soalan?
4: Apa soalan? Aku? Okey, cuba jadi ngayam tahan dulu. Start, restart. Okey, kau jenis lam live apa soalan ni? Okey, jadi teruskan dulu. Jadi cuba.
3: Gagal jauh kan, Zama?

0: dengan pengunjung-pengunjung yang ada.
1: Setiap peserta, sebab mereka datang bukan sehari. Ada juga yang lebih, dari segi kekemasan itu kami akan menilai juga sesuai dengan pengguna betul juga. Di Lun Bawang mereka sentingkan sangat teliti ya, peserta menggunakan aksesori yang dipakai. Contoh pata, pata mesti ada beberapa begitu.
0: Pata, dan
1: pata. Di atas kepala.
0: Oh ya, digunakan
1: warna kuning ya. Dan juga kuning dan berapa banyak juga. Dan mereka menggunakan itu mesti betul. Tidak boleh campur aduk dengan rantai dari dan itu sangat sensitif bagi kami. Yang kami akan lihat juga, ya itu dari sekitar daripada kita yang kami lihat lah. Ya,
0: tidak boleh. Lukisan yang dilakukan oleh peserta Cik Michelle cerita.
1: Tugasan yang kami berikan kepada peserta, kami ada ide jadi kenal pastikan tahu apa aksesori yang mereka gunakan. Ide jadi itu mereka menilai pengetahuan mereka sama ada mereka tahu apa yang mereka pergunakan. Contoh tas ini diberi itu peserta Bane Bautula. Aksesori yang mereka gunakan. Jauh jadi itu mereka menilai pengetahuan mereka sama ada mereka tahu. Contoh tas ini diberi itu peserta Bane Bautula.
2: Okay, Bill. Aku rasa Jatipun Angano Jatipun Sohano pun double.
3: Aha.
2: Jadi aku yeah. Masalah hidup timo pi rakaman jati umai. Dia hal. Ino apa kongsian umai jugut angano kongsian Michelle Labo rurang udong 2025 umai yang bo yang pun angano kesimpulan no. Untuk maya lam padan liu burung ataupun roran ulung ite agono confident confident yang muncul lah yani yakin timo di tanggalan untuk ngalap bagian nam ite maya ini bila mempos lam pertandingan seperti ite perlu angano enjoy adang kejil nam ite nervous maya ini lemakak sebab program seperti ite perlu dalang keyakinan timopi jelama ramai lah. Jadi ino antara pengungsi antara Michelle Labo peserta ataupun pemenang roran ulung tahun 2000 pada balu ya. Jadi ino antara ino interview ataupun temu ramah yang genari untuk Dr. Mei. Perkongsian aku yang saya tahu no, yo berkaitan namanya Ruran Ulung Tiani yang bo lam tahun ini aku dalam Balung Ulun Ruran Ulung ini antara no Angeli Angut Baru tad Wakil Tan Miri Angeline Grace Talita tad Terusan Tengah maya Delcy Vanessa Stanley Wakil tad Denom Desi Kristina wakil tada Kalimantan, Priscilla Gadung anak Ragai wakil tada Limbang, Rowena Maria Martin tada Miri, Selin Imu Yahya tada wakil tada Kuching, Susan anak Ensoren tada Terusan mea Ani Winnie Lita Tabed tada Long Semado. Ino tara Balungulun. Yoro yang ngalap bagian dalam pertandingan ururan ulung itu kumai. Yang bawon tau no, nari no pertandingan ayung awatinan irau aco Lun Bawang yang nari ngemulutan pukul turun tau lah. Jadi tau no sudah pun dinobatkan wakil tada demo untuk maya. Dan terusan tengah kalau tidak silap Ayung Awatinan mea wakil tad Limbang kalap first runner up. Status no gituen ruran urung padan liu burung iro aco lun lun bawang 2026 akan ngenari lam muntong ite untuk ratu mea panglima anak-anak lah.
3: Ya yeah, benar.
2: Yang akan muntong ite lah. Mm-hmm. Untuk padan liu burung mea ruran ulung yang sepuluh no ya ono muntong suap no yang akan ngenari lam acara penangguhan lah. Mm. Okey, berserta berkaitan pertandingan bola tampar pun awani ngenari tada terluput ngada bulan nom sampai ngada bulan tuku. Pertandingan ite ngenari mea ni akan yang ngenari ada ite seperti yang kukongsikan seperti mau jemaah ramai-ramai you know, pertandingan ngambul ngambul aku yang kategori veteran aku yang kategori open kategori kampung-kampung pun aku ni setahu no pertandingan pekerul kalau nyugut Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak mai Encik Jiri Siran Lagan aku lebih kurang 1,000 gulun akan ngalah bagian dalam pertandingan pekerul teh. Yang mau pertandingan pembarisan itu akan genari ngemolo tad hotel Sri Malaysia Lawas.
3: Sri Malaysia.
2: Saboy Timopi Taman Awang Lawas teh.
3: Boleh sadu.
2: Lebih kurang dalam.
3: Boleh tanya sadu no.
2: Ya, lebih kurang dalam 2 kilometer lah. Aku bayangkan kalau Euro ngemolo Manau dalam pukul 11 Saboy Tio dalam pukul 1 kali.
3: Lebih kurang lah semua.
2: Sebab sebab walaupun yo somok tapi mungkin angono yang mengangkit saboy 1,000 ngulun te panawan no mungkin akan melambat.
3: Bono. Mm.
2: Sebab aku jenis panawan yang limbai-limbai mungkin yo lika macam kawat sebab berbarisan macam te yo mesti yo memang limbai-limbai lah.
3: Iya, bono.
2: Memang limbai-limbai. Kalau kawat mungkin yo laju.
3: 200 sanang lah nimong. Te kalau 1,000
2: ya, te mai
3: memang payah lah nimong.
2: Ah. Iyalah dalam 1,000 ngulun yang kangkit jono. Bermaksud yo aku dalam mapod pasukan mungkin dalam sepasukan no aku yang sampai beratus anilah ataupun aku rasa jelama ramai pun naya kila no maya berbarisan no walaupun yo orang jemaah bertanding tapi yo akan nyugut likud lah
3: yo aku cuma berbaris ke ataupun aku ngal persembahan lah masa yo aku manau timur taman awam no
2: berbaris yo berbaris tapi nyugut kreativiti yo lah kalau yo kan nyugut okay. Macam kawat yo. Kalau yo belimbai leo.
3: Pandai.
2: Aku rasa yo
3: aku ngap sembahan masa yo manau no nigi ano nigi ko.
2: Mungkin macam ino nigi angklong bambu band. Aku yang no ngeso yo rumpun manas-manas. Aku yang ngeso yo rumpun pakaian macam ino lah. Kekano. Jadi ino untuk pertandingan pekerul olot kampung demai olot kampung teh. Kampung aku rasa kampung Lumpawang teh Suang teh. Jadi kalau selain kampung ino ngalap bagian kalau di silap kau memang mopod pasukan tetapi kalau kajino kampung mungkin suang lah
3: kalau
2: mungkin ino disebab
3: kalau
2: boleh ino yang sampai 1,000 lume
3: sampai 1,000 mungkin terusan nume suang kampung no jadi yang ana terusan saja
2: iya aku rasa memang macam lah yang bo hadiah bagi pertandingan pekerul teh Johan 5,000 Naib Johan 3,500 Alangkah talu 2,000 mea sagu hati atau 1,000 RM1,000. Mungkin memang berbaloi lah sampai 1,000 dulu tu mei. Sebab hadiah Johan pun gayo.
3: Bono 5,000.
2: Okey. Pertandingan Bamboo Band. Bamboo Band akan kenari dalam 4 kena bulan pukul 2 sebadau dan Taman Awam Lawas. Kumai pun aku sudah yang rehearsal yang bo tema no aku no melestarikan warisan muzik Bawang untuk generasi masa aku. Johan akan demo lingkalang-alang tehat-tehat ya. Mopod ribu ringgit.
3: Mopod ribu ringgit.
2: Naib Johan. Lagi kau pertandingan berbagi sama. Naib Johan balu ribu ringgit. Tanpa ketalu 6,000 ringgit. Sagwati talu ribu ringgit. Kalau empat tim saja yang kalah bagian, sedikit galap.
3: Hadiah.
2: Bintal kalat, aku genari dati. Kekimu, ada dati rumai. Mea akan dalam tarus, mea naik. Hadiah no, talu ribu untuk mea naik. Wang tunai 2,000 untuk Neb Johan. Ketalu 1,500. Mea ni kapat 1,000. Yang bo untuk kekimu, balu 100. Mea kap Nab Johan 600, Ketalu 400, mereka 400 ringgit. Ino untuk yang pertandingan
3: Sabah nombor 4 saja
2: lah. Ha? Sabah nombor 4 saja. Untuk Ayung anak Adi de Chur Mea Delai de Mei, Johan 1500, first runner up 1000, second runner up 200, Mea Segurati 200. Beserta hadiah-hadiah sampingan lah. Untuk Ruran Ulung bersatu telu ribu mahkota SAS sertifikat Cup Meani Usak. Tempat kedua 2000 sertifikat Cup Mea Usak. Tempat ketalu 1000 ringgit sertifikat Cup Mea Usak. Mea tempat ketalu Saboy tempat yang kelima 200 sertifikat Mea Usak. Yang berus subsidiary titles telu 100 ringgit. Miss Talent, Miss Photogenic, Miss Social Media, Miss Popular, Miss Tourism.
4: Yeah.
2: Akan nemu talu atau singgit mea SAS nama lah. Sementara Padan Liu Burung sama ani talu ibu ringgit. Sigar, aku cuma nian sigar. An sigar tibel.
3: An sigar no.
2: Sigar. SAS certificate mea cup. Tempat kedua 2000 ringgit sertifikat makeup, tempat ketalu 1000 ringgit sertifikat makeup, tempat keempat sampai tempat kelima 200 mea sijil mea ani samalah subsidiary titles Mr. Talent, Mr. Photogenic, Mr. Social Media, Mr. Popular mea Mr. Tourism.

0: apa reply nola. Siapa aku pernah kongau ni tapi aku jumpa ingatan si Garme. Okey, ino antara perkongsian lah berkaitan aktiviti yang lagi berkaitan me Iro Acho lun bawang tengah mai. Slide the aktiviti antara no pertandingan badminton, minta kalah gituin. Ya, nyumpit, barisan, pertandingan masakan tradisional, pertandingan bambu band, mea ani, pertandingan orang ulung, mea pedan liu burung. Jadi, sekinan aktiviti yang sebenarnya aku suka ngintong, suap no, yang aku ngintai-ngintai. You know, pertandingan pebarisan di rumah yang ngangkit dalam 1,000 gulun kajun presiden Persatuan Lembuang. Jadi aku ngintong macam boyong pun kemeriahan no. Ini macam boyong pun perjalanan no. Sebab yang ngangkit 1,000 gulun walaupun dalam 2 km mungkin aneka ragam alanya tinggin tong. Jadi
1: kedan, itulah kedan lasu lagi ke mau pandai kedan ya. Lasu kedan rasam ke mungkin
0: kedan rasam itu yang no lah. Tapi kalau nyugut dalam angano dalam atu cara yo mulo pukul balu dondom lah. Okay. Walaupun pukul balu dondom atau ada sudah semilau maklumlah masa itu kedan ada lasu. Jadi ya. Kalau ngana baju asal ya kono, mungkin aku lasu ke diok. Mungkin dalam pengopo-pengopo pun dalam pukul mopot lah kali lah.
1: Yeah.
0: Apakah apa awal lah. Maka aku yang dehidrasi ke lah. No.
1: Benar-benar.
0: Yeah. Jadi aku rasa ini saja ya, untuk pertemuan jati dalam Zimbabwe Radwil. Aku lebih kurang aku lapar lalu sudah. Ya, yeah. Setengah jam ini lah. Aku demi bersampu-sampu me video yang double suap. Jadi cuba lagi suap. No. Jadi cuba lagi suap no, untuk ngal video yang mencuri lagi. Untuk jati berkongsi. Ankah aktiviti-aktiviti. Yani program-program yang kenari sawad TVT ataupun program Irau Aco Lun Bawang ke kali ke telepon jam tebel.
1: Okey, so terima kasih Zam.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey, jam asli no my kawan sekali jati report no berkaitan me pesta Irau Aco Lun Bawang untuk kali ke telepon jam itu tahun 2026. Demo yang seperti benar kawan sekalian jadi berusaha mulai suang aktiviti no yang ngemilik kenal rosono yang pemula-mula kali rosono yang pekerur demai pertandingan pekerur ataupun perbarisan demai jadi timo moyon yang ngejapgi au planning mana demo bolehlah mana timo lawas untuk ada tia ataupun suap no untuk ada ketalu suap no suang lagi aktiviti yang ngimi dikenal. Jadi dari mana mo kajun suang berusaha nama ini anggana temai immigration tutup sampai pukul 12 mentong. Jadi aku pulang lagi timo mion buli ini pulang pulang hari lah cuma muli nama now muli mentong senja dari pukul 12. Ok selain tadi no ni timo mo yun yang ako pilawasi no yang an kaya naman hadiah kabaw jadi boleh mali teken na swab no yani mesti ako pilisino untuk claim hadiah sekaya naman kalap cabutan teken na kumay kalau nyo pa ako pinyo angus ino ako no antara kedok suang aktiviti yang onato selain tada padan liuk burung meni ruran ulung jadi isaikah yang dinobatkan sebagai ruran ulung untuk tahun 2026 meni padan liuk burung awani wakitan limbang kongoku jadi untuk ino awas saja bersama dojati sabun untuk syarani tikalana sabun pukul 6 soal padan. Okey lah jadi itu kena, jadi akan terus berinang bersama lagi. Sejap jadi ngomong begitu tad limbang efek.

0: Monjase barang mi assalam Malaysia Madani bersama DJ Sibil Nunan Lamalu Boito Tad Lubok Boito Radio Malaysia RTM Kuching. Sarawak nyebut moncoy sekiranya perintah federal nambah pembagian usin dalam seriba perkara Podmiso Dodi Perlembagaan Persekutuan Yuno Bantuan Khas Sabah Maya Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Mara beliau ngogo sebarang usaha untuk tujuan ino. Wanon maupun saboi titin jeparu rundingan yang labis lirut berhubung hal berkenaan. Yong gano berunding secara ringkas semasa pertemuan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Bintulu Sonjapite. Beliau maranino pengo ngelancar Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth Lam Kuching. Dalam masa yang sama ini, Sarawak ngalap cara sesadang maya pragmatik berhubung isu bantuan khas untuk Sabah maya Sarawak maya nak perhatian utama timo semangat perkongsian serta toleransi antara wilayah. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam nagu lagi kerjasama maya perintah Sarawak dalam usaha nalang maya menjaga hak asasi manusia nyugut dialog mengubah polisi serta kerja-kerja memanau inisiatif strategik. Cemeno Dato' Sri Muhammad Hisamuddin Muhammad Yunus Mara, kerjasama ino nak tumpuan timo isu penjagaan anak-anak memposno salagono bahan, perkawinan anak-anak maya keganasan domestik. Lama yang sama penakut kesedaran berkaitan hak asasi manusia bupunkan undang-undang negara serta konvensyen antarabangsa. Beliau menganino pengunggah lawatan hormat timo premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Lam Kuching Kenyabe. Tambahno kedua-dua bagian andi berkongsi pandangan berkaitan usaha penakut kesedaran masyarakat timo hak asasi manusia bupunkan konvensyen antarabangsa yang kenana negara serta pembagian undang-undang yang sedia aro. Sesuang telu pejam ngulun individu suatan timo poro-poro kesalahan dadah obstapis khas ngemolo dopot balu sabai telu ngopo dadah bulan onom yang lapas. Toto polis daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, lam ketangan media marak Tan Suang ino, ku dapat ngulun individu suatan lam seriba seksen telu pejam B, akta dadah merebaya pejam 52. Do ngulun individu masing-masing suatan lam seriba seksen telu pejam A kurungan sinan, maya seksen podo kurungan do, sementara sengulun lagi dalam seriba seksen talu ngopod kurungan talu akta racun pojam sampo limo. Pojam limo podo. Do ngopod ngulun individu suatan dalam seriba seksen podimo kurungan sinan kurungan E akta dadah merebaya pojam limo podo. Ani suatan rampas 100.2 balugram dadah jenis metapetamin, maya 100 mopod ngumi no spend, maya nilai keseluruhan rampasan numa sesuang podmiso ribu 105 ringgit. Dalam ramai yang aku ketangan berkaitan aktiviti dadah, aku nunantak nelepon talian hotline Opis Siasatan Jenayah Narkotik JSN lam talian kusung sinando do kusung balu turu do atau hotline JSJN Indopis Polis Kontijen Sarawak lam talian kusung sinan turu limo siamdo, siamdo sinan-sinan. Jelama kongosli di Nojabo itu, muncul sebarang mea salam Malaysia Madani rakyat di Santuni.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 8.5 minit saya badau. Jadi kakak lagi bersamalah rancangan di SA untuk jam yang kedua. Jadi untuk anda jam asli, suang-suang terima kasih Timo Myun yang bersama Rujati Tan Melupun San itu kembali Saboy Nutite. Jam asli, senjum penakus lagi rancangan jati untuk saya badau teh dalam rancangan dendang saya badau. Sama-sama anda tunggu jati ngalah pandai. Begitu mula-mula untuk pertemuan jati dalam rancangan dendang saya badau. Pidemo getak ngejista sistem kawalan umau diesel bersubsidi SKDS untuk bagian pengangkutan darat yang mentuka persendirian syarikat jeep ataupun pickup benuka ngemolo ada teh. Menteri Perdagangan Selamat Pagun Mekos Sarayau Dato' Armizan Muhammad Ali Mara kelayakan subsidi akan berkat kuasa ngemolo pedimo ada bulan tuhu tertakluk ataupun bergantung timur kelulusan maya pemilikan kad fit. Syarat kelayakan subsidi untuk bagian ino yang mentuka perlu register sebagai mentuka perdagangan maya kelas kod kenaan persendirian syarikat dalam sistem maya sikap upis gaya pengangkutan tenggaya nalun. Selain itu, perdagangan mestilah berregister dalam serba pemilikan tunggal atau perkongsian juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia pendaftaran pihak berkuasa tempatan Sabah, Maya, Sarawak. Ini berita jati yang setahu saya, berita mula-mula dalam rancangan dendang Seri Badau Jati untuk Seri Badau Jati. Okey, jangan masalah, jadikan beginan saya tahu lagi sebuah lagu Tan Kamin B, Maya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Okey, jam Maslid, jatuh masa lebih kurang dong apa 8 minit saja lagi. Sejap lagi rancangan DSA jatuh kemelan pukul 5 sore padau. Pih dombo lam pukul 5 sore padau. Mian akan tahu segala pengurungau. Berita National, tada National FM Kuala Lumpur. Untuk kena narus lagi bersama saya berita jatuh yang saya tahu. No? Pih dombo, perintah Sarawak menjapakan dog now. Timur sebarang salah laku menyara sepanuhnya Timur Suruhanjaya mampan hal makan suap Malaysia SPRM untuk siasatan sekiranya terdapat unsur hal makan suap lampa gunite. Timbalan Menteri Lama Opis Gayo Premier Sarawak kurungan integriti me Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Mara perintah pagun ngintong serius Timur isu hal makan suap sebagai usaha untuk nantu pentadbiran tarus berpunkan integriti mayat tabir urus yang muncai. Sabar titik 240 ngulun pegawai integriti bertaulia awak tenau dalam poro-poro opis menteri opis gaya umat agensi dalam seribah perintah pagun untuk nagu lagi pembudayaan integriti dalam perkhidmatan awam pagun. Beliau makan ini dalam masa kepala lawatan hormat unit integriti mayat Ombudsman Sarawak Unions Timur Teto Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman dalam Putrajaya. Dalam pertemuan ini, kedua bagian berunding kerjasama strategik maya hala tuju antara SPRM maya unions untuk nagu lagi agenda integriti. Ini berita jati yang setahu saya bersama dalam rancangan. Rancangan dendang saya badau jati untuk saya badau teh. Okey, jam maslid, rosono, sabar pitu dulu, jati bersama dalam rancangan. Dendang saya badau. Bidung bos togo lagi pukul 5 sore pada begitu National ada National FM Kuala Lumpur akan melapak kemal. Wajah begitu National ada National FM Kuala Lumpur. Kita akan terus bersama dalam rancangan ke Turi Kirano bersama dalam rancangan Dendang Limono. Jadi untuk kena jadi kemungkinan bersama dua buah lagu, talu buah lagu sebenarnya ketua dalam rancangan DSA. Lagu tad Nikki Astria bersama lagu nama apa? Hedzia Hedzkia Kaban Sampai Mati. Tapi senyapnya berindang tunggu bersama sebuah lagu tad Amanda bersama ZK Band bersama lagu no Ikau Matu Keranjang.

0: Oindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendy Jati Sederhan Tuno Langin Genau.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Radio Jet sudah tentu nolam genau.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Aku Eli, terus bersama

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Radio Jati sudah tentu lam genau.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kerayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kenaikan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti. Sekaligus, dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenalpasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: 99 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5.5 minit sopadau. Bila mu titik jati bersama dalam rancangan ketui. Untuk pertama jati dalam rancangan Dendang 5.6. Untuk nasa suara muka asih, terima kasih yang bersama dengan jati. Tada, walaupun saya itu kemai, saboy na titik. Jadi harap nak tuan dengan nasa buat jati bersama. Kan somok tada jam jati bersama. Okey, jam asli sudah pun awas lagi rancangan jati untuk saya barat sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan nak kena nadau untuk bagian limbang yang melotan pukul siam dan domiti kemain dan sebuah pada jam pirombo jangkaan nak kena nadau lam sebalah soro padau teh sabun pukul siam mentong teh numa rasam pisinan doalan jadi hasno. Timo miyun yang kalapan ngongo sian ite indika pido mo minaro pido mo jasiaran ite malapa kongon jadi dalam nombor tadi dalam nombor kenal juga komen dalam maju ke depan jadi min saboy lam alan yang miyun ngayon ini selamat no sementara no kedan laut dalam kuasa Negeri Sarawak gumbang sawat sinan puen kusung meter saboy sinan puen 5 meter sementara longo selaju tad selatan selaju dongopod saboy talongopod kilometer sejam. Ino awak nak jangkaan lah kena dada untuk kena hotel yang melotan pukul siam dan nama itu kemai yang nak sebuai pada jam. Ok, jam masalah berindah setahun lagi sebuah lagu lagi. Lagu tak kubu band dengan duan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan baru hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 的冰淡地。
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Ntal, di kejauh-kejauh, di penau-penau, di mumbo, tabus bersama Radio Jati.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang menatap, daik derai lam masa keadaan mita. Maya, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Iktisad Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kalangan.
1: Okey, jamaah asli jatuh masa pun lebih kurang pun tak luminis je lagi. Sejap lagi siaran jatuh ke malam pukul 6 sahabat pada waktu. Untuk kena suang-suang nama kasih temu minum bersama Radio Jati. Tak ada melupun siaran di kumai sahabat ini jatuh. Menurut kena ngedau sebuah jati bersama. Sambungkan talu jam jati bersama. Nunggu siaran dalam tinggi saya. Suang-suang nama kasih temu minum yang bersama juga live Facebook 5 FM. Main yang bersama juga aplikasi RTM Klik. Jadi rosona sahabat pintu tu dulu. Siaran rancangan. Dendang Limono, Mini Sabah Petut Tugulu, Siaran FM, Sinan Kusung 4.9 MHz, Lama Tuntut Bisaya. Pinumbas Togo lagi, pukul 6 sore pada, menggunakan tahu skala pahangungau, Siaran YFM Kucing. Jadi, tiap aku si Bilonan, nyebit muncai. Sobat itu, Bumpi, Mius Lid, Mia Muncai, Jati. Bertemu lagi, bye-bye. Ngapun emian bersama lagu Jati Ketui, lagu Tari Member of the Day, tapi senyum menolong Bindang Tugulu bersama sebuah lagu tan Asyik Band bersama lagu No, Orom-Orom Kusuka. Kusuka.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Haben genau.
1: Beri aku panjai memel ai kau dah. Au tema kita itu agi dah suah orang agi diberi orang awak dalam tahun baru. Au ila aku dah tahun baru. Lampung ya. Arab kakunya madai nama-nama uleh dah tahun pukulai kau kita baru pakak kau dah tu. Yalah itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suante ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai. Oh, mutuah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja mak kita udah tahu ni. Oh, nyaya, mupuak ko. Bye-bye.

Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipodat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Kami merindang kita nintian hari bermacam lagu merindang hati.
2: Tidak cukup lagunya, bisik.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Berindam kita, Penyorak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y-FM, segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: ya, nama penyanyi inti kita sudah nyewa pintu besi. Hanya tadi cerita dalam lagu ke dibaik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai itu kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak. Sari itu masuk hari tik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun itu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya, mayuh pemujur Cik Sekedantri Sebana Madah Kedimpo, mayuh macam napik macam penguji berdoratai setahun, berdoratai berujung tahun. Si kaya ya pengingan kita hidup di dunia tu, nanti kita dekat boleh pemujur. Tentu ya kita napik macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngebuan hati tik kering lebuah kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Selamat sampai gulis jalan dengan YFM ke lemai tu peninga. Terima kasih Rajas Booking. Gudah gulis jalan kita peninga kenyari pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke Bicik Mendiang ke kami. Ganda RTM klik. Biar mereka hari portal Radio RTM cara ke cukup muntang dua tak mendiang ke kami nak ngira pak di nindur kita diau jam ke dia tau ya. Angkas hari itu bisik peningat kita kengin tu hari pengada, beri selamat hari pengada lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak ne? Tentu ya hari itu nerima sampai hari orang kedek saya, hari belabaki ya. Pesering bayi ngau pengerami ngintu hari pengada ke sari itu. Nah, jadi sekedar kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu. Engkan tadi boleh pengawak kini sari itu merik pengagati. Nah, tak ke berisik berita mana kebukai kini. Awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai kita mendiang ke Hello Y, Ari Sri Aman ke lemai tu.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Selamat lamai semua, bertemu baru dalam program Hello I Sri Ahmad. Baka selama mic kita berita ia kena tayari bagi Menua Sri Ahmad sekali kena ada tayari bagi Menua Betuang. Lalu pihak moga ibian lagi mengkangau kita kunci ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai bulan 6 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi nyalai kena ngelengkak ke bulan 6 berkunci ke tiga bengka berita tiba kawal ngah program ngilang tikai gawai 2026 dibagi Menua Sri Ahmad sekali kena dibagi Menua Betuang. Keterubahaya empai lama di Sri Ahmad mujur di penjalai ke pengurami ngilang tikai pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang di mujur di penyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelolaan Dayak Sarawak dilalunya di Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur berumah John Jimbun Entawa Ile Undup Sri Ahmad. Jadi projek RTP tidak dipenyadi ke mayanya ianya projek jalai ba rumah panjaito pia mega nyematan di rumah panjaito pia mega dewan serbaguna ti udah di kemansang ke pia mega balai raya ba rumah John Jimbun Entawa Ile Sri Ahmad. Jadi projek-projek itu tadi diatur dipjalai ke digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Ko adun N32 Semanggang yang mai semua community dito berterima kasih ngagai perintah Menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih agi community ba rumah panjai to. Nyalai ya lebuh mansut ke penerang nangkan kenya dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke pramu ti udah ditetap pia mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetuju ka perkara atau patut ngambe image perintah Menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation Menua Pesisir RTP kelebih hage ngagai genap community. Pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benua ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke pramu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat menyampat ke pemansang datai bak semua rakyat. Nangkan kenyak kuya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai kak menugi ngagai semua. Bak program untuk mayanya ia berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur megak nyuak kecil agih belanja projek MIT Menua Pesisir ungkup 10 bengkah J3K Komiti Pemansang Enggawah Pengelikun Genturung Pendiau pihak megak Biro Indo Ari Don Semanggang lalu semua agih belanja tok tadi bisik RM44,000. Penerima-penerima agih belanja to ianya J3K Kelasin Simpang Undup pihak mega J3K Enggau Biro Indo Nangga Kelasin Sekolah nangkan kenya J3K Nangga Kelasin pihak mega Biro Indo Rumah Story J3K Entawa Undup Sri Ahmad pihak mega Biro Indo Genturung Pendiau Bayai Baru pihak mega J3K Ibul Sungai Raya Undup nangkan kenya J3K Sungai Putuang serta J3K Genturuang Pendiau Radau Undup Sri Ahmad. Nya berita keterubah. Jadi itu berita kedua. Ngelansak program Malam Solidariti pihak megak program ngiliang tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Akala itu sebengkak program tidak atur bagi Indok PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin bertuai ke Puan Helen Jambai mujur diatur bak Dewan Chonghua Surian. Program tu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang berhormat Datuk Seri John Sikitayai yang kemegak jadi Menteri Baupis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Seri Melia Gelin Bisik Datai. Program tu mayanya mujur digulok kiraya lebih 1,600 iko mensia mayu hatinya kawan pemesai-pemesai parti kaban-kaban parti pihak mega mensia mayu hati bersemak. Temui-temui di pebasa tibisi datai mega ngagai program tu mayanya ianya baka ketuai bagi induk parti PRS Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supiabrodi temegak kaban Parlimen P202 Seri Aman pihak megak pegawai penerangan PRS temegak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak serta Konsil Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Gau Bininya pihak megak kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi serta bininya pihak megak Ahli Majlis Tertinggi PRS Konselor Sampurai Petrus Gelai serta bininya pihak megak bisik datai buat program untuk mayanya ianya Puan Susan Clement setiausaha politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak Nyalai ko ketuai bagi induk PRS Balai Ringin Puan Helen Jimai Tinyadi ketuai komiti pengatur program to ia gagati ke penatai semua nyukung program to serta madah murami to diatur dikena ngenegap ke penyurah kuap lebih agi antara kawan parti engau community serta ngetan ke pesaka asal community menua to nangkan kenyak ku adun N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Ya bisa berkongsi ke penerang mayato kalai kuya budaya komuniti serta pesaka Dayak kelebih lagi bangsa Iban patut meruan di tan ka meruan di pebasa ka pihak megak kuya program to malam solidariti ngau ngilang tikai 2026 di pedak udah mujur nyadi plasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban parti serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya engau pesaka asal. Kita nguyang agak berita ketiga, ngelansak sebengkah program rarau ngilang tikai gawai 2026 bak bagi menua betuang. Ujung minggu tu tadi, dia dah udah mujur diatur program rarau ngilang tikai gawai 2026 program ia kedip jalai ke sekolah atau SK St. John Betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nak biak ngau pengajar sekolah to SK St. John Betuang program to mayanya diatur badewan lumba ngau mayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan Betuang lalu mujur di penyadi kaban parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Nitya ke penerang hari pengatur program to SK St. John Betuang tidak atur ngau kerjasama PIBG sekolah to program to dipjalai kena negut kage pemanah kawal antara komuniti sekolah apa indai tibisi anak bersekolah bak sekolah SK St. John Betuang bala orang tikala bersekolah bak sekolah to alumni serta mansia mayuah pihak megah hari program to pengawak ngetan ke budaya ngau pesaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya nyalai ko kaban parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandiak bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyendia ke direk nyadi generation yang kenemu serta landiak bak pelajar STEM, Science, Technology, Engineering, engau Matematik, seriris engau peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya mega, komuniti sekolah, apa indai serta mensia mayuah, patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik, biar mega ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nyak berita ketiga, jadi berita keempat, kena ujung ke berita Hello Y Sri Aman ke sekali itu Ngenatai ke sebengkah Jakut Tangkan Ia kedatai dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Sri Aman Jadi opis tu berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 terdekat datai nyentuh 20 hari bulan 7 2026 dekat ngatur latihan kem tahunan LKT siri 1 2026 untuk bala pegawai serta anggota sukarela askar wataniah Sri Aman. Berserimai dengan pengawal tu, pengawal latihan nimbak dekat di Pejalai Kemega perengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Balai Tidak Kumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Mensia mayuah ditagang menyemak kedirik ngegai alai to anang kia lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang mayanya ila. Mayanya ila 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 ianya pengawal latihan nimbak diatur sidak Reopis Batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Sri Aman Bandur Kedai Kumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Nyak dulu hari YFM Sri Aman bak program Hello Y Sri Aman bertemu baru berawak kebukai ngarap ke bulan baru tu bulan 7 Julai 2026 mai penyenang mai pengelantang mai pengerai mai penyamai ngagai semua kita terus ke pengerindu mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okey, terima kasih hangai Asti Wan Tapasilai ke udah bergulai ke tep tinggal ba Hello Y Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya, nyaw, sehari itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25. Pesan abang Ryan, ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ingin atai ke pesan berat ya ke BC terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan juga hari WhatsApp konti yfmiban ke pesan keterubah tu yang pesan mati dari Belayung Anak Jampung nuju ke Ban Belayan ya ke dia di rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai rumah Nuang rumah Indu Dagang rumah Nyambung rumah Tahun di Meluan ke Ban Belayan di Julau Hentabai rumah Mayang Macan dan juga di Sepemanjai Jalai Julau Hentabai Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, balap pengajar ke ke Kalak Ngau Niang tu bergulai di SK Bakung Sri Aman dan juga S-Pol St. Paul di Benuk Pedawan Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu mandah ke pengajar Winnie Kerani udah nadai kena 22 hari bulan 7 2026 ba hospital besar di Kuching di tu lalu Winnie Kerani tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena lemai 3 ngau 4 hari bulan 7 2026 ba St Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching di tu serta dianjung ke Pendam Christian Baptist Batu 17 tengah di Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Winnie Kerani udah nadai ianya kena 2007-2026 hospital besar Kuching lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sungai Belamayuh kena lemai 3 ngom 4 hari bulan 7 bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching lalu dianjung ke Pendam Christian Baptist Batu 17 tengah Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati dari Ngadan Anak Radin. Pesan tu nuju kapan Anak Belayan, kelebih kik diimbab Anak Gindal Bak Semunjan, tu rumah gandik, lui Bak Ruban, Bara Anak Radin, Gasah, Kancau di Miri, Gelang Anak Angkiang di Julau, Bunut di Sebubut, Lubu Antu, Serang, Kipun Anak Malung di Insebang Pelaik, Langkung Anak Empam di Skim Batang Aik Lubu Antu, Rugias Anak Meringai di Ingkaras Lubantu piam kat Kaban Belain Kebukai kenalah rintai ke nama ritu pesan tu madah ke Tambat Anak Radin Tambat Anak Radin tak ke Lumuang udah nadai kena 3.7.2026 bak hospital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching Lalu niang tambat anak radian tok ke lumbung tu dekat di Sungai Balamayu. Ianya ba gereja St. Thomas Church di Kuching di tu. Serta ianya kena malam hari 6. Serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu tu. Ianya 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi mada ke tambat anak radian. Tambat anak radian tak ke lumuang. Udah nadai ianya kena 3 hari bulan 7 2026. Lalu ni tamat anak radian tu dekat di Sungai Belamayu empat gereja St. Thomas di Kuching di tu. Ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu ianya 5 hari bulan 7 2026. Pesan kenangkan ketu dari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di Separang Lediau kelebih ki ya ke Diau di Ulu Ilik ngau kaban belan kebukai kelebih ki kita kenglala Catherine Saleha anak Randi kal pesan tu madah ke Catherine Saleha anak Randi tau kelebih dikelala ngau nama Saleha udah nadai ianya kena 2007-2026. Lalu ni yang Catherine Saleha anak Randi tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Lang Sungai Ilas Batangigan serta dikubur kena pagi 4 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak Randi udah nadai ianya kena 2 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Lang Sungai Ilas Batangigan serta dikubur Pegilak ianya 4 hari bulan 7 2026. Jadi berita kasih lagi tak bertanya ngagai petunggal niang tu ianya Suzy Ala bak lumur kusung 11-2992-9061. Lalu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan muai pantang tak kemalan berserarak nak cara sembiang datari jana resak nuju kapan belayan ya kediau di Kat Balih Kapit Sibu Bintulu Miri Kuching Kalimantan Barat Indonesia dan Sebang Pelai Serian pian megak kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dito pesan tu minta kita datai ngagai rumah Jelina Narasa bak sop lot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan ngau pengawak muai pantang terkemalan bersarak nak cara semiang ianya kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai pantang tak ke malam berserarak nak cara sembiang kalai kita dipinta datang dengan rumah anak niang tu ianya Jelina dan Rosak bak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan ianya kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Nadia madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak muai pantang tu tak harap ke kaban belayan tu tadi atau berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti tu peningat datari tu rumah jerah anak Jonathan nuju kaban belayan yang kediau di Balai Sarik Sungai Enseluai Sarik Engkelait Serikai yang megat di Pakan Bintulu Limbang Bentangur Miri ngau kaban belayan kebukai kena larintai kena mari tu pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin ianya kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai Sarik Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin ianya kena lemai 4 hari bulan 7 2026 hari 6 tu baru majerah Sungai Balai di Sarik Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas kulit ngan ngupas entu balu data dari Jo anak Inang kali pesan tu nuju kapan pelayan kelebihi Anggas anak Ulu ari rumah Denis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu ketua kaum dali nak tekalan ari rumah ari taman Bodebut di Stephen Yong kapan pelayan di Kuching Seratu Krian Ruban petangai dengan mopi lupan tu di Sebang Pelai di Tegelam ngau kapan pelayan dipilih menua sejaya Samarahan ngau di Semunjan ngau kapan pelayan kebukai kena larintai ke nama ditau kali pesan tu madah ke penguat ngetah surit yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah surit yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai Ari Norin anak Pandung kalai pesan tu nuju kapan nak belayan ke dia di Lacau Ulu, Lacau Ilik, Lacau Engkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung, Pian Megat di Pelanjau, Mpilik Selanjan, Karak, Punggok, Guami yang Gua Sukat, Pian Megat di Bait Ulu, Bait Ilik, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, ngau kaban belain kebukai, di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kali pesan tu, madah ke Panduang Anak Kartum, Panduang Anak Kartum, Budah Nadai kena 2007-2026, lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, yang nyak kena malam tu 3 hari bulan 7 2026, serta dikubur bak pendam Anglican Seburan kena pagi hari 6 tu ianya 4 hari bulan 7 2026. Jadi minta kaban belain kerpesan data yang agak tambahan Surya Jaya Matang. Jadi ya sekali lagi madah ke Panduang Anak Kartum udah nadai kena 2007 2026, lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena malam tu 3 hari bulan 7 2026 bak taman Surya Jaya Matang serta dikubur bak pendam Anglican Siburan ianya kena pagi hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026. Awalnya tadi pesan Nabrat ia ke bisik terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi sepundah kita mendiang ke lagu hari Heli tu lagi aku dekat nampung baru maca pesan hari peningat kita ya ke bisik terima kami hari email YFM Iban.

Heli ngau lagu ya pelakon jadi agak macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari Peningau FM pesan ke sekali itu dari Nomi Pohan anak Titus Tunyang tak ke pelai dari Rumah Jaya Sungai Arif mesan kapan pelayan ya ke hari Ulu Arif hanya Rumah David Kime Rumah Nibang Rumah Bikat Rumah Lagat Rumah Misi Rumah Dan Rumah Johan Rumah Tuni Rumah Lantiang Rumah Melap Rumah Rosma Rumah Sibat Ili Arif Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, Rumah Laja, Rumah Joannis, Rumah Satya, Rumah Sulang, Rumah Melintang, di Sungai Ridan, Rumah Mekolama, Setuan Besai, Henyak, Rumah Janin, Ngau Kapan Belan Kebukai, Kenal Harintai, Kenal Marito. Pesan tu ngasuk teratai ngakai Rumah Jaya, Sungai Arif, Lapan Titus Tunyang, Anak Imang, tau ke apai pelai udah nadai kena 2007-2026, Lalu niang Titus Tunyang Anak Imang tak kapai pelai itu. Dekat di Sengai Bulan Mayuh, inyak kena 3 hari bulan 7, inyak sari itu. Serta di Anjung Kependam kena pergila 4 hari bulan 7, 2026. Jadi, ya sekali lagi, mudah ke Titus Tunyang Anak Imang tak kapai pelai. Budak nadai kena 2 hari bulan 7, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Bulan Mayuh, inyak sari itu 3 hari bulan 7. Serta di Anjung Kependam pergila 4 hari bulan 7, 2026. Jadi beri taksi liat tau bertanya ngakai Nomi Pohan yang nyak anak niang tu buat umur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ia nyak pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi Tok Agung nuju kapan pelayan ia ke dia berapiang abuk limau dadak Mudiang, Pantuk, Lacau, Undum, Engkelili, Sibu, Lubuk Mulu, Mukah. Ngau kapan belain kebukai, kena lari hintai, kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ke dekat diatur, kena 5 hari bulan 7, 2026, hari Minggu. Pukul 7:30 lemai. Bak rumah Lumur 72, Lorong Samarinda Baru, 20C6. Jadi, ya sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7, 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6 pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan berantu datari cumi kalau pesan tu nuju kapan belayan ya kediau di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintu Miri, enya Labang Baru, Rumah Radin, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai, kenal madito. Pesan tu medah ke pengawak berantu niang Aji anak mundo, tak ke bini niang kana anak liang. Kalai pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7, 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan Sibu jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Aji anak mundo tu ke bini niang kana anak liang kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7, 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu lalu ke penuri tu peninggal Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu kalai pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu hari itu inyak kena 9 hari bulan 10 2026 udah dilanjar ngagai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi jadi appointment wan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya nitih ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak kebelas segala yang kita kelemai itu bak awak sada lemai hari UFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jacqueline Junia Man lagu ini ada guna ngetan lagi. Jadi lagi macam pesan ke bisi terima kami hari peningat ke lemah itu. Sikit pesan ke baru terima. Kalau ia pesan ngetah sulit itu nuju kaban belayan. Ia ke jauh atau ke semak. Ia ke nalah rintai ke nama itu. Lebih kita kenalan yang Gerald Anak Lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit. Niang Gerald Anak Lansam. Kalau pengawal tu kadiatur. Kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tu. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit Nian Cheryl Anak Lansam. Kalau pengak tu kariatur kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tu. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke basic di terima kami ke lemah itu. Jadi bukan selama pukul 7 lemah itu lagi kita sama bela mending ke program tu Raif Nidup pula yang pasta duduk langi tak sedonya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026 nyentuk ngagai 12/7/2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12/7/2026.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemenah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedias kita, dijaga yori semua penusah, nyengkawum penurun ngau pemulai kita, dilepas kiori pemerintah tibisik ngungkung penghidup kita. Tapi shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Ruh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Solomon nyade, tibisik diberi Tuhan penemu dalamnya, diberi petara wisdomnya, bawa dalam mimpi ya. Minggu tu, kita maca hari surat 1 Rajanya, bagi 3 ayat 15. Kubub Kudus. Solomon lalu terdani, nyok baru ia nemu Allah Ta'alanya, udah berjaku ngau ia dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngagai Jerusalem, berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan, lalu ngenjok piring tunu ngau piring pemayat ngagai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Menyadai nundak ke Jakob kita. Bidik benar ke selumunnya, tak bertemu engkau Tuhan, bok dalam mimpi ya. Lalu maya ke dani hari tinduaknya, ia tak lagi ingat ke mimpi ya nya. Iyalah, laban maya kita itu deh, lebuah kudah dani tinduaknya, tak suah lagi kena ingat ke mimpi diri. Dani, tak dani, tak lalu sugau. Sekedau lagi mimpi dau, lebuah tiangkat dari tilamnya. Ningon tak kekira, ngerak kita dani. Tan selumun lagi ingat ke mimpi ya. Haleluya. Nyok meh, nanti utainya ndang ngari penekok Tuhan. Utainya sigi dekau nyadi. Po gitu deh, udah ken sugaunya. Selumun lalu nyendio ke diri. Ya lalu nyendio ke perengkau piring ya. Ti dekat di baik yang mupuak ngagai Jerusalem pian ke. Laban ti dekat di nyuak yang ngagai Tuhan. Ke dekat di kerja yang bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya, kurang putihnya, di Ark of the Covenant. Jadi pada dalam peti lampang batu adat tu, nyok bisik tiga iti utainya. Tiga iti utai ti disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang berdalam di Ark of the Covenant-nya. Keterubah ya, utai itu disimpan orang dia, ianya titik tungkat. Titik tungkat itu dikenal Aaron-nya. Lebuah ia ternyadi petri besar orang menua Israel tu ya. Nyadi high priest-nya. Nyadi tungkat Aaron tu, penyelai ia menyadi. Tungkat tu lagi tau bekan tu. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi agi mansang ya. Lalu kedua ia utai itu disimpan orang buat dalam peti lempang batu adatnya. Dengar mana-mana kena. Utai itu disimpan buat dalam peti itu deh. Tindak tahu dibuka agaknya. Kualah kalau ianya dua itu lempang batu. Ti alai Allah telah nulis ke adat 10 pesan keliok. Dua itu lempang batu tindur Allah telahnya nulis ke Ten Commandment-nya. Dua itik lampang batu Ten Commandment-nya udah disimpan Allah Ta'alanya bawa dalam petinya. Tindak dia suruh Allah Ta'ala dibuka mensia lagi. Ini alai belum jadi semua. Nanti Allah Ta'ala udah nyimpan utainya, lalu ndak ngasuh kita ngenok utainya lagi. Nadai kebuah ke kita lagi ngamat ke dirinya, dekok muka petinya. Lalu mansuat kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikenal orang Kristian. Bagerija ya. Semoga jaku. Ten Commandment yang menjadi,
udah disimpan Allah Ta'ala-nya bo dalam the Ark of the Covenant-nya. Ti nda tau dibuka mensia lagi. So anak ngenaknya lagi lah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya, nyok covenant kebaru bo dalam Jesus Kristus. Ti ditanggam ngenak darah Jesus Kristus mpu. Darah anak dumo Allah Ta'ala. Bukai ngenak darah jelu. Bukai ngenak darah kambing. Bukai ngenak darah sapi. Bukai ngenak darah babi. Bukai ngenak darah manua. Tang ditanggam ngenak darah anak dumo Allah Ta'ala. Puji Tuhan. Lalu ketiga ya, utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya. Mana? Mana deh? Pemakai ti diberi Allah Ta'ala-nya ti labu hari langitnya menyok. Ti segala bakal sekrimennya halus na. Lebuh hura Israel ti berpusin-pusin tersata. Bermenua puang tu ya. Not mu tunggu diri. Sidak makai mana? Jadi mana tu? Buat dalam petinya din disimpan orang buat dalam siti kebuat. Siti kebuat ti digagak orang rimasnya. Lalu ketiga-tiga iti utai tu ianya tungkat lagi tau bekan tua. Dua iti lampang batu ten kumanmennya ngau siti kebuat emas tingunan mana. Utai tu dah menjadi di asuh Allah Ta'ala disimpan sidok berdalam petinya ti ditutup ya rapid. Lalu nak tau dibuka lagi. Lalu batas petinya, peti lampang batu adatnya tadi, dia bisa dua ikut melikat. Ti disebut urannya cerubin. Melikat cerub tu digagak rimas mega. Dua ikut melikatnya menjadi nyago utai ti disimpan dalam petinya tadi. Lalu bertengah-tengah tuduang petinya ke digagak orang nak mas tulin. Bantara dua ikut melikatnya tadi, dia mehalai orang itiak ke darah jelunya. Dia sudah dikorban ke sidak menyok. Dia kena ngampun dosa mensia. Jadi tuduang tu ku jaku ribainya mesi sit. Mesi sit. Bawa jaku iban kita yang nantai jaku dia kena nyebut mesi sit tu. Bawa buku kudus iban baru seminok disebut sidak ya tuduang peti. So bok mesti sit tu meh. Alai Allah Ta'ala uliah bertemu ngau mensia. Semua ko jaku. Laban darah udah dititiak ke dia. Bok mesti sit tu. Tajak pemayanya menyok. Seminok darah jelau wajak dikena orang. Lalu lebuah ia bertemu ngau mensia di tu. Allah Ta'ala seminok medok darah jelaunya aja. Ia ndak medok ke dalam peti lampang batu adatnya. Bok holy of holiesnya. Ndak maliak ngagai utai ke disimpan buat dalam petinya. Ndak maliak ngagai ten kumanmennya. Lebuh yang ngakim orang. Lebuh yang merkat kurang. Artinya Allah Ta'ala lebuh yang medok darah buat mesi sitnya. Ia ndak medok ngagai ten kumanmen ti disimpan buat dalam petinya. Allah Ta'ala ndak medok ngagai mana dalamnya. Ngau ngagai tungkat lagi tau nyumbuaknya. Laban tiga itik utai tu menyedik deh. Tiga itik utai ti disimpan berdalam petinya. Nyok mandang ke mensianya. Ndak ngasi. Serta ndak mendiang ke utai ti udah dikerja Tuhan. Ke sidok. Lepas sidok yakiah. Kubub kudus. Ngai ningau kalah talo. Lebih lagi. Ngai ningau ke mensia. Kebuah utainya disimpan dia. Laban mensia ndak medok pemanah pengerindu ngau pengasih Allah Ta'ala ngagai sidok. Mensia ndak ngasih kejakuk pesan Allah Ta'ala. Mensia ngelaban orang sudah dituduh Allah Ta'ala-nya nyadi ketuai sidok ya. Nyok kebuah utainya disimpan dalam peti din. Laban mensia nyakal ngagai pemanah pengasih Allah Ta'ala. Mensia nyakal grace Allah Ta'ala. Sampai ke sarito. Dia tahu, puji Tuhan, darah dia sudah dipecik ke atas tuduang petinya, nyok darah anak dumo Allah Ta'ala mpuh. Bukai darah jelur lagi.
Nyalai anang nak darah jelo lagi. Okay? Deal. Lalu dia tahu megak. Lebuah Allah Ta'ala medak kita. Lebuah yang berniang kita. Lebuah yang ngakim kita. Ia medak kita dibungkur darah anak yang empu. Dipalit darah Yesus Kristus empu. Ia ndak medak pengasih kita tindak nitih ke adat ia. Ia ndak medak hati kita itu selalu nyakal penemu ia. Ia ndak medak ngegai dosa ngau penyalah kita. Laban semua penyait ngau semua rebellion kitanya udah ditutup ia bak dalam peti dien. Semua ke jakuk kita. Ia medak kita bak dalam anak ia. Lalu darah Jesusnya mungkur kita. Soal buah Allah Ta'ala merniang ngegai kita. Ia semina medak Jesus saja. Laban kita dia tahu dia. Ketegal pengharap kita. Kita sudah ditambit ia buat dalam Yesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lampang batu adatnya. Puji Tuhan. Kita sudah ditutup yang nak mesisitnya. Ini alai anak muka peti ni lagi menjadi. Ini berkeriak kita. Anak megai tungkat lagi. Anak ngajar ten commandment-nya lagi. Lalu anak makai mananya. Nyambuh cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia bisik dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri buat muo raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu nyade. Sama bergulai pendiau. Sama diau bersebuah rumah ya. Induk kelumur satu tu disebut kita ditu bisi ngado ke anak lelaki siko. Lalu dua hari udahnya induk kelumur duanya ngado ke anak lelaki siko mega. Jadi sekali induk kelumur duanya tinduak. Lalu lebuah tiba kali ya maya ketinduaknya dia tertinggal ke anak ya. Lalu anak ya nyopan lalu mati. Udahnya ia nukar anak ianya ngau anak induk ke lumur satunya ke benua dikimbit indah ia. Pagi hari siti lebuh induk lumur satunya dani dia medok anak ianya tak udah mati. Lebuh ia meresonya ngau silia nyok baru ia nemunya ukai anak yompu. Tangko induk ke lumur duanya berjaku buat mua raja selumun bukai berkenyok kuya anak met kehidupnya nang anak ya anak met kematinya anak induk kelumur satunya bukai ya ke induk kelumur satunya ke ngelabat anak met kehidupnya ke anak ya kematinya anak kelumur dua tak berkenyok mas doa ya bertalat kutanya berkelikuah kutanya bermua raja selumunnya. Udahnya Raja Selumun lalu berjatuh. Seduai sama ngumai anak miat kehidupnya, anak diri. Lalu kematinya, ukai anak seduai. Ndak piok, kerajanya tentu ke ngagai seduai. Udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang. Lalu kau ia berjatuh. Belah dua ngonak miat kehidupnya. Lalu beri setengah ngagai seduai. Siku-siku. Tekat merepetat saja. Inside the meaning ya. Bagi dua dah. Awak ke sama hampir. Nengok pemutus tengah malatnya. Laban ti balat sayau kanaknya dibunuh. Induk ke lumur satunya tadi. Lalu berjakuk ngau selumun. Tuan Raja. Anak munuh anak mitnya. Beri ia ngagai induk lumur duanya. Kuya. Janji aja anaknya hidup. Tangku induk ke lumur duanya nyawat. Anak merik ngagai kemen wai. Tang awak kena mietnya di belah dua. Kuya. Kasuhnya dia bunuh anak hidup tadi. Ngambil kesama anak ngempu meh. Kenuk ke idea tu dah tuai. Sewet. Udahnya Raja Selumun lalu mutus ke caranya. Lalu berjaku. Anak bunuh anak mietnya. Beri ia ngagai induk ke lumur satunya. Laban ia ndai-ndai anak mietnya ke benar. Haleluya. So lebuah hura Israel ningau pemutus penemu selumun sidak balat amat berbasa kia. Laban sidak nemu
Allah kalau dah meri ia penemu dalam, kena ia meri atur ti lurus. Nyalai menjadi, kena kita yang tahu, pintau me penemu dalam hari Allah kalau, pintau me wisdomnya, pintau ngegi Allah kalau, kemeri kita engau gerah mudah, serta ndak mansiak penyalah kita. Lalu tanya, haleluya, dekat diberi ngegai kita. Tang pintok ngenok pengarap ke surat James bagi satu ayat 5. Lalu penemu dalam Allah Ta'ala merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu, kita diberi ia pengayau ngau pengeraja ngau basa hati besai. Kita dijaga ia hari semua penusah ngau hari semua penyakit keberampit. Kita diberi ia semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu. Utai dikena, utai didempo. Haleluya. Udah diberi ia, lalu ditambah ia lagi utainya tadi. Ukai dua kali ganda aja ditambah ia, tang lima kali ganda. Berganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya. Dalam nama Jesus. Amin. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningah, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin, Dr. Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sadar Kitai, diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharapkan bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke tentang motivasi buat tahun baru hijrah. Bila peningat semua, tahun baru hijrah tu ia ukai semina bertukar tahun buat kalender ajak. Tameh megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta mikir perjalai penghidup kita di dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke? Ulah ti penyabar, sanggup berkorban, engkau penalu hati kita manggai ke pengharap kita ngagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru bila peningat semua, arameh kita sama bela muhasabah diri kita sepanjang tahun ke udah tu tadi, nama pemujur ti udah dipegai kita. Bisik ke kita itu tadi bila peningat semua, makin semak dengan Allah. Bisik ke kita itu makin berbahasa ke apa indai kita. Engkau bisik ke kita itu tadi, ngembuan hati ti mana serta berguna ngagai mensia mayu. Ngagai bila nembiak rebak ke baru megak bila peningat semua, tu meh maya kena kita netap ke julu hati serta matlamat lebih mana lagi hari ke udah. Guna kemeh awak ke bisiknya tadi, kena kita ngerja ke pengawak ti berguna, ningkat kagi penemu kita, engkau jadi meh anak rebat baru mai pemansang, engkau pemanah ngagai agama serta menua kita itu. Arab ke tahun baru hijrah tu nyadi pemun kena kita nyingkang mansang ke mua agi nuju ke pemujur, engkau boleh berkat dalam penghidup kita. Amin. Wallahu alam. Nak kata dulu kunci di baik aku, harapkan kunci kerebaik aku tu tadi bila peningat semua, bisik meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita basada kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningat bakal selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Nah, sebenarnya merindang kita akan setiap lagu lama hari Richmond Alan Murshidi seminat duduk berimbai.

Semula mai peningat Dato' kami labur ke berita lemai 3/7 tahun 2026. Meminta ke SKDS untuk perengkap pengangkut company kategori Jeep dan Pickup dibuka sehari itu. Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Meminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut bak darat bakal kereta company Jeep ngau Pickup sudah dibuka sehari itu tadi. Menteri Dagang Dalam Menuang ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali pada kepengulih orang minta subsidi itu sudah ditetap ke berengkari 15/7 berpanggai bak pemendar kedeberi serta pemisi fleet card. Atur kedai letak kena minta subsidi itu ianya perengkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perengkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas dengan kod keguna company dalam sistem MySikap Upis Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship tau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia register local authority Sabah Engkau Sarawak. Perintah Sarawak nang tak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak. Lalu dekat nyerah ke ngakai Upis Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia, SPRM, awak ke berjalan ke pansit nanti semak penyalah makai suap bisi nyadi di Menua Tau. Sapit Menteri Buat Upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madaka perintah Sarawak endang nak berita dengan isu makai suap. Dikena nentu ke Menua Tau ngembuan pentadbiran nanti berpelasar ke integriti dengan tadbir urus ke mana. Ngagai ke Diatu, 210 ikut pemesai integriti sudah dianjung gawak bak maya bengkau upis menteri serta upis dengan agensi perintah kena ngelatih ke budaya integriti bak upis-upis perintah. Ya Mansur Kecakur terlubuh yati nguluk raban pemesai unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions kena muai merik basah ngagai Tuai Komisioner SBRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidang mengkapsi berandau ke kerjasama strategik serta ku yang pengawak dikena SPRM ngau union ngelatih ke agenda integriti. Pengawak mengambil gambar dagang temuannya ukes mutik oleh ngayan ke pemanah siti-siti indur tak megak patut ngayan ke DTT ngak pengelebih siti-siti palan. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketub guna benar dikena nentu ke orang ulih merti ke jerita, pemanah nge penelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ia maksud kejaku terlebih yang kebjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurumba Ombudsman Nintian tahun ke-14 gerempuang ngambil gambar profesional bersatu Asia nga om eksekutif serakup gerempuang ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional Mekak, sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai, tiba pelasar ke komuniti, nyengkam kandang Menua Ulu kejarang di lawak orang. Gambar tingayan kebudaya orang di Menua Tok, hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami ngau gaya penghidup bak menua pesisir, boleh nulung raban orang tiba jalan ke pengawak dagang temuai, ngau orang dagang di Menua Tok ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar dari 9 bengkah menua di nyengkau Malaysia bisik nganguluk program sarinya. Upis bomba menua Sarawak nakak bulan 5 tu kemari bisik nerima 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur Upis Bomba Menua Sarawak Jamri Masran pada kepemaduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tipe kaul ngau pengawak nyelamat ngau nyaga penglikun. Tok ditangkan ke 1,289 itik kangau tik madah ke penusah ngus, ngau 19 itik kangau ke bekaul ngau pengawak khas. Dalam bulan 5 ajak, Upis tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. Upis bomba Petra Jaya ngerikut ke kangau penusah ngenyit ke Maduk Mayuh, ianya 44 itik kangau. Bak senentang penusah ngus, Upis tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjang bulan 5, kalai Upis bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya dengan Petra Jaya sama menerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak penyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak bak sepemanjai bulan 5 tu kemari.
Upis bomba Sungai Mirah ngerikut ke Kangau nyelamat ke Panduk Mayuh, ianya 38 iti Kangau. Kita lihat tu benar mendiangka berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching. Agenda pengelikun pemakai di Menua Tu patut dikelati kaki ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak Kampung Rukam ngau Kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke Agensi Pemansang Greater Kuching GKCDA. Kaban Konsern Negeri Sita Upar Billy Sujang pada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta di kenangan dua ke sistem parit ngau entali air serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta dari agih belanja tu diungkup kengagai Kampung Rukam, lalu RM4.5 juta diungkup kengagai Kampung Sedayeng. Ia mansut ke jakuk tu bak pengawal endur GKCDA, Upis Parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundo. GKCDA megak sama bisip jalai ke projek bumai bak sekendak endur bukai, nyengkau bak Kampung Terbaru ngau Kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai yang Kampung Biawak, sebako ngejangkar ke benar diadu ke tukar projek nak belanja RM11 juta. Pengerami barang pemakai ngau budaya Samarahan tak benar nyadi ke pelasar di kena ngelaku kami macam pemakai ngau budaya kelimpah hari ti negap kaki penyerakup rakyat pemansang ekonomi Mensia Mayuh enggau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli dikagak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi di nyerangkum semua kelimpah hari ti ngerapi ke kaul antara pupu raban bangsa di Benua Tau. Ia mansut ke jakut untuk buat programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke budaya udah nyadi sebengkah hari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami ti bangsa tu boleh muka peluang dagang agai orang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengeraminya ke belabuh diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai engkau air irup. Bala nembiak asal hari ketibas diudah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar address ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban Konsel Negeri Sita Ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke jakut ngagai RTM lebuh yang mengikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya balap pengundi dalam sita Konsel Negeri Ketibas sudah nambah antara 3 ngagai 4,000 iko berpun hari pengawal berjalan ke atun penggister cara otomatik. Ngaunya pemain balap pengundi dalam sitanya nambah hari 15,000 iko ngagai antara 18 ngagai 19,000 iko. 1,500 itik tupi keledar dekat diberi ngau nak berbayar ngagai orang ting nak motosikal bersrimbai ngau program Jom Gagar Limbang pengerami mini Upis Menteri Pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari Upis Menteri Pengangkut madahkan mayu macam servis ngau inisiatif bisi disedia kebak sememanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kontor Upis Kereta Darat, ngau program bantu MyLesen JPJ terdekat nguntung ke 506 ikut orang. Bala temui bak program tu megak dekat berpeluang melimai macam barang bak program berjual rahmah, nguluk pengerami kerja yang ngau interview terbuka, lalu tak megak ngulih ke penerang pasal aplikasi MyJPJ ngau MyDigital ID. Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Angkat Madani megak sama dekat diatur nyerumbak programnya endur ngelatih ke pemenang asil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kalut antara agensi perintah engkau rakyat. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori Jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba Menua Sarawak bakal bulan 5 kemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit.
Jadi nyalah kami mak hitam dia ke berita ke lemah itu. Kerabitan tadi ditusun Nur Akila Arbain, ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Okey, peningan nangkan ketul lagi kita dekat terus kemudian ke Randau Pemansang bulai ngau kaban konsel negeri Sita Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: 3000 ikal tanah NCL gak? Tahu? Ke Dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Tahu? Jadi mula masuknya di wakil rakyat coba. Medak rampak menua tu aja. Tahu? Ke Dimpu. Berpikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nak nyamai ku ripun lah.
1: Mula masuknya di
0: wakil rakyat coba. Nyaritanya tadi. Menua tu aja. Mai apabila aku masuknya di wakil rakyat. Utai ke dulu ada pedak aku.
1: Berpikir dulu lah berkeni.
0: Angkat ni menua tu Dimpu rakyat. Cara kita rubah nak. Nyamai nyak kita berjakuk ke pasar tanah. Berjakuk ke pasar tanah tu laban menua tu dan segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. Coba apabila dewan bangsa kita Iban. Utai ke secara otomatik abang menua kita nya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawal dekat negara kita sebagai wakil rakyat yang mesti berlandaskan menua kita. Jadi utai ke terubah hemat de kerja de pindah kue nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah raya tu tanah menua. Hau, tenyu tanah perintah tadi. Ni ko sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan debat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansayang abad tanah rakyat, awak ya uliah, nu kita ngangkat ke rakyat ke di sini. Nya ber kita uliah nyebut ngena jakok kita di atoknya, merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi, kita dulu terancam amatnya nyuka tanah. Aw dia tu kita bisik kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mak kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita kenguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat. Lalu bisik mak kita agak ramai jago ngurumban penyamai. Aw nyam kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai. Udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar. Udah nyap kita dia tu mengagak langgau jalai. Jadi jalai kita nyap pan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut, Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Harilian ngagai Kuah. Udahnya kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut Kang Agak Siti dak jematan di ulu ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak di nangga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita ulah layang ngagai sungai bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan ulu ketibas kita benar ngatur dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan aik ketibas di nanga Tekalit lalu tanya ke kita jalan masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalan ke kumai kita benuang degaga ari Semaram. Ngagai nanga Serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nyak benar gagak dia tu. Jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dilulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita hari nya datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
1: Ungkus
0: ya. Ti nyebut ya. Nyebut kunjungan lagi. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tu. Utai ke memiatnya. Jalai. Agar rumah panjai Siti. Agar Siti. Dan sikit. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Utai ke. Kumpul kita work in progress. Work ke benua di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyunitia ke jalai ke
1: ya betul
0: kita jalai di 5 km 5 km ke waya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke berungkus berpuluh juta ke. Udah nyak kita pemasangan bukai sekolah tadi. kita bisik berpuluh-puluh juta aga. Oh, nanti kita nyu kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Oh, dadu ke kita udahnya ngau naik taraf bila darjah sekolah semua nasegi bisik meruan ke kita dadu ke kita ba pendidikan. Kelimpernya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosio ekonomi. Au nalamat dak kita ngadu ke kilang madu abak suang ngaga research center abak suang au dah tok kita benung baru belabuh bertanam ke koko au subak aman me kita udah nanam koko tok tang maya kita kena nanam subak utek ke merek kita nak mujul nya site ari kita Basrawak mayanya sebedau 2016 kita nadai lembaga koko nyari dia tok kita sama nemu site ari utek ke dempak ara bakal coklat nyata ari koko magang nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikembangkan nanam sawit. Tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree. Tapi kenyak lah. Awalnya kita ingat alternatif crop atau komoditi. Dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita buat suang. Kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat. Kita nak sikit ya, depedak kita mamat akumpu penengah mendaknya. Malah kita jatuh benung. Hari segi kebajikan kita ngadu kutai ikumik akunya influencing structure. Oh, kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama itu kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama itu keperlu abak kawasan masing-masing. Lepas ketibas, kita bisa serat

0: Tibas. Nyala kemayo ge masar bagi bagi mah. Ao. Ante nyu dah tai de suan ne tadi. Nyu nak kira tanya me kira udah nyamai mah tang mayo ge masar kita melobi ngagak project paper, ngagak kertas pemansang, segau-segau sebelah upis menteri minta tanya de baik pulai ke menua mah. Nah, setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyap besaina pangka ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin, kita fikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua negara abas suang termasuk ke benua negara ngau ku dah dilulus ya ke dalam perancangannya alam rancangan ya. Oh, nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyuka kita ketegar pemimpin kita pe angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere kita spread out maka kami dua yang berhormat Datuk Seri Semat Jakob berbagi ke MRP nya tu ngedek tu ngaku jadi mayuh orang boleh diberi kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyale kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan tau
1: Ketibas.
0: Ketibas. Oh.
1: Jadi aku menda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam tempoh ke pandak atau moga nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Menyuka nuannya nya berpun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kan wan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak ke di pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua wan kelebih gebak ketipas tu.
0: Terima kasih jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bab menua Sarawak tu. Jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 titik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya ke ditumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuan dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di Ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita mayuh agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 bilion. Nyak dah bagi ke kita emang 8 niko YB. Abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal di Ketibas kita bisa jalai Banyu Makut nyak pan ke bungkus. Ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisik nyambung adanya tadi pan kita bisik fikir aku antinya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta menya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betul ke aku mpu dia suasa da ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuan lah ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan,

0: kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisi dalam urdahnya tadi.
1: Jadi dia tadi urdah tu nang segi siti ari cara kena kita ngerombat menyu kenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya ba urdah tu kita empungi ka utai ayat. Tau ke rakyat madah ke kita nak baka kita suba oh EPU ke mansa ngiga kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pu
1: madah
0: ngai awre baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya tu guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke peguang ikan kami berguna ke nama ando pusat pembedahan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bermula kita ingat madu ke kita
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas Siti lagi tu ke diguna kita mamat datuk yang bermak kadang nanti keliak kita nadi ai dah bisa 2 3 ikut madah kita nama kita tu nadi ai dia tu internet tu Siti ari pemansang mega bak menua kita di perhati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu baka ke ada ai
0: ada ulang nanti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kadang menua nan di
0: ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC tau ka MCMC capaian kita di Ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu ari pasal suangnya datai di rumah sapai dulu dan lagi boleh main handphone dia tau
1: tau rindang
0: unyu rindang berperahu dia tau nadai tu orang subana tau tau tu nyak muniko nyak tadi natau nadai seminit ya tau udah bisa nyak natau cabut baru nanti orang suka nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut eh line suka ke kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di ke depas yang sama daya depas yang MCMC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media to nyalai nanti bisa black spot menyiko kita nya atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: nginuan pu
0: project ya area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjai JKK. Hari kita ke Sebana, nadai telefon, nganti MC-MC datai masa yang tower, masa yang lain. Tu kena dulu. Sementara. Nyalai bakal sewanya tadi. Bayar si rakyat kena duit JKK. Bayar sebulannya 220. Kunci orang rumah panjai, kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 berkenyata atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sidak ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenar bakal YB aku tadi merek tu break lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: cukup
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig utip kenyak dah.
1: Pusian dia.
0: Pusian dia. Nama muda utip pusiannya nyami aga RM10 tu tadi. Bisa penyamai lah negara rakyat nyalai. Rakyat ku diktibaskin serkun. Serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja dah.
1: Tarikan ku tema yo.
0: Nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nadai dengan sekolah kita nadai capaian internet. Bisa mereka padam sejam dua jamnya. Nadai nong cas ya padam tu bakari udu hujannya. Laba power kita dia main kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya ke. So pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital tanya tentang bisi penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup yang manahnya barayat kita. Semina mengka ba suku-suku ke terlalu jauh menya yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink nya.
1: Sudah di
0: sediakan. Short term measures pun juga kita.
1: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nanti kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi. Ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjai. Jarang mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
1: Betul.
0: Oh, nyalai kita pastikan, kita kapinai, kita ketua rumah. Oh, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Oh, kita mendak internetnya, asal saya tak free, ya kan makna free ya. Oh, sama ada kos berbayar atau dek kos loss opportunity korang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal bala aku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngena video. Madah ikan tu anggil kaban belayan, bala baki ke pasal. Alur beli orang kerja tadi. Jam 4 ke? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah terenggah di semenanjung dia nutanya so balat tadi ke jam 4 ke lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal commodity tradingnya lawan produknya datang payment sudah masuk. Apakahnya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer tiap kenyak lah nyak penyamaya atau kita anak ingat anak nak muda ke ngai nyadi abak kita anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lebat tembok main handphone bisa kena anak miak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nyak dari segi medical ya lah kita rumah panjang anak anang tak ngumbai utenya badas magang. Nanti kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai.
1: Kadang berita ke dia macam-macam lah.
0: OB.
1: Kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak, tu mereka mat ke tuangnya. Jadi kedaknya scam ke dia.
2: Tahu. Tahunnya AI dia tu OB, tu tak mayaunya mau bertanda apa semua.
0: Tahu. Tahunnya mana? Nyamuk tengah ngasut kita. Nasuh kita lalik baru mempunyai, nyalik tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengalir, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomong. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
1: gereja.
0: Abak gereja dia.
1: Nyopo tu ngagai hari ya, bungkur internet, tu nyo ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan ya berhormat, nuan siku orang ke nang segi, nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat udah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu ko jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
0: Nah segi ya munyi ko kuari pun pendidikan tu nah segi keutamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya ini segi bisa tajaknya nak bertulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang ekon, dari segi ngaduk ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Awak tu kita tajak nak terus ngaji sekolah, kita melalui PIBG. Awaknya dari segi bantuan fizikal ngaji sekolah, jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngaji pelajar miskin. Awak nah seminggu dua tu orang masuk agak universiti basic kebalan nak kita nak ulah nurun sekolah data aja ke pusat iman data ke pusat iman nangka ni kita ulah nulung udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club numbuh ke club song graduate kita nyak jadi dia kita kami bersawab nulung nama ke serantak ke kita ke miskin lah serantak lah kita berkumpul dia tablak bersawab of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lapang ngepun kutai dah kita berkumpul berkesari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal amat mah kita nyebutnya nama gapa indah nak tak tersimpan ke duit tang tiba-tiba api naik ku ni duit ke disimpan dah nepi aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya nale kita ke nilai tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nulung sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakal ya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku mendak orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban de anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu ge mungkin mana ge mungkin anak yang jadi penyokong de nanti udah pandai lah nyak pros kita de laban kita itu berjakok ke ukai aku ke de kita berjakok ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tendur ke tegasi kok tak. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya. Nyalah aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Agi melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan nak? Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni kita ke patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduk kemagang. Tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Dari segi kita berpikir, dari segi penguliah kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya, agak nombor satunya berpengawal aku.
1: Agaknya segi utai ke patut dikemeran kan?
0: Utai patut
1: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya warma dah tentu si meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipejalai ke nuannya yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga ya pemutus persa atau ke pengawal
0: laban aku ke ibu aku ibu ke pengajar aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku pun masuk campur. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balak nak bersemukir. Nama-nama pengawal kita buat sekolah, orang segi merik sokong 100%. Jadi empas ya, apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan. Jadi tuai bukai tadi, bala sudah pulu, sudah tuai rumah, pemancar, teman-teman, pan, yang ngai ke tinggal. Nanti aku nyuman saya anggai sekolah. Tak, penuh sama kami belakian tadi, biar aku orang menentu di. Nyalai ya, I believe it is leadership by example lah. Nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi orang lebih hari dek, mansang kemua ngemeran ke nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerja utai keberatnya tadi nyamai kita ngelak ke orang tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala niak kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri.
0: Taban bala pengajar pan ya nemu kita nyukuang sidaya. Ya nemu kita itu berarti sidaya mendak sidaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mandah. Nanti menua bukai. Okay kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita. Itu yang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia, tu ke anak tu ampu. Nanti tua tadi nak merek kerjasama, nak kerja ngebenar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan, okay, sama menyumbang untuk bangsa kita ampu, rakyat kita ampu, malah kapan belayan dia ampu. Hari ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku, nak aku ibu ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansian rakyat tu udah berpilih. Angkat nyamai politik. Lebihnya kita gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kat nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelek. Baru kat makan jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek. Baru kat makan jagung ilak. Udah baduk berkuasa. Baru madah ke. Patut kena kuasa tu kuasanya. Nyak. Aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di... di kingat ke kita kena sekedak leka Jakob, sekedak Jakob motivasinya. Ilah ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal ila, disebut kerja Jakob sempamanya tadi mah.
1: Tuang lah kau lihat lebih tua ke bisi dia. Yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang ngalih ngai Siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua naik lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba nuan.
0: Aba aku lebih ke kita bisik undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita, undang-undang NCR kita, ni utai kalak di perimbak kita tahun 1958. Jadi kita kena ambil ke dulu itu, subak gik, orang ngingat ke tanah. Laban, orang ke berimbaknya bedau. Dia tu kemayuh giknya, bakal kita itu tubuh aku itu. Nyutubuh icit, sirak kini ke berimbak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperimbak. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Kurang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab baka aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semua jako. So nadai tres kita ini muda, naulah gigak kita ini. Ni asal usul kita kegempu tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wiyali nyau, nak murah nyala ngambil, tak kita nak mudini nul ya. Semak jauh, bakal ngai kami, ngaku. Akini nadai, apindai nadai, nanti aku pun nak kalak ke tanah. Antara nak temu dini nu tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tu ko mai rakyat kita ada seorang maka ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ge elak nak nemu gig kita, dini nu tanah kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalai aku, mai rakyat di ketibas. Ni yang kak yang boleh ambil kita nak undang-undang ke bisik. Nyak meh. Aduh ke dulu. Nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar. Nguliah ke nyak 100% dengan kita. Kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau ke main ni yang boleh ambil kita ambil. Kita kok kita ini. Nyalai ni boleh ambil kita nak undang-undang dia tu. Pakai teguh. Pakai teguh. Kak ya mimit pegawai teguh laban nak temu Maya ni kita kebuli hela. Tau? Kita sama namulah, kita dulu pindah ke pasar, atel pasar kita seminat buli rumah site ke doite, nya ulah menampung berapa generasi ja. Tang tanah kita dulu dien, nyale kita ngagak pemansang, atai dulu atai batanah kita, atas tanah kita nya. Ngame ialah oleh bisik disambung orang kerudi. Ia berdau traceability-nya. Ia bisik hak milik, ia bisik palak menyekut kita. Nyalainya ke datua kita yang ngebadas, ngebetul, ngejampat, ngame ialah yang nak lenyau.
2: Webi, kusik saya tanya. Yeah. Kelimpah hari aku muda pejalai non. Kelimpah hari non ke mendokumentasikan tanah tu tadi deh. Ngambil kena menyekut tadi meh bisik nyengalau orang ngempu, aus padan apa semua. Aku muda nuan mega siko ari orang ke cakah ngetan ke menua arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi tiketai muda menua ketibas to site ari kira kagi bersih aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to bega asaiku nan kala pada suai ketibas tu antara sungai madu bersih ya, kemudian lagi bersih semai, lagi bersih empurau, ekosistem memang bagaimana. Okey, jadi nanti non medak WB ya, tanah-tanah kita ke lagi puang, ke nalui ada kerja atau ke mungkin kita ada kerenjaannya tadi ada. Utek ada kumai orang nangkap karbon kurang. Jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang. Oh, jadi berkeni non medak menua ketibas tu potensi ya. Ika uliah no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita. Kini non bedau tu tau ibi ya bedau non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi ya, nyimpan karbon.
0: Kita meda pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansang bukai. Dan tanah kita ada ketibas, kita mendak topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient korang. Nyalai, tu sehemat kita kerja. Uliah kita kerja ya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai, ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kak ngurus tanah kita. NCL kita lah, jago NCL tanah perintah ni, ku perintah ngatu tanah NCL kita nya. Kes bisik 90,000 hektarnya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit. Ambil ke contoh nanam kopi, koko, gula, tebu semenjak kok lah. Satu faktor kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nampak? Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bekanya nyala kita ngalau green bekanya ke lah nyari kita mikir ke ya bekini kita kak monetize ngulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi ya tebiang kau kita nya tadi tuang rejaya pernah uli ya
2: kampung-kampung
0: kau kita nya dalam kawasan NCL kita nya nyale dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiak ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua tu tadi ianya nanam kayu laban kayu nya tadi uliah nyedut baru karbon ko kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab maya kita meda api bukan tenaga dia. Nya citiknya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tep kenyak lah. Dia nya tau ke ozone thinning kurang. Matahari nya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare uten napis dalai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mayuh kampung tau terima kasih ngagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tu kita bisi peluang ngurus menua kita nya ari segi nguna ya sebagai fotosintesis kayaknya duit karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedut ke banyak pola lagi pun kayu baru. Kalau nyalai, nanti bisa company kebesai, sidak ia kak berstatus green. Ambil contoh lah company minyak. Sidak yang ngurik minyak, udah yang luar ke kabarnya tadi. So, sidak yang ini offsetting empu green deh. Nyedut kabar ke di keluar sidaknya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sidak ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kembali ke besar-besar, ia melibatkan teknologi. Bekini kita kat nyukat biomass. Daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon out. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR pun system application, geothermal inspection atau apa macam lah. Teknologi ke berguna kanya. Nyale aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya. Kita ingat teknologi, berkini kita ngiranya tadi. Teknologi ini dah bisa, bakal menua Brazil, Mexico, nama atau ada sampai pun dah bisa, dan membeli bisa dah tergagak orang bekanya. Leban ilah, kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kumai orang monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja, tumbuh baru nak temu semaya. Nyali datuk kita minta, ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita nya daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai utek tu technical mat ya disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita ka nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita laknya nyo tinggal tau ke kampung kita nya nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL. Udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL sampai besik kita ni ngaurang ngagai mahkamah. Udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang. Jadi nitiah ke ko carbon verifier tu kita semina natau nebang kayu besai. Dah baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, atau ke baru dia ngadu ke ekoturism kita ada suruhnya ke sungai, jadi alam kita nya agi mana libuan kita itu kita dia awak. Makanya macam pedak kuila cara kita ngurus menolak kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjangnya nah.
0: Nak itu panjangin dah pedak aku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya sudah ditetap kemarin lah.
0: Dia tu kita kan nemu ke NCL kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCL nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya lah banila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitia ke size ya. Nyalai nya aku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua lagi bisa.
1: Tiap ketua karajian ge bala di menua kita di rumahnya bisa tuju kan.
0: Bisa tuju.
1: Utai ke kadia do ke kita.
2: Bisa utai to beka utai ke baru petang baru temu tu datang utai to lama dah di kerja orang.
0: Kelimpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita empu. Semuanya kok nanti orang nyuanya nak orang nyua hari tiap ikut kita nyala kita di ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat ketibas mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh ngadu ke kumai orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyua ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngamik orang ke melin tadi, ia berpanggai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ke ya. Nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya. 500 tan mesti warnya. 500 tannya membayar ke ya. 500 tannya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
1: Lembaga itu ngatur sedak ya.
2: Ngojaku kemuntang ke WB, berapa aku kira berketuk bicara ya. Desmina jaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, serikat besar-besar warga kanyewa, dan semina nerima sewa tiap bulan. Kira
1: hari lembaga. Harap kita itu mujur diatur Mat laban mayuh tanah kita ke kampung Jeruang dia tu ada mansut kasil. Dia bisi kabun trading tu begitu dah tentu merik penguntung. Ada kerja tu pun.
2: Betul.
1: Delak ketua kenyak pun bisi tai ke mimik masuk nyukung pengawak kita di rumah panjai.
0: Ya dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetap ni kita. Kedua kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung kena kita melanya ngoruman penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu ya ke nak boleh dikerja kita digagak kita ngocaranya. Ya kuliah dikerja kita laban dia tu perintah menua kita ba PCDS pun bisa bercakup pasal food security ngemansang ke menua ngambil ke boleh nyukong utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu hormat. Jadi nama timbal balas nuan ba kena menua nuan di suang dan yang ka bisa utai ke dang segi ka di fokus nuan. Ngagai-ngagai kita di song.
0: Kita di song udah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ia oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata de. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumak tanah kena lipan utai bekenya. Nah, kita bejako ke carbon trading tadi greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu engkabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila utai de baru. Kayu kekak di suara kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tahu. Hanya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyalai kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa, baka lada utai bukanya. Udah nyak kita betupe ke jelu, udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita soso ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurangnya bakal kita. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Semangat kok. Coklat lah. Orang mana buka tadi. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyala ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyau pula itu ngagai Yakub pasal nembiak tu yang berhormat. Laban titu ab Yakub pasal pengawak bertanah bertupik tu. Raban nembiak kita nau sikit ya kurang mat ambil bagi bab pengawak tu. Laban pengawak tu kumai kita kamah, tusah,
0: panas,
1: lelah, teh kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nembiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita. Merangsang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dah.
2: IoT.
1: Kati gaya teh tu pedak nuan lalu dibaik nuan ngagai kena menua kita.
0: Jadi dia tu pedak aku. Mayuh bala nembiak tu ngai nyadi ngepun ke derek. Satu, status tanah. Nanti kita berjakut ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sudah yang ada kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT ambil contoh, yang sudah melu ketapak, ini nung agak projek itu. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras, ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti sudah bisik tanah, sudah boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. ke smart farming program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenya lah banyak mah. Tapi masalah bagi kita tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisa pala. Mana kita tahu perintah ulian terima nanti AGZ. Oh, nu kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nu sayur kita. Nemek kita ulian nak teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai. Aku berarti kaya ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak bantuan. Nah kita kat merik projek greenhouse. Nuh sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya kan jadi tengah tisi rumah panjang dia. Oh, kita kan sudah ya ngaga utek berskala besar. Nandai ke tapa ka pendak tadi. Milih pengawak ke pasal. Make gaji bekuli makanya.
1: Ya. Aduh habis nyebut pasal ecotourism tadi. Pada aku karena menua kita di ketibas dia nau sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai ke semina nemuai. Tang ngasai ke ngayam pemanah rempak menua tu yang berhormat. Jadi nama nama tu penjalain wan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita agi berdau jelu kita agi berdau mayu. Sungai kita agi badas nyalai dia semina dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu nyamai kita ngaga shele noram lancung nyamai kita ngaga nama kita nyebut jeti kai nora kemane kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu mayuh bala temuai arimna Cina sira emadeh di benua Cina semua tai bapasal bisik magang supermarket bisik jembatan besar bisik bisik magang utai ke bab pasal. So sida ya nanti sida atai kita sida kap meda utai kena dai sida ya lah baka kita sida ikak ngasai ke diri makai pama menua kita ketiba mai pama kap makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya nya utai ka rempak sida ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri baru ada arti ya jalai kita sampai kata dulu. Nanti dekat merak burung kenyadanya mayaman. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang SS kita seminat sungai nyaja. Nyaja agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah. Tau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita. Kuharap ke kita ketibas ke. Udah pansat jalannya. Mupuak lah ngaduk diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke. Patut yang ada kerja. Nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi tai. Awak lah bagi tai. Bisi tanah non uduak kenyata dek. Ah, yang baru kita nyebut sidak ke nemiak tu pikir aku terperansayang sidak apabila sidak oh bisik tanah aku din ni si jalai aku ngagak langkau di belakang langkau aku ngagak kebun itit ke kebun teluk masin ke tau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datang kia ngepam ke diri air kelulut maik madu pulai beli sidak din tau ke sidak ya bisik night fishing ambil contoh. Jadi mayuh man pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Amat potensi aku merak nak segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang diau. Awak nyalai dia tahu kita mumpuk ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi merak peluang ke berketok lah. Awak.
2: Kira baka homestay-nya.
0: Baka homestay. Mumpuk dengan homestay-nya dulu.
1: Terus akak aku senutup benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemesa-mesa perintah ke kengaga dan by bell. Purau bell. Semua tanya sekak aku bisik kawal kau ekoturism magangnya. Jemaah lah. Nanti tanya dah diada ke kita yang magang. Jadi nyo kali tu agak pemansang kandang menua. Ya ke kilik kita lagi yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih lagi udah jalai kita ke Arisibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Ba nama tu rampak penemuan yang berhormat. bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia dekat diadu kenuan
0: jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyegat pasar suang dulu awak menyote lama-lama parit kita awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benua dan mayah dadu ke kita dia tau orang ato kelembah nya mengaku mayah ngadu ke utai ke dua orang oleh ke duit au nyala kente dia ke suang dia bisi meda tamu ni si jalai udah nyak dia tau kita benua ngadu ke depan pasar suang ku mai kita dabai skue udah nyak kita ngadu ke site dak market besai kita jangga produce market au leban nanti kita seminak ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi empai itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju. Au semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit.
1: Ya.
0: Udah nyak sidai nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, laban jalai udah datai.
1: Ya.
0: Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita juri. Nepiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit. Aba pasar ke badas. Nyalai dia tok kita besaranyat aduh kita menua ulu ngame orang teh ulu jin ulah mai utai sadaya teh de pasar bisi duit nyak mo nyak ku selalu nyebut Cina de pasar patut nyukung orang ke dulu
1: betul
0: au nanti utai nya patut rega nya rega nya mah de jual Cina de pasar ti bajanya tadi kena orang dulu dien maja sayur maja buah ngame sidak nya nila teh ke pasar bisi market gagak perintah sidak ya bejual de pasar nya mai bisi duit sidak ya terbeli kota Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abal lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah menyikok kita nyalanya untuk kebenaran ada kita nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasal suanya suba nanti hari gawai nak boleh nudek berjalan ya ni buah dia kemai keretanya berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik managementnya udah datur kita mayuh get one way orang yang main berjual tisi jalai lepas kita meruang degagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa-apa sesuang mesti ada selari ke kita dengan pemansang ekonomi dulu delay tau kan nebi yang pasal suang nyampu
1: ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di suang dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang, penyerakup, bulai mana ngambil ke negap ke ekonomi, negap ke menua, negap ke sukung. Ngambil ke kita nak berlat, lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi bak rundian Nuan Pu, Ibu Hormat, pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di Ketibas. Laban tu uliah nyukung semua pengawak. Bak rundian Nuan yang berumah berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia kepenting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita mereka kita patah. Satu, bala pentawiran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite utinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pangan dere baco acua pengawak pemansang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat naknya dituai pemujual pan timbang. Pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita, nak sehati, nak segala sejalan, ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu, ianya bala sedak JKL, upis perintah lah. Nah, masuk arti yang ke pengeremai berita. Ya. Arti yang nak ngeremai ke berita badas dah. Nak merayat nemu. Rakyat tadi juga bersangka buruk. Nyalai, orang tinggi ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujual. Pemimpin mesti kerjasama dengan rakyat. Rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi. Dengan perintah. Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tergagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tergagak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak muncul? Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utai kiamat penting, amat berat di kerja tentang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih mega penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kian dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamiknya mai bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi tau kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abak sida jadi ketika kita terang menyukur Melayu telus abak siku-siku abak semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi bijako hari baru ke atas dah bottom up. Nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engka nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat nuan di baruh dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting amat lepas kita wakil ya betul. Kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu berkeni penusaha rakyat tu dia datai bak kita banyak cara lah kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baruh nama utai kena di daripada kita. Kadang-kadang abang rakyat utai nyak biasa. Oh, nada ngawak tu tanah kami ko ya. Aki ni kami sebab dia audito. Tanya kamat nyukai tanah ya, laban ada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang ingat ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi ngenak cara ke muka pintu munyi kurang dah. Data aja kupis. Baik ke penemunya salah. Mungkin enak salah, mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil nak lancar ngomai sida salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang bijako penemunya yang anu tang hati dia celap aman. Dari cara kita iban bijako. Nyalai kak ngelihat ke derek lah. Pikir dua kali tang nale nyekat siapa ke kak datai, siapa ke kak beranau, siapa ke kak discuss munyi ko kita nya tare. Segi nale discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it udahnya baru kita medak ni keputusan kita. Tang ke udah tu bisa ke nyamai bati rakyat. Bisa ke nyamai bati rakyat. Atau ringat pula ini ketawa. Wamat. Wabi ketuk kau. Nyak pedak kita. Pedak ya tadi. Mungkin lain ke. Nyalai. Abak aku nyak tadi. Ngasai kita nyak satu. Ya segi penting amat. Kedua leban. Nyak ajak cara kita. Uleh ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk kita guna ya. Ya mesti datai hari am ya. Awak yang ngasai ke ya. Tajaknya tadi. Kadang-kadang penyampaian kita itu. Nak sebaka, nak sebaka tadi, ya tadi besar nyawa, tapi mungkin nanti yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelipah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ko kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantah, tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawun ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tu ngambil ke terus data yang gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke kemerangsang non ngasuh non
0: berani nyawa
2: utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberanilah pihak aku ti non berarti mo
1: ya atau
2: hari abang media ramah nama utai ke ngasuh non merangsang
1: terbuka
0: hati abah aku senang aja tu utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan, mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut, nanti gede je bisa penemu badas ge, hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisa mana ge. Semaja aku ngagak jalai kita ngena bituman. Semaja aku lah. Mungkin gede je ngena kita buka lagi, nanti yang badas lagi. Lepas nak, angka yang ngasih saya bersalah apabila yang ditimbal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut lagi kita. Tengah aku, baik kia, aku nak maca nama motif yang nyebut utai. Tengah aku kak respon, ngau utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium suang ngena talpen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen Borneo. Mungkin orang kena poliuretan kena bagian material mungkinlah. Tang ketika aku nak madah dah ngai kia terlalu salah. Pamama kita bisa nak orang kena kena tal pen Borneo agak stadium. Utip kenyak lah. Aku selalu nyam open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban, nanti penemunya badas, mesti dah ambil kita. Nanti kita dengan saya, pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, atau ke bangsa Iban. Nanti yang mana. Nyalah aku selalu, nanti gede-nya lebih. Dia bisa pergi penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan, aku bisa ada seorang. Berpusat imat. Baik penemu ke badas. Namai. Abang aku, nanti yang badas, terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekut Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekut kita je tadi. Nanti kita alih tegak betul. Jadi nak mendai tindu. Hari dia menang utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Nganya di mendai.
2: Salah
0: tetap salah. Salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu tu nya betul. Denya tu agi ke nyebut tekan nebah tu kesalahnya. Nya iba ya nak betul dan betul lagi mesti.
0: Laban kita nadai ngame approach camera confrontation. Kita ngame ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansang. Ngambil kita lebih berkesan, utai itu lebih diguna rakyat, yang nyamai ngemudah ke rakyat. Lepas ujung hari apa kita kita kak ngenyampat ke penyamai datai berayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun untuk timpuh ke pandak, ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan. Tang agi benua berjalai sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kita menunggu kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu elak.
0: ku nggak saya kia sebagai orang tempatan, atau sebagai anak orang menua suang, nggak saya kenyak tanggung jawab. Nanti nak tua siapa ge? Aku nggak betul. Nyalai tang tuan yang siku aja. Muda dek ke wakil rakyat. Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Aku baka aku pelajar ukai ni ngagak jematan. Semak aja kau. Ngigak orang pandai ngagak jematan. Ukai ku nemu ngagak jalai. Ngigak orang pandai ngagak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ngira rega. Ngigak tuan maruni ke kita. Rega barang awam. Menyukur kita. Barang asas. Nyalai. Tidak beri peluang tadi. Aku ngasih kenyat. Lebih ngagak tanggungjawab. Aku nanti ngigak personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Dan ngasih kenyat tanggungjawab. Ngasih ikutin gagak tu mesti temuk.
1: Betul.
0: Rancangan. Lepas dia tu kita ngagak rancangan.

0: di ente nya di ente nya ada kerja tu te aku tu aku ka merak ute ke dalanggu lah ko ngau rakyat laban ngaga langgu tu tadi oke semina aku aja oh rakyat PBC dia nyala kita kena ngaga lab ngaga talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat oh awak belas sama saleh belas saleh lah te betul belang asai ke penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kap merak nemok ke kerjanya tarik sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun bunyi ke komedian angkat dengan kuihnya gagak main aku semak jakoknya ngulu batar aja ini udah kira nganting agak aja kan ada tu seminat kita kan mendak penyamai rakyat debaik tu nya sebagai tanggungjawab bapak aku nyala yang aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kena rakyat ni tiap kita ngasai kena menua kita nanti kita lagi bisik mora bukai mengiurkannya di YB tang peninggi atau ketikas tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam ngurang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomong tang kita ngasai ngasai kita itu tadi lepas udah dia tinggi gitu tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang berhormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Dunia dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi. Nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan. Nak ngira, nak bercipiang ke orang ke nama tu, nak nyukung nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ke nuan. Jadi sangka aku tua tu nyau pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyusirkat benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar dekat ni bar ke jakuk kini ngagai bala peninga YFM bala rakyat nuan ba ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang ke gawak perintah ke gelai ngan nuan ngagai nuan
0: terima kasih ya jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketibas ke udah mere peluang atua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ka bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan de bre orang kita sama mendak menua kita de kati bas kita udah mendak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut JT besinya aku udah ngagak 50 itik JT besi. JT besi aja ambil sete contoh lah. Kita udah ngagak stadium, kita udah ngagak jalan Bataraja yang kita udah ngagak jembatan ba hulu ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit ba sungai-sungai nyalai. Kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas asom sikit utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat de ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tenyak di balak tuai di semangor rakyat patut cakah angkun serta berarti kekara tidguna rakyat labantu dekat nentu kesidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemetak me Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah ke bendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau peringkat kediguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikena perintah dia pampas ti patut deka diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Terus bergulas jalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik dipedat orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Eddie Kunsi, gaul lagu ya putus tunang tang kita anang guai putus penerindu ya dengar kami 3 jam pemerindah malam-malam tu 3/7/2026 kita akan malam hari 5 3 jam di konti gaul DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching manah gari kita malam tu ay kepala kita ke benar raun di Puak Menggeri okey ngelantang kati gaul diri sebilik angka belakaban benar terbang jam kereta ngarak ke semua sampai berjimat berjalan alun ya ok bakal selama malam hari 5 jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai ok pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM mudahnya pukul 11 kita menggabsi program Nangkan Kenyal lagi ok jam ke 3 kita gaul lagu Irama Etnik Pupu Bangsa. Ya, terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu ke di Stada Veronica Natasha. Nuan ngelengkak, aku melekak.

0: baru ucau Bapak Ben renau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laban semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mulak nama saya kesal. Laban nampu rana ruai minggu yang kemari ucau pasal senam ke lalu nak uliah digi kak ngena kelipuan ya ilau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi tunggak ke menua senam nyak kelenyau nyak temu nak kini ibu nak kini senam ke ucau alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau love scam kena belagian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyuk.

0: Lagi aku nak mau cai ku memberitanya berbagai seram aku. Ini beli seram, apa yang terjadi ada seram.
1: Aku sinau lagi ini, siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit, uliah ke minta ngagai ayah seneram.
2: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes buwe ke ditipu kaban kaban ngga kerja di mana tak siap subaknya. Kena tipu asuh nyadi skema. Okay.
3: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah? Sangau? Bisa nemu berita selain ni?
0: Lalu ada berita pasal seneram teman-teman. Kena gitu. Selalu jelek bila makan tu sate insya. Tanah seneram. Kini ni seneram lu.
1: Kasihan ayah seneram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya kuyus pen ayah seneram kunya.
2: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upis lagi. Ianya upis sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Riput ngagai gerempuang MHO. Per tahu ke pertumbuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tahu ke Burundi yang orang kejai ke berdagang ke Malaysia di mana luar din. Ngagai bilia operasi konsula Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech ngau scam. Nah, ya. Nyebut boleh beliat nyawa atau nyebut tem ketu. Nol sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
3: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes polis saja kalau itu ngeriputnya.
2: Ingat di cerita boy sebab banun. Kada nak bekenya cerita seneran tu. Semina beda ya boy terperuk gawa ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke dekala ya. Seneran tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
3: Ente bakal kes boy subaknya leh umbuk kabar lama ya orang madah kedian besar gaji nyo terperasa kaya hingga orang kenyebut munyinya ya kebakar tau sikit mayu kes bakar tau orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak berkes neram, baca aku ber, namanya berita internet tau, majak mayuah orang kena tipu bangsa tau. Indo tahu ke lelaki ia ke sesigat, ia ke babaji, ngundi orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu babai bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
0: Gila tanggap, gila tanggap. Lama macam ni ke salam kena tangkap. Siapa menangkap salam yang kasihan ni salam.
1: Misi, aku mau tahu teh kepada hatinya Ibu Panuan. Tu kumai orang roman scam. Nya, cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual.
2: Ya gak menua dilian, de menua tilian dian. Nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke mensia. Bak garis menua kembudia, lawas menma. Dia tekang utai kenyadi. Nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca bak internet.
0: Mama hama penyanyi senamnya dian nak. Dia kita inau asua orang. Nyua diri enti lelaki berkena ini selam kerana anak udah jadi tukar jua orang ulu tungku sengai wasa selam gantian dan selam ada tungku sengai ulu tungku sengai lama berjalan lingku selam selam lama benda bisa pulih ya selamnya
1: katanya kita rumah Ibu Panun, oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senderamnya.
3: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau entahle. Bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya, mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dien sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dien ya. Sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu. Nyak nak aku.
0: Mati? Lalu malah kati aku tersilap bayar aku ingat keluar selam. Lalu mati yang meninggal ke aku selam.
1: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram akunya nadaya panama. Arab kaya uliah pula ingat selamat. Kasih kaku hidup na uliah makai nyamai. Na uliah makai mana kuriang. Na uliah makai belawah. Oh, petara. Tolong makoto, tolong.
3: Apo amat balat gak sampai dia jabut?
2: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
0: Kenapa aku buka pintunya banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu alah-alah yang pernah sama aku buka pintu. Kalau nak selamnya pulai kini. Selam. Selam.
1: Nyak ayah gilap ini ukai senram.
4: Oh tu rumah, aku ngigak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
2: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
4: Oh, bisa tu rumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua tu rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
0: Hidup sebab aku.
3: Ya nama ko sida ya telepon ngagai de jilap ko nyuna sabar ko tekan inga.
4: Sida ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundiang perintah menua tok ngau gerempong MHO tau ke gerempong siamanya Malaysia deh. Sida berundi yang ngau mafia atau ke grup orang ke berdagang ke Mensia Tok Dian le 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siko ari sidak ke boleh diselamat ke.
0: Hidup senderam aku. Okay. Ini palam dan aku. Ngilang senderam Malaysia lah mas. Senderam Malaysia, senderam, senderam.
1: Apo, ngasih mai sampai aku tadi ibu bantuan.
2: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
4: Aw pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ke tusur undin tau ke trauma. Nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
3: Nada yang nemu nak tusuk runding, sidak kena kurungnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
1: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
0: Udah ini kakak, gak nyali bagian seram.
1: Utai buka itu juga aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu, sikit terterang. Gade. Raya gak maya tu satu. Ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyos minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengai mandi.
5: Mbahas mengai busa ngau, mbahas ni ngaba. Udah pulai aku tu dek. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Kita bagi ngaji sedua jilap. Ngau tu air mamting. Laban udah kiruh ngaji ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut mayo kayak itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebih dipadah ke aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
6: apa? Nyuruh-ruai madis neram? Itu kenyit mada gamal dek jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama dek kelenyau. Kati mekita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
5: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisik kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak ingkeba bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya baik tingkatnya?
2: Ya, ketika dek tahu kena tangkap sidak senderam.
3: Aku ingat dek kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dia.
4: Aku alit hati. Maya dek datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah aku dah datai dek. Pangan induknya datai ngambil dek kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dengan kau pada biluan dia ya?
1: Aku simpan tak gembal induknya. Ayah senderam video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya bak ipot.
5: Begitu cerita ya. Ama induknya mereka ngambil aku ngambil pada biluan. Dan yang ada ke apa yang indah ya dekat temu aku ke diri. Tak mendak pemerani aku temu ngau apa yang indah ya. Asal yang depan cerita sudah sebilik ya. Kedekat mai temu ngau apa indah yang tadi. bisa terima mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa menda terima ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Danya ada baik seluai yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegai garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Gak aku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang dan ucul ke senapang ngegai keniang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenyak. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sedak ya. Baru sedak mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
0: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
6: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dien di mayanya.
5: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus hasil sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami yang sudah nipu bala samari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
3: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyadi upis lu ya.
5: Dia magang mesti dah ya banun. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedanya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang ke sama dia. Utai udah diatur magang.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Bisa siku ke baru kena tangkap, bisa nguji lari. Lalu kena tangkap sudah maya yakak lari. Sudah madah baik sudah ngaji kem kurung ketiga, kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngaji kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari, perengka dijual. Nyawa saya ke nada dia hati ni ngajak aku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
0: Nya. Amat bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Rengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Amat menceritanya diri ngak pendiam.
6: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne? Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
5: Maka tidak kena nemu nipu orang online, tidak kena boleh target duit nipu orang, tidak kena uji lari, tidak kena sakit, nampak suah di palu. Tidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai orang nyata, nadai undang-undang. Yang mai perintah tu sah kang atur teh dien. Bala mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sikit terbilang, ngau dor berdagang ke Malaysia di tu, deh.
2: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangan nyak. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke Malaysia nya meh.
3: Kadang dia tu menuang nipu laki bukai ya, buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisennya sikok palaknya? Ya.
6: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyadi tu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh hajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggul jantung aku tu, tunggul hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabapangan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

0: Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nadi bab pengidup sekena kita ini ucau. Anak-anak berjimat, berkelalang. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Maka kutai ke nyari. Bak seneramnya. Nya, mana nanti hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram raja sebuki yang minut menikah midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke menikah midi. Alah kesal jauh.
1: Aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
3: Ingat, pitan ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, baru dah mendengar tanduk program kita yang Randau Ruai itu lagu Disada Ethnic Transmission. Lepas ke diri pukul 10, Nurul kami nabur ke Berita Malam hari YFM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: FM boleh dari peniaga kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Teruskan pengiru kita bergolak sejalan Engau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan, gak bintang miduan.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Malam peringat kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5 sehari itu ya, 3/7 tahun 2026. Fasiliti Makmal Kategorisasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dengan nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati untuk peranak bat zon tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelancar Innovation Ngau Pemansang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan sembilan merik pemain ngagai peranak Sibu aja tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai muka kapit ngau kenawit penumbuh fasilitinya merik pengarap hati ngagai mensia manyuh laban perubat pakar Tunku Lati dia tu disedia ke Semak Agi ngau sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tunku Lati yang maksud ke jakutu rambau berjadi ke Cat Lab Ba Rajang Medical Center Sibu. Berbangunnya ia begak nyarap ke kerjasama antara sepital perintah luar engkau luar boleh ditegak kagi dikenal nentu ke manyagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati engkau campar lagi. Sistem Niaga Diesel Bersubsidi SKDS engkau sistem budi diesel dibejalai ke engkau lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua engkau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak kedia tu seminak sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timeri penerang serta awam begulai engkau semua orang. Meri penerang begulai engkau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder megak diatur endur nerang ke sistem tidak berjalan kenyak. Skop kelayakan SKDS megak ditambah

ngagai peringkat pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sudah tu sistemnya sebenarnya ngawal 23 kategori peringkat pengangkut dagang. Nak kira tu lebih 26,000 buah peringkat pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah peringkat pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabana Nambiak tinggal ngambi bagi bak pengawak lumbak ngau main uliah nyadi palanti selamat kena nyeliah si datuk terpejuah ngau pengawak tindak manah ngagai pengerai mai jeman digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah Rabana Nambiak ti ngau masuk aktiviti lumbak ngau main uliah ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin. Kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak begak. Disi ngau jadual latih ti mega ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati kesebaka. Adun semanggangnya maksud ke Jakutuk lewat untuk pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili muju jadi champion bak begitu. Udah ti mujur ngumpul 34 medal emas, 34 medal perak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisa nyuak ke agih belanja projek Miet Menua Pesisir ngagai 13 buah sekolah di Seri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Nombor ke Manyogi Farmasi Komuniti wilayah negap kaki akses mensya Manyogi Sebis nyaga pengerai. Adun Jepang Iskandar Turki mana Farmasi Komuniti berjalan ke tangguh pengawati berguna bak sistem nyaga pengerai menua laban sidak tinyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Komuniti megak tinyedia ke macam-macam servis yang kaum konsultasi ngau ramban farmasi pelajar pengerai merasa pengerai ngau merasa penyakit raya. Ia madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Ngaji ujung ke berita malam, kita ke malam tu berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Ailinda Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil ke bebenar lebuh ngelaku ke gerempungnya. Kena nentu ke gerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggo rakyat, patut cakah angkun serta berarti kebukara tidguna rakyat, labantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, lebuh ke Jaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemetak mebjaku, mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku ke debai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalai alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagak orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita seritu buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritu peningat buat program kini kita seritu. Aku Mike kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kena di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu jadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu seminak sementara ajak laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 0.28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pian megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bari tu dia kita ulih medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pih megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenak sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nendang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandia jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datik kita megak ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, yang dituk biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis.
lalu ikan salai dengan ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk, pakai ikan salai dengan ikan masinnya dipemakai di dikerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu, segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau, meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sidak ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jam 4 mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungkak ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Taja pen jam 4 mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua, cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal. Jadi ke matu ya nyak sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta urang matu ke sirup matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agi. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu bak program kita kesal itu. Kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru ku datai baru berkongsi ngau kita topik kebukai ngonya. Aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita kesal itu. Madah kediri, bupa dulu ku. Bye-bye. Dengarkan

Paulus Maurice, dengar lagu Ya Umbas, naik jam kita 10.30 minit malam. Hai, semalam semua kita akan gini dengan kami di selampur mula kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, limpang dulu ngagai FB YFM Iban. Okey, Siana Livia MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindang yang pumeh ngabala kabar-kabar WhatsApp ngau kabar kenala ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyair, lagu lama yang Bunga Orang. Kena merindang diri pumeh ngabala peningan kita kepada tinduk malam tu ngarap ke semuanya terperindang. Magang Kennedy Amar di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua, lagu Ngerumban Umur. Kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB. Ngarap ke semuanya terperindang. Tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Mega di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai. Udah kalah sangkai berhati. Kena merindang kaban FB ngau semua peningan kita ke malam tu. Meh, Zack Ming MA, selamat bertugas semalam tu di rumah Minggu di Seratu Ninganuan, di Seratu malam tu mana gayari. Terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Kena merindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam, Jepang Selagun Roland Tuwet, Hukala James, Tamos TV Love, Donny Lim, Red Jung, Daniel Indu Kenawit, Alex Alberto Danielson, Barau Dua, Polimasting, kau semua kabar-kabar kenalam eh. Ngarut ke semuanya terperindang. Okay, Sabri Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Okay, Ricky Anderson kena merindang kaban-kaban ya. Okay, ngagai Nita Safir Kanda Mega Maria Binggau semua peminat YFM. Kaban kita tu enya Really Giman Everly nyak ya nyapa aja. Selamat bertugas MA. Terima kasih Flora Ladum MA, selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okay, David Buah Mening MA minta lagu What Rock. Ngagai ya semua benda kita ke malam tu ngarut ke terperindang. Okay, sudah mendengar lagu What Rock, lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di Sada Kelemayang Band, lagu Nuan Berulah. Kedua lagi nginjau lagu Ri Isali Sweetie Sayang.

siapa nama sweety kita malam tu ni. Okey. Ha, hari dengan kami. Terima kasih pemerintah malam. Abang jam kedua hari engkau. DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau temu pagi lagi. Kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gaya hari kita kira keluar ke ofis meteorologi. Malam tu engkau tumbuh pagi lagi. Ya mesti hujan bak sekedak nur. Di bagi benua sibu muka kapit bintulu miring engkau limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan. Seri aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita yang bergelombang. Kusung puan lima nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupur dari barat laut. Engkau penglaju yang 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Kita lagi berperindang tu lagu kedisada Augustine Merican. Lagu yang besar gam dalam petang ya. Abala kita ke Benung Dereba, Benung Mansak Kandang Jalai, ke Benung Berdedat, perengkap pengangkut Benung Jam. Ngarap ke semampai bersabar ya. Okey, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perengkap pengangkut. Terima kasih ya. Udah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

pengetahuan baru dengan kami di FB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, dengan nuan minta lagu Kediri Baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jafar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zurina Ngadan Adeline Jana Kenny Francis Harris Ibrahim Malakim Gau semua punya kita yang harap kita perindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban kenglalam di sebarang Alain Dordiau Gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan DKLMA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati dirimpu kaban-kaban kesama engkau trip ngagai Kuala Lumpur dan menua pakan. Okey, kaban-kaban FB sidak syak-syak manda di sibu engkau semua kenglalam ngagai Nuan minta selamat bertugas. Terima kasih. Okey, Catherine Robin senyapa kita selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh ngau semua peningkat kita. Terima kasih Pauline Jali Begak. Mesti mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu hari Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah. Udah mending ke lagu hari Jimmy Nyayang dipinta peningkat kita tadi. Mulai ke pengingat mending ke lagu lama Bengai Orang.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Linga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Irama etnik pupu bangsa kita. Bajam ketiga pemerintah malam gaul lagu keterubahnya Sayang Labuan. Nah, di Sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, James Nui yang mesti nyapa kita jakut lalau ke malam tu MA berkunci kok ya. Anang semina nemu ngerara orang tang endak meda ulah diri kok ya. Sigi amai. Ditujung gay bala-bala abala kaban FB ngau kaban WhatsApp meh kok ya ke malam tu. Terima kasih. Okey. Mami Abba minta lagu Sanggup Aku Gwen dengan berindang semua benda kita ke malam tu. Okey, mesti lagunya. Lagi kita berindang gau Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Unci yang MA di Sibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamo Steve Stella Mami Abba ngagai semua pendengar-pendengar kebukai meh kokia ngagai nuan sama tugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngeruban umur dan merindang semua peningkat kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp kau FB meh ngerak ke terperindang. Lemuk Randy, selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali tu ianya hari peningkat kita Rosli Nyulang MA ngerak ke semua peningkat kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kaki ya. Sigi amai ya. Irama etnik bangsa kita terus berindah dengan lagu di Sada Michael Gayut lagu Bidayu ya. Seribu suak lagi. Udah jadi ke lagu Amir Jahari Inga.

Okey, di benua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah bernyanggau pangkat 6.2 magnitude. Di perkembangan di benua Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi, kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkah menerang pagi tadi madah ke penusahnya nyadi urungnya 116 km utara hari internet di Indonesia ya, kalai pun pangkat tu nyadi hingga penalamnya 127 km tang penusahnya pagi tadi nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya. Nyotek nyadi di benua Indonesia Dedin nyapa sekejap bala kita di FB kami Flora Ladum MA, selamat bertugas di konti ke sekali tu nyak Cornisa Nis MA, peminat nombor 1 Y FM hari Permai Jaya Miri kok ya. Ia minta sebarang lagu hari Elisawis kena merindang semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Federline Leo MA minta lagu tebak Ansiban kok ya. Kena merindang semua benda kita ke malam tu. Nyaja terima kasih. Catherine Robin senyapa kita. Terima kasih Wai. Lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu di Sada Guan. Enggak lagu ya sanggup aku. Udah meninggal lagu kedua, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Waduh, kaban sampai mati kita ke benda berjalan kena gagai udu kaban tak nyelamat dari pun dulu mana dukunya kalau ganas dewai. Donaldin di tabuan MA minta lagu kena berintang kaban dia James Pengiran Induk Kenawit Alexis Debbie Biju Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stelov CMS Fred Hukala James Roland Tuet Lydia John Putra Borneo Engkau kaban kuka ingat ke terperintang ya Lengunai nai MA minta seorang lagu kena berintang semua pendek kita kepada tinduk malam tu ingat ke terperintang win-win di Sibu benar ingat kita minta lagu Sylvia Bar Nyi, diau ketegau sayau kekia kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarut kereta berindang ya Saloma Petros Senayuh MA hujan di Bintulu Port kiri tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert endak minta lebih hadih endak sempat ditebah malam tu akhirnya ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya ne. Ok so Joe Salma Rina Begak Sama jalan kebangan di Kuala Lumpur Ningan Wan online minta lagu Eddie dari Tebah tadi kena berindang kabarnya Zilahani Emilia Mirichet Induk Kenawit Mary Bon Maratin Richa Unup Roslia Jupas Lagun Stamos TV Sila Ferry Jang Denau Ngau kaban-kaban kebukai meh Ngau kaban-kaban FB Ngar kata perindang kekia terima kasih Nading Rhapsody Umbas kedua lagi injak lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

Tony cecahmu. Okey, Bruce apa meja kita 10 minit lagi ya. Kita lagi bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa untuk malam tu malam hari 5/3 hari bulan 7 tahun 2026. Manyuh bila kita ke nganjung pesan. Okey, baru saya komen sekadarnya anda sempat dibaca. Tajuk pihak terima kasih laban ke udah bila akan menjadi stesen pemerintah hati kita ungkap ya. Malam tu ya 3 jam berkali engkau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Bila kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh ya kebenar Bak Rantau Jalan Jiu Jumat. Lebih kita ke Deribang ambil ke Samalikun datang ke Palan ke D7 ungkap ya malam tu ya. Ya ke gawat malam wai. Selamat bertugas. Okey, Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya untuk ke pukul 6 pagi-pagi ila. Okey, kita bertemu baru tengah hari pagi lah. Ngela tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta Kenyalang pagi lah. Minggu ke-27 kita ke Bisik Penau. Habis si mengerinduk buat pengapa lagu nada salah tak datang ke konti-konti buat number gas station kita sama berkunci ke pengerinduk kita yang kau kami dalam carta Kenyalang. Malam masih muda lagu kedua yang peduli Ikal Saiful, kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak. Ya malam tu kita tinduk jenak kau hati ke juga lantang boleh mimpi ke mana. Bagai selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: mulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sa kita eh. Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai segalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita eh. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisa hari segera sidak seruran bergenang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au ah. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai diri empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuh kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan. Ya tik merik kita masa depan. Ya tik merik kita penglepas. Ukai kundiam kita. Ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita. Tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu. Anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingik kita. Tang penghidup kita berdasar ke, ya, berpelasal ke leka jakuk Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada nemu nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada nemu, ada ikut mau dekor putih ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh ada kau kia. Lari.
3: Oops, uke kenyak cara kita nerima penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, ni perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapi dah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu karina. Menyo gawak jaja. Nadai pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat. Nyamuk ngemiat nyamuk ngebedah kita.

bamnu atu. Nama kebuah perkara tu balana ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur aik tiba takung sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tau nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ke tukar aik tidak timbun kita bapasu bunga tau ke bandur bukai kena kita nimbun aik suah gagi. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main akhir.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, manaku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngagak plastik surgery bekena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
2: Oh. Utai kan patut diperhati ke kita itu. Ingat, Nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bak gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke Nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya hari itu dikena tu.
2: Maya hari tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kan agak pembedahan plastik, ngenak buktok, nak mulia, tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat mi ya. Jadi nya nak mana lah aku nak entu setuju ku teto ngai pengai petua tu ha segitu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua lebuah tua nyaga ngo mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana taja pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu ama tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak perlu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
2: Melejo bakat tua ke makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke datai drone nanti dia beli present
2: periuk karan
1: periuk karan
2: oh ngede tu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya. Beli baik keruai maya manggil meluah baik meluah
1: baik kelima banyak maya kita ke gitu besar janik ne baik penai ada orang nyemleh janik sini nak ke penai dia oleh baik penai oleh baik kini-kini.

0: Up ya.
1: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nenjang tahu kes denggi babnua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat babnua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita dengah curak cerum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya beteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kaul, enggak pemujur, serta berkerinduk tidak kena biar.
1: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biar sanggak kami juga, tapi ada mobil lukis.
2: Berkini nak tak uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang, hari orang bak luar deh sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakuknya nanti kita bakal kita jakuk ketu. Tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
4: Oh, video nama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dada. Tidak sih.
2: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Ninting R2
2: Pukul Malam Mai
0: YFM
2: Segulai
0: Sejalan.

0: mantap kami suba yang spraynya kerja suba muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas anggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai sidak ia kelama YFM segulai sejalai.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ku jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu ya nak ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya jakuk nak setipak ngonuan. So jakuk kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pematang.
1: Nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut jakuk dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko
2: betul. Kita. Betul. Penatai pemisik megak tokas status sidak ya.
1: Pelajar
2: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar atau ke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kremai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Keningnya gaptai tuh nih. Abisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Hanya lalu lah teh Rito.
0: Hanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Saleh betul. Hah? Nama tu jelu gagal di tu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dapat tu irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Kenapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya katanya aku nak ketawa nyau nyau kau dengar dia memanah jago ketua nyau tau jago peran siapa dah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang enang ngapun yau kita sekali sekapa kita digagak bakal ditau ngipak ke gamal limpu kurungan manua tau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tau udah nyadi
1: ya kan tadi repeat udah nyadi. Cicak lagi nyau. Sampai nyemah nyau. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu. Hah? Bisi beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku. Nerjuan diri. Tunzang. Hari puninya. Pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya. Gila. Tiba-tiba lah.
2: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Hei, tokenyau. Hehehe, lawa mai dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai dia pulang ke rumah kuda aku. Jampan amai ga dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala pinoy guda 48,000 IG kerungan manua portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai manuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik ngau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngakai tu. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dek aku nyaw?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di ke baruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji saja ia tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna saja ia sarak seminak rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang ke belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: segulai sejalai ngau kamu bak YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran ke orang penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang eh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawap kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kutainya. Nanti tuannya kat tadi, kak ngeluan duit ketiga tua, kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seliahkan, laban ya mesti natiang tua abad dulu di hari. Nanti utainya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tu siti ke utai kak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi, tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Labau tetuk keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Nanti tua nya mampu. Tak jarang kau dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tua beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak kau tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega ti kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Ya. Anang kita berutang betetu. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi pedis. Ya. Bak ujuang area. Ingat, utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang nyadi tak tiang. Ari ti ngenyawah ke diri ari utang kita uleh ngatur duit ngau mana nepe ayah puan yeah. Serta nda ibuh tusut undeng batati ke utang laban kita mulai aja ku Melayu kita mampu kita uleh
0: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku bilang, masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyap hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lelah. Betul betul betul. Apa bunga kerja pagi tu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di kelsi joran murah deh tu. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa kau dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: aku kesuah didengar kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke lekat jako aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi lekat jako ke depan aku rindu inya tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jakok manis. Jakok nyamai di dinga ngagai ora bukai.
0: Nanti kita ninga lemi ati kita dah
1: betul, pasta. Betul, betul. Nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya. Ianya mantu ya. Nolongnya. Ya, jakoknya mana tadi? Tang ti jakoknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana na ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakok. Pengerinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinok ke kitai. Ukai semina ngau jakok aja. Dua ti tu. Ti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Nagai apai kita itu diserga. Tok jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Nagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun ka dazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau ari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng dapan ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Tau. Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: na magel nuan cok tu sahti.
1: Eh kati na ibu, ay tu sahti meh. Utak kedijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kan tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemujur dagang berpanggai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Enti nintih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
2: Ya.
3: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyuman pansut ya
3: udah. Tau disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au. Nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakal senapang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tak nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ni pasti.
3: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Dengar ke? YFM Segulai Sejalai.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TVOK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live Bak Sukan Plus. #PialaDuniaFIFA. #PialaDuniaFIFA RTM.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen Penggerak Pagi YFM. Kena hari itu pagi hari 6, okey? 4/7/2026. So, pagi semua, selamat dengar ke kami. Dini-dini aja. Kita diau jam kira tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia atau ke Semenanjung Malaysia, bah menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami Penggerak Pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang jawaku Raja Sebuking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz.

0: RTM Klik aplikasi atau ke website RTM Klik yang mereka boleh mengena portal radio.rtm.jw.my MyTV yang mereka mengena website, okay, website RTM Klik. Okay. Ya, jadi pendengar, bakal selama serubah lagi kita dengar ke Sampi Pagi bergulai jauh sidak ke Megai Pengarap Bahai. Okey, tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami Pengarap Pagi YFM Segulai Sejalai.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu yang

0: Gelora Pagi Y 9.12 Lela Tengah Hari Lontara Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Sebulan Sejalan.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu, gak bulan dua ajakku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan inuk ngawala laki ayak gak ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat, anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumuh kita kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garana urara, parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Mawak lekitai daya, tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: YFM Pengerak Pagi
5: Pengerak Pagi
3: YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Petara aku, sikut disayau aku, raja aku, dikingin aku. Nama dilah diulih dikena aku muji nuan. Aku udah nada ibu, tang nuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati. Tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu. Tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serga sampi nuan. Ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus. Semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantuk aku bak sembarang maya ngau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan nang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Petara nyak penempat semua utai. Ia ngagak serega ngau dunia. Engau semua bukit. Engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Petara megak nampak semua jelu, lalu petara megak udah nampak mensia. Kebuah ia nampak kitai, kok bahaulah, ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu ke nuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan, nyak alai. Rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan, lalu ngisi semangat ngena roh menghidup. Tajapan petara jauh bendar ari pemerti kitai, tang pengerindu ia nak ngetu neguk penghidup engkau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngaga kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitih ke sempekat timeruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enda ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar penekak ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia ti berkuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau penekak ia. Nyak alai, nanti kitai ngasih kebala seruan petara, retinya kita yang ngasih ke petara. Bisi sebengkah utai bak dunia tu tik tahu ke teladan, lalu nulung kita mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Bak dunia tu, mataharinya penatai pengangat ngau penampak. Entik nadai pengangat ngau penampak datai ari matahari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu entik kita nguji dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung nyadi abus. Tang entik kita ngambil sitik cermin ti beresi, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya kita tentu bisik medak kelemayang matahari. Lalu tuci agik cermin, tampak agik kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin ti beresi, tik ngambil penampak ari matahari. Seruan petara ngambil penerang enggak kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai tik nak ulih datai ngagai petara, dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia, merik kita lalau penemu, lalu ngisik kita ngena kuasa pengering, ngambil ke kita tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngena penyerakup ngau pemajik tinakak ia pemetul,
Ngenduah di baruah ayuang kayu pengibun enggak pementas ya. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak enggak petara. Mulia meh kenuan, oh Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan. Awak ke aik penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai. Alai tambai, lalau Nuan tit nak puntan, lalu ditegi, tinggi dalam perintah jakut tangkan Nuan. Lalu bintang berbendang pengudus Nuan, tau tampak mancar di serega membelan Nuan. Berkuasa meh Nuan ngerja utai ti dekat-dekat Nuan. Nuan ama benar meh, penolong lebut usah pengibun diri. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

Okey, jadi nyak me tadi peningnya kita baru dengar ke sampai pagi begulanggau sidak ke megai pengarah bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen pengarah pagi YFM. Okey, hari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengar ke radio jam kita itu sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami. Okey, nangiranya kita di Kuching kini di Semerahan, okey di Bau kini dengar ke kami, tak di Serian, okey serta Bandundur ke Bukai di Serata Menua kita di Sarawak itu, okey yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, okey di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia Menua Luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online mega RTM Klik, website RTM Klik, My TV, pemegang portal radio. .rtm.show.my. Okey. Selamat dengar ke kami pengarah pagi YFM 6 pagi nyentuh kaki pukul 9 pagi itu lagi pergulang jawab aku Raja Smoking. Okey, kita ke benon terbaik kereta barang tu jalan jam kereta ngarap ke sama berjimat yang kayaknya nurun gawak kini ke pagi tu terjapan sehari tu nyata di ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang benur ke dituju terus tinggal ke kami pengarah pagi YFM segulai sejalai.

0: Broncos.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi. Y 9-12. Nyala, kena hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulan sejalan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah, umur kita jampan habis. Seminak 70 tahun ajak. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
4: Dengarkan pengarap pagi. 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Tau
1: teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah au, nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak deh postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program Terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, Esna Nala ngau lagu ke diberi nama Terpejuah. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 7 setengah pagi. Nur aku yang tadi maca sekedar pesan berat. Ngau jaku gerah ke bisik diterima kami bawa FM. KBC dianjung bala peningat kita ngagai email kami. Okay, yfmiban@gmail.com. Pemegia ngagai lumbur WhatsApp kami. Okay, terima kasih ngagai bala kita kudah nganjung nganjung pesan au KBC diterima kami. Okay, lagi aku macam ya ba jam kedua lagi pukul 7 nyentuh ngagai pukul 7 setengah pagi. Okay, sebelum kita ingat ke pesan berat, okay, kita berperinang ngau Siti lagi lagu, lagu pengujung ya, lagu kediri nama pengujungnya di by Paulus Morris. Okay, terus ingat ke kami, penggerak pagi YFM, segulai sejalai.

0: ke VCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, terima kasih pendengar. Labah lagi terus saya gulai sejalan ini ke penggerak pagi YFM. Hanya di bak jam ke 2 tu pukul 7 pagi. Nyentuk ke pukul 7 setengah pagi. Sebedau kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami. Bak email kami pemegang lembur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benarnya jaku gerah riupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5 hari bulan 7 berenggari pukul 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba Sri Aman pejabat persekutuan baru serta kerendur tik semak ba menuanya. Okey, jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ke Tegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak temega nyangka dekat Dinsur bak maya kebukai nyemak sarinya ari nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu lah. Jadi penerang kesil ya tau ditanya bak lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jago gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami by email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tua rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawal ngetas sulit serta muain terbalu. Nia

2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai. Okey, baru majerah Sungai Balai Sari Sri Kai. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan kediau Balai Sari Sungai Enseluai Sari Engkelayet Sri Kai Pakan Bintulu kapal pelayan kediau ba Limbang Bintangor Jau Miri. Okey. Jadi nyapsan kita rubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang Anak Bidi. Ngari ke sidak sebilik, ngelatai ke pesan nyata sulit ni yang menyadi tuai sidak. Ianya ni yang lakun anak bidi. Okey, jadi pengawal tu dekat dintu. Ngetas sulit malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Nur Rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ili, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Ngau, Rasan. Okey. Jadi berang ke sini kita tahu bertelefon ngagai Bariang Anak Bidi, ngena lumut telefon 013-813-5692 atau ke Tida Anak Bidi dengan nombor 019-854-4809. Okey, jadinya duit pesan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu pedinya. Okey. Jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu ni yang ex-counselor Nancy Freda John kau dan adai kena 25 rulan 6 2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki ni yang ianya Joe anak ngindang ngau sedak sebilik pemega ngau menyadik ni yang ianya Lily Sandra John. Madaka penyawa ngetas sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi penyawa tu dekat datur kena 4/7/2006 hanya hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari rumah Dennis tinting remat Sungai Kelampai Seratu. Pemegat dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan Ari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan megat dituju ngagai semua kabam belayan di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai Nangam Mepi Lewan tu. Kabam Ensembang Pelai Kampung Tenggelam Gau Balari Pelilih Benua Sejaya Semerahan Gau Simunjan. Okey. Jadi hanya tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu kediatur ba rumah niang tumpu lumbur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey. Penerang ke silik kita tak bertelefon tak ke WhatsApp ngagai anak niang inya Sharon Jessie anak Joe kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali tu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mayit anak ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11 bulan Julai tu ke 11 bulan 7 2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu baru rumah September Long Tisam A Tinjar Beram.
Jadi santo dituju ngagai kaulayan.

ke Jawah Ngau Semak, Kediau, Bak, Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Rumah Renggau. Okey, Sanggu Sebilik, Likau Sebilik, Apai Muli, Kampung Melayan, Bak Sungai Lensat, Sida Queen Sebilik, Kampung Melayan, Bak Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung. Gau semua Kampung Melayan, kita boleh disebut Kemagang. Okey, penerang ke Sebilik, kita tahu bertanya ngagai September. Anak Engkabi, kena lumur 013-587-638. Tau ke Jennifer, anak September, kena lumur 014-528-3436. Pemegia, kita tak bertanya ngagai Christy Albania, anak September, 014-308-4830. Okey, pesan ke sekali itu peninya. Okey, pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang tak ke malam berserara acara sembayang. Okey, pesan tu datai tu akan diterima arija anak resak, runggah anak resak, ngitau anak resak serta jelina anak resak. Jadi minta semua kaum Melayan ke ngelala niang resak anak igam. Okey, dipinta datai ngagai rumah anak ya, yang jelina anak resak, sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria, Jalan Setakan Melayu, Kota Semerahan. Okey, kaum Melayan kediau bagat balih kapit Ari Sibu Bintulu Miri Kucing, pemegak di Kelimantan Barat Indonesia, Ngau Sebang Pelai Serian. Okey, nuju semua kewalayan kita boleh disebut Kemagang. Yakin lala ni yang apai sedaya dipinta datai bergempuruk malam berserara Ngau ni yang resa anak igam. Pukul 7:30 malam, ianya 5/7/2026. Ianya hari Minggu. Okey, jadi terang ke sini kita tahu bertanya ngagai jelina kena umur 019-826-5054 tau ke runggah kena umur 011-1780-2922. Okey, jadi ingat pesan ke BC di terima kami Mbak YFM. Jadi pedinya kita ngetun lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebab aku macam pesan ke bukai ke bisik diterima kami ba YFM Iban ke pagi tu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya, ngau lagu Mengkang Dalam Hati.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, terus gula sejalan ini ke kami penggerak pagi YFM, pagi maca sekedari pesan berat, pesan tersulit. Okey, pesan pemati ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima bak WhatsApp kami. Okey, jadi pesan pemati, pesan tu diterima hari Madzrin. Okey, tak ke mi atau ke atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam. Udan adai pukul 12 tengah malam. Okey, udan adai kena 4/7/2026. Jadi niang tu dekat dintu ba rumah yang pu ba tatau ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan bak Kapit, Batang Anau, Senggam, Kelabat, Genan, Bintulu, Miri, Kuching, Sibu, Ngau, Sebawah. Okey, jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai atun tekemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke Murin anak ni yang mega 013-849-7575 pihak mega kita tau bertanya ngagai Indai Murin atau ke Sintian nanya bini ni yang nak umur 012-871-3431. Okey, jadi nyat tadi pesan ke diterima hari Mazrin teka mia teka atun. Madai ke apa ya? Peter Bansa Sakam. Iku dan adai kena 4/7/2026. Okey. Jadi maca pesan buka itu benarnya. Okey. Jadi itu pesan kita sulit. Niang jepai ana Alan. Kena hari Minggu 5/7/2026. Bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau, Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke ngelala. Ini yang jepai anak Alan. Hinggau semua kawan layan meh. Kediau bak nangnya Tuli Kapit, nangnya Merama, nangnya Pulang, nangnya Pulau, nangnya Stekam, nangnya Suat, nangnya Nyemah Kenawit. Okey, bak rumah Ngindang, Benar Sud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Limbang, Sungai Manap Sung, pemegak di Kapit, Sibu, lalu ngau semua kewilayahan kita boleh disebut ke Magang. Jadi pesan tu diterima hari Rabuang Anak Sulang. Okey, jadi berterang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu, bisa lumut telefon ditinggal kira itu 014-987-9891. Okey, pesan ke sekali itu pesan sembahyang itu 100 hari hingga muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cikgu bayi yang ana utak. Madah ke sembahyang 100 hari ni yang bini ya Nurin anak bentai serta ngamin terbalu kena 11/7/2026. Ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kaum layan bak Kandis Engkelili, Seremat, Bukung, Merio Tambak, kumpang pawah sebangki panjai lubuantu bintulu sepata undup liu empagu sebangkoi undup sebujuk tintingkah tinting kubal batu lintang rampu ui sekayu batu lintang undup pemegia kabar melayan ba langgau Indonesia. Okey, enggau semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai ngagai pengawak ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, beterang ke silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang nak lumbur 017-808-4069. Tau ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang anak lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu belinya. Pesan Ari Sandra Jen anak kalung ngari ke apa ya kalung anak kayang atau ke apa je. Okey, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit setemuan terbalu menyadik sidaya niang Sharon Jen anak kalung atau ke Indai Naluang. Kena 11.07.2026 menyari 6 pukul 9 malam kediatur bak Fusio Trading Jalai Nyigo Bintulu. Okey, jadi pesan tu dituju kepada semua kepelayan bak sebawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri Balai Kapit di Bintulu Sibu Kapit Miri Kucing lalu semua kepelayan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kaluang tu. Jadi pesan kasih lihat kita tak bertanya ngagai apa je nak umur 019-823-5547. Tau ke laki ni yang inya Andre Nyala nak umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tadi sebelum kita dengar ke berita pukul 7 setengah pagi itu lagi. Pesan nyata sulit gamuain terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya Siba anak Anguak atau ke apa BJ madai ke penyawa ngetah sulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kena pagi 5.07.2006 ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4.07.2006 nguan ulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan kedia bak sangan tatau sibu entah bay entah jum muput pakan di kakus batu 12 Bintulu Miri ngau kawan pelayan kedia bak penyarai ngau semua kekelalan yang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kita boleh disebut kemagian. Jadi penterang ke silia kita atau bertanya atau ke WhatsApp ngagai Angki ngena lumur 012-891-5679. Okey. Jadi jangan menunya pesan berat, pesan kata sulit, aku gerah ke bisik di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey. Jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 7 setengah. Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu. Lagu hari Angela Latajua sama Ngetan Menalan. Sedau kita dengar ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 4/7/2026 jadi terubah tu batang berita. Rakyat ba kadang zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti sema agi. SKDS Budi Diesel dipjalai ke ngau lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kita terisasi. Aku nak baru. Fasiliti makmal kita terisasi Tunku Lati Cat Lab. Bah Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati Ungkup Peranak bah Zon Tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation hingga Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai semina meri pemaya ngagai peranak Sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke besema bakal surikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengharapati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar Tunku Lati dia tu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat berpanggai ngagai semita luar ti Jawa alai berubat ungkup kes emergensi Tunku Lati. Yang mansut ke jakunya rambau berjadi cat lab ba Rajang Medical Center Sibu. Berbaungnya ia megak ngarap ke kerjasama antara hospital perintah ngau luar uliah ditegap kagi dikena nentu ke mayuh hagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengau lancar di Sarawak. Direktur Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah naga ke dia tu semina sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang gulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur ndur nerang ke sistem ti di berjalai kinya. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya tu sistemnya semina ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Naka ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilaya nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti semua bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap pengangkut nyati ke diri ti kena diesel tau nda ibu register ba SKDS kena meli diesel. Diesel uli dibeli bakal selama ngena IC ngau bisi rekod nyempu perengga pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan ngena budi diesel, ia madah ke sistemnya semina uli dikena diri sebilik bakal laki, bini, apa indai, anak ngau menyadik. Perambu ngerembai ke kelayakannya, nyagai kaban belayan kebukai agi dipansiak perintah. Program SKS Sarawak Ku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di pasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan pengawang natai ke mayu macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Residen bagi benua Sibu Supri Awang Said Madah program siri kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Program tu kemudah ke rakyat ngulih macam servis perintah ngau naik buah mindah ngakai mayu bengkendur. Program kediatur pengelamat 3 hari bak dataran Tun Tuanku Bujangnya ialah bisi muka 6 kluster pameran serta Sarawak Pavilion tinggi dia ke mayu macam servis berkawal ngau innovation serta digital, pelajar, pengodagang, peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Yang madah bunyinya, bak sesi Juh Randau tidak keluar ke ukas di Sibu. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari WFM Iban RTM Kuching.

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community boleh degap ke Agi Akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepak Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna bak sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community megak bisik nyedia ke Mayuh macam servis jeng kaum konsultasi ngau raban farmasi, belajar pengerai, meresa pengerai ngau meresa penyakit raya. Yang madah bunyinya lebih berjadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu kemari. Raban Nembia tinggal ngambi bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyelias tidak terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation hingga Pemansang Bakar Dato' Francis Hardin Hollis madah Raban Nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembi yang sidak jadi orang kebisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megak diisi hingga jadual latih ti megak ngajar ti kerja beraban hari ti berkongsi juluati kesama. Adun Simeanggang yang mansut kerja kutu lebuah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK yang kelili mujur jadi champion bak begitu udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal pirak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga, champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megah bisi nyuak ke agi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Sri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi mendar pengharap boleh nyapai taga habis nadai boleh 75 individual emas bak Pekit Sukan Malaysia Sukma ke-22 2006 terikat diatur di Selangor kena bulan 8 tuilang. Sapit Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang kemegat Chief the Mission Kontingen Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu madah tu berintiak aribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet Kontingen Sarawak kalak ngau berpekit bak Sukma sebedau tu. Ya madah munyinya ngagi perang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur bak perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program itu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontingen Sarawak bersedia berpekit bak Sukma Ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisik ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat nyau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa Risrata Sarawak Sabah Brunei nyau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah. Program ti seruan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang bak pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia mansut ke Jakuto lebih jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Bak pengeraminya megak bisi mantai ke macam main asal yang kau mantai muzik ukulele ari rurum decur jalan Sundar Alai Rong ari rurum decur jalan Lawas Damit ngau choir ari bagi induk serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu tu batang berita baru. Rakyat bak kena zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti semagi. SKDS Budi Diesel dipercayai kegol lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat.
Yang dekat berita kita ke pagi tu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landia di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyali orang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketua Menteri Sarawak di tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh ke alah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990 dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri tibempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Gau Negeri di Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jakuk dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakuk dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyak nakak jakuk dalam sarito, belawak ke layak.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita, nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu terdekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau peket semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9. Ketika diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkau pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi palingnya pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai ngau Mr. Edmond Anak Langi. Okey. Anang mindah ke Bukai, tentu kita terus gulai sejalan. Ingat ke kami YFM bawa kita itu ke segmen Pengerap Pagi.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

baru-baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah aku dah nyadi. Bayak kenyak aku dah nyadi subak, tahu ke benuang nyadi dia tu, tahu ke utai aku dah nyadi 2-3 hari aku dah. Ya ke dekat dah title lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nyawa berita kita ke minggu tu, anang anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Ah, nanti nerima peminta temayu hari kita program lama berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjakuk, tahu apa yang dah kita madah. What? Orang tau kendun nanti nyemak orang nyuak ke kita memakai air irup orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang, anang makai utai terus kena, anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Kalau anak kita dengar bunyinya. Nyak mentadik peningah. Tuk mutai kena di bawah menua Itali din. Maya mayan bol berbuat kemangkuk dunia. Final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nombor 1, tim Argentina nombor 2. Ranking sidaknya tadi ya. Sekejap nikik, sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi. Ari kelihat lihat badalam membol. Jadi dalam cerita atau peningat, dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil, nama kebah Brazil alah. Sikuk pemain dari menua Brazil peningat ya. Ya kebenama Branco mayanya. Ya tu tadi berjakuk ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah ke berjakuk mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningat. Jadi tu cerita ya. Maya ke bermain bolnya tadi peningat. Dia ada Branco tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kenapa?